0: Dan pendengar, selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya, makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu.

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan Haji Ramah Perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan. Oleh karena itu, petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan, maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Prof.
5: Untuk KPU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang tadi ada. Jumlahnya ada 358, karena yang pertama kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi kita pakai bus yang berjalan dengan berjalan, jumlahnya sehat semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada 10 bidik. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan. Karena koordinasi dengan pemerintah Kota Samarinda, embarkasi dan kantor Kementerian Kota Samarinda.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jemaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jemaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa. Nah, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Eparta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusuy. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenala Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Risa Restarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Sampai

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar,

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya

0: dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100,8 FMRI Sampang, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi. Senang sekali kami dapat kembali hadir ke menemani aktivitas Anda dalam program Dialog Interaktif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi daerah, yakni UMKM naik kelas di era digital. Mendengar, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Pelaku usaha dituntut untuk mampu beradaptasi dengan berbagai platform digital agar dapat memperluas pasar, meningkatkan daya saing, serta mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Lalu bagaimana kondisi UMKM di Kabupaten Sampang saat ini? Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital? Serta program apa saja yang disiapkan pemerintah daerah untuk mendukung UMKM agar semakin maju dan berdaya saing? Mendengar, untuk mengulas lebih mendalam, telah hadir di studio melalui via telepon. Beliau adalah Evi Haryati, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bu Evi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik pagi ini Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke, berkaitan dengan tema kita di pagi ini dalam program Sampang Menyapa Pagi, UMKM naik kelas di era digital. Tentunya bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Ibu dan menjadi moderator di program Dialog Interaktif ini. Ada beberapa hal yang perlu kami klarifikasi kepada Ibu terkait dengan topik kita. Yang pertama, bagaimana gambaran umum perkembangan UMKM di Kabupaten Sampang hingga pertengahan tahun 2026 ini, Bu?
1: Di tahun ini itu data pelaku usaha atau UMKM di Kabupaten Sampang itu ada 30.214 unit usaha. Dengan rincian yang wira usaha baru itu 1.624 unit usaha, PKL atau pedagang kaki lima itu 808 unit usaha, usaha mikronya 23.405 unit usaha, wira usaha pemula 4.700 unit usaha, wira usaha mapan 2.303 unit usaha, usaha kecil 60, dan usaha menengah 17. Itu sampai tahun ini UMKM di Kabupaten Sampang.
0: Oke, hal ini sampai dengan pertengahan, katakanlah bulan Juni nih, pertengahan
1: iya,
0: 2026.
1: Semester, iya.
0: Oke, seberapa besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Sampang, Bu?
1: Sebenarnya lumayan ya, kelihatan dengan tampak sangat besar tuh pada saat COVID ya. Mm-hmm. Itu kan COVID semua usaha menurun ini ya, restoran. Tapi pertumbuhan ekonomi di Sampang disukung oleh sektor dari makanan minuman. Kan pada waktu itu, jadi itu ada peningkatan pertumbuhan sekitar 14,90%. Jadi dari sampai sekarang ini, untuk kontribusi itu sekitar 14,90%.
0: 14,90% itu dibanding
1: 14,90% atau 14,9%.
0: 14,99% itu dibanding dengan tahun berapa, Bu?
1: Tahun sebelumnya.
0: Tahun 2025 pertengahannya, Bu.
1: Ya.
0: Oke. Sektor yang paling banyak
1: Mamin.
0: Mamin. makanan dan minuman. Bentuknya itu seperti apa, Bu? Apa PKN? Atau?
1: Iya. Kan apa? Mamin itu makanan minuman bisa PKL, dalam bentuk PKL yang menjual makanan minuman, bisa usaha apa, bira usaha yang mempunyai kios atau toko atau outlet makanan minuman, pokoknya dari sektor makmin dan restoran.
0: Oke. Dalam masa sekarang, mengapa digitalisasi menjadi hal penting bagi pelaku UMKM saat ini, Bu?
1: Iya, kan sekarang itu katanya kalau tidak tahu apa internet,
0: tidak update.
1: Jadi, karena apa ya? Ya kita harus ikuti perkembangan zaman lah. Kalau kita jual offline, mungkin hanya orang di sekitar kita atau memang orang yang ini yang bisa membeli produk kita. Betul kan? Tapi kalau kita menjual melalui online atau digital ataupun bisa lewat marketplace atau dijual dengan yang sangat sederhana melalui status WA atau melalui Facebook atau melalui Instagram, yang beli kan bukan hanya orang di sekitar kita. Tapi orang yang jauh di sana bisa menikmati apa yang kita asarkan. Contohnya ya, yang kelihatan itu di Sreseh. Di Sreseh itu ada keripik kipas kan? Keripik kipas itu penjualannya sudah melang-lang buana. Bukan hanya area Sreseh sekitar ataupun lebih luas lagi Sampang, tapi sudah di kabupaten lain atau di negara lain itu sudah bisa menikmati kerupuk kipas Sreseh. Jadi itu keuntungan dari
0: pemanfaatan digital. Ibu menilainya sejauh mana tingkat pemanfaatan media sosial ataupun marketplace oleh pelaku UMKM di Sampang? Apakah kesemuanya atau hanya sebagian saja?
1: Enggak, jadi ini memang tergantung dari pelaku usahanya ya. Kalau pelaku usahanya itu aktif ataupun SDM-nya dia memadai, itu akan. Tapi kan ada beberapa pelaku usaha kita yang internet aja tidak. Itu biasanya kami sih gini, anu Bu, minta tolong anaknya atau ponakannya, karena lebih pintar anaknya kan
0: biasanya. Bu, seperti apa yang Ibu tadi bilang, ada keterbatasan pengalaman atau pengetahuan daripada pelaku UMKM yang masih belum menggunakan media sosial ataupun era digital. Lantas program apa yang dilakukan oleh Diskup Perindak Sampang untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM di bidang ekonomi digital itu, Bu?
1: Kami mengadakan pelatihan, Anda kami menu pemasaran digital, ataupun laporan keuangan secara digital. Karena kan kalau mungkin dulu punya toko di rumahnya, ya contohnya, ini kan pelaporan sederhana, itu kan uang tidak dibedakan, uang usaha sama uang rumah. Nanti anaknya datang atau tinggal ngambil aja barang di toko itu. Akhirnya kan tidak terhitung berapa stok masuk, berapa stok keluar. Itu datang tinggal diambilkan tapi tidak digantikan. Harusnya kan kalau begitu uangnya juga dimasukkan ke toko untuk ganti. Anggaplah tuan rumahnya yang mengganti. Tapi ini kadang-kadang enggak. Jadi begitu dihitung, loh, uang kok barang habis, uangnya juga nggak ada. Karena kan biasanya kebiasaan begitu. Contohnya, ya itu kan misalnya dulu nenek jenengan nyak toko, nanti kalau cucunya datang kan suruh ngambil-ngambil di toko.
0: Iya benar. Sistem-sistem lama nih ya Bu.
1: Iya. Nah, dengan dari situ kita bukan hanya anggaran dari Diskopindak ya, kami pun minta mengajukan kegiatan itu ke provinsi dan sudah sering diadakan pelatihan, baik itu pelaporan digital, pemasaran digital, itu untuk mengupgrade lah pengetahuan atau pemahaman pelaku usaha kita terhadap penggunaan digital itu.
0: Oke, Ibu tadi bilang tentang upaya untuk memberikan pelatihan baik itu pemasaran ataupun sistem keuangan serta pengelola keuangan dalam dunia usaha. Bentuknya seperti apa itu? Apa diundang ataupun terjun langsung ke?
1: Kami undang lah. Undang pelaku-pelaku usaha, kami undang yang tahun kemarin apa tuatannya itu pernah kami adakan di Tamplong. Tapi yang adakan itu waktu itu yang adakan dari kementerian. Terus yang tahun ini belum ya, belum dilaksanakan, tapi ada insya Allah bulan depan. Kalau yang tahun kemarin tahun ini juga bulannya di PKPRI, ya diadakan di sini tapi yang adakan provinsi. Jadi karena anggaran kita terbatas, tetap kita berusaha untuk mengupgrade pelaku usaha melalui bisa dari pusat ataupun dari provinsi.
0: Oke, sudah berapa kali dan mencakup berapa pelaku usaha Bu yang dalam program pelatihan tersebut?
1: Rata-rata ya, sekali pelatihan itu sekitar 50 pelaku usaha.
0: Sudah.
1: Kalau kami kan pergantian ngadakannya.
0: Sudah berapa kali kalau Bu dari kementerian?
1: Kalau dari berapa kalinya ya sering kali.
0: Itu dilakukan pada tahun 2025 atau di 2026?
1: Dari tahun 2023 ada, 2024 ada, 2025 ada, hampir tiap tahun ada. Tahun ini juga kami sebentar ya Mas.
0: Ya silakan.
1: Ya yuk. Tambelangnya usapan Mbak. Halo.
0: Iya Bu, silakan Bu.
1: Iya. Gimana tadi? ada gangguan, maaf sebentar.
0: Enggak apa-apa Bu. Ini malah saya yang akan mengganggu aktivitas Ibu. Terima kasih Ibu. Berkenaan dengan pelatihan yang telah dilakukan oleh Diskopindak ataupun pemerintah ataupun kementerian dengan kapasitas seperti Ibu bilang tadi sekitar 50 orang dan itu tercatat mulai tahun 2023 sampai dengan awal 2026. Oke, apakah itu semua sudah menurut pandangan Ibu mencakup berapa persen dari para pelaku UMKM yang telah dilatih?
1: Dengan jumlah UMKM 30.214 itu berapa persennya ya Mas?
0: Masih rendah sekali ya Bu.
1: Masih sedikit sekali.
0: Oke.
1: Sebentar Mas.
0: Iya Bu.
1: Iya Mas, maaf Mas.
0: Iya.
1: Iya, monggo.
0: Oke, sebenarnya menurut Ibu apa sih tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh UMKM dalam memasuki pasar digital?
1: Kurang SDM-nya mas, maksudnya kurang. Kalau yang masih muda-muda mungkin kurang apa, ketidaktahuan, bukan ya kurang tahulah, bukan tidak tahu sama sekali ya tentang literasi teknologi, keterampilan digital, keterbatasan modal itu. Jadi dalam hal SDM-nya kan kadang-kadang memang kalau yang masih semangat ini berusaha untuk mencari tahu. Tapi yang nerimo ya begitu-begitu. Jadi SDM-nya kurang proaktif apa yang saya mau bilang
0: kurang. Oke. Tapi intinya tetap berusaha nih ya Bu.
1: Iya. Oke. Karena memang kan rata-rata ibu-ibu untuk menambah apa penghasilan keluarga. Jadi kadang-kadang males atau bukan males ya, apa ya? Ya iyalah, boleh dikatakan. Jadi bingung mau ngomongnya.
0: Oke. Apakah sampai saat ini ada pendampingan khusus Bu bagi UMKM yang baru mulai usaha?
1: Iya, jadi kami tetap mendampingi mereka kalaupun ada kesulitan dalam hal pengurusan perizinan atau dalam hal misalnya ada saya ingin tahu ini. Nah, kami berusaha untuk mengadakan pelatihan apa misalnya ingin tahu olahan cara membuat petis, tetap kami upayakan untuk mereka menjadi tahu. Okay. Dengan cara latihan itu.
0: Oke. Sebenarnya seberapa penting sih Bu legalitas usaha seperti NIB terus bagi para pelaku UMKM itu Bu?
1: Itu merupakan syarat awal dan wajib dimiliki pelaku usaha. Jadi itu untuk legalitas berkelanjutan dengan program-program lainnya. Jadi yang misalnya ya dalam hal karena kurangnya mengajukan sertifikasi bagi pelaku usaha, sertifikasi dalam sertifikasi tanah ya, sertifikat itu syaratnya harus ber-NIB. Mau mengajukan pinjaman untuk modal usaha syaratnya harus ber-NIB. Jadi NIB itu syarat awal dan wajib yang dimiliki pelaku usaha.
0: Oke. Okay. Ini apakah ada kategorinya Bu? Semisal kalau yang letaknya khusus atau dengan yang PKL, yang PKL itu juga harus punya NIB Bu?
1: Apa? Letaknya yang, khusus?
0: Yang maksudnya? PKL. Letaknya itu kalau misalnya ada tempat khusus, semisal restoran ataupun buat kemenan.
1: NIB itu bukan hanya pedagang kaki lima, bukan hanya usaha mikro ataupun wirausaha baru, tapi pedagang kaki lima pun harus punya. Karena namanya NIB, NIB itu kan nomor induk berusaha. Jadi usaha apa yang dia mau pasarkan, mau dia kerjakan, mau dia jual. Jadi NIB itu kan ada klasifikasinya, dia mau di berjualan, mau berusaha di sektor mamin, sektor perdagangan, sektor pertanian, kan itu macam-macam kategorinya. Walaupun pedagang kaki lima pun wajib mempunyai.
0: Wajib memiliki NIB ya Bu. Oke. Berkenaan dengan sertifikasi halal dan izin edar produk UMKM saat ini bagaimana Bu?
1: Kalau sertifikasi halal itu wajib. Karena kan di zaman sekarang makanan itu kan macam-macam. Sementara kan bagi umat muslim kan harus wajib tuh halal. Jadi makanya bagi pedagang, bagi pelaku usaha itu wajib mendaftarkan atau menghalalkan menghalalkan usahanya. Karena kan kita tidak tahu pengolahannya, ya, apakah sudah sesuai dengan syariat. Itu nanti kalau diajukan nanti akan dicek semua, mulai dari pengolahan sampai barang jadinya, apakah itu sudah barang, bahan, ataupun pengolahan sudah sesuai dengan yang disyariatkan. Jadi itu pentingnya.
0: Intinya mempertegas bahwa suatu barang ataupun jasa yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu benar-benar halal itu ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan para UMKM yang kecil-kecil nih, Bu. Kalau besar, kalau menengah mungkin bisa mengerti sudah. Para pelaku UMKM yang masih baru pemula ataupun yang masih kecil-kecil baru mulai, kadang-kadang bertanya, apa sih manfaat dari UMKM yang memiliki legalitas usaha yang lengkap?
1: Banyak. Dengan kalau dia mempunyai legalitas lengkap, dia bisa mengakses ke segala usaha, mulai akses pembiayaan. Ya, misalnya dia butuh modal untuk usahanya, dia kan mesti mengajukan pinjaman. Nah, itu persyaratannya ya sesuai dengan legalitas yang sudah ditentukan. Jadi misalnya mau mengajukan KUR, kredit usaha ringan, itu tanpa legalitas tidak bisa.
0: Dari sisi, halo? Ya, dari sisi permodalan ya, Bu. Kalau dari sisi peningkatan kapasitas, terus mengakses pemasaran, dan juga yang lain-lainnya.
1: Oh iya, untuk pemasaran. Kan di Indonesia itu sebagian besar masyarakat muslim ya, didominasi muslim. Sebagian besar muslim. Kalau dengan adanya tulisan halal di produknya, tentu tidak ada perasa atau dia akan yakin dengan produk itu. Dan tidak ada rasa kekhawatiran dalam memakan produk itu.
0: Oke.
1: Ya, dalam masyarakat kan juga, oh ini sudah halal, sudah saya beli aja. Kalau tidak ada tentu
0: masih ada keraguan,
1: akan ragu-ragu ya, dalam hal membelinya.
0: Oke, Ibu Evi, sampai sejauh ini apakah ada kerjasama dengan lembaga perbankan atau pihak lain untuk membantu pembiayaan UMKM?
1: Ada. Selain Dagulir ya, KUR, kredit usaha ringan, itu kan kami juga bisa memfasilitasi. Itu kan hampir semua perbankan kan ada tuh KUR. Kalau Dagulir kami sih dana bergulir ya, yang memang punya APBD, punya kabupaten sendiri, itu kami kerjasamanya sama Bank Jatim dan Bank Sampang.
0: Okay.
1: Dana itu syaratnya juga harus ber-NIB.
0: Ibu tadi singgung tentang dana reguler. Ini seperti apa, Bu?
1: Dagulir. Dana bergulir.
0: Seperti apa itu, Bu?
1: Dagulir itu adalah upaya pemerintah, ya, pemerintah Kabupaten Sampang dalam hal membantu pembiayaan UMKM. Jadi itu pinjaman dari dana APBD untuk penambahan modal misalnya bagi pelaku usaha untuk pengembangan usahanya bisa.
0: Oke, itu nanti pengembaliannya bagaimana, Bu?
1: Pengembaliannya dicicil tiap bulan.
0: Hampir sama dicicil. Dengan KUR ya,
1: hampir Bu? Sama dengan KUR.
0: Tapi cuma sumber sama. Dananya yang lain.
1: Iya, sumber dananya yang lain.
0: Oke. Iya, Bu. Ada beberapa hal lagi. Sebenarnya bagaimana sih strategi agar produk UMKM di Sampang ini mampu bersaing dengan produk lain di luar daerah?
1: Itu pelaku usahanya harus berinovasi, ya, mempunyai nilai tambah yang unik. Kalau begitu-begitu saja, misalnya, saya contohkan, dan juga harus memahami terhadap pasar. Misalnya saya bikin donat, ya, atau sampeanlah bikin donat, sampean pelaku usaha bikin donat. Bikin donat karena donat gula. Tiap hari buat itu, kan lama-lama bosan. Iya kan? Jadi kita harus, saya kasih coklat. Saya kasih warna-warni. Bisnis warna-warni. Nah, dengan adanya penambahan-penambahan itu, otomatis pembeli atau konsumen di sini itu kan akan, ini ada produk lain, jadi saya tidak tetap pembelinya kesampaian kan. Kalau hanya gula kerbos lama-lama, setiap hari itu terus, tidak ada variasi lain. Nah, itu harus berinovasi tetap. Dan juga harus pemahaman mendalam terhadap pasar. Kebutuhan masyarakat ini sukanya apa ya? Ya, oh misalnya, oh ini lagi tren di kalangan anak-anak muda, blendbox. Mainan blendbox. Nah ini makanan saya blendbox juga. Donatnya dimasukkan dalam kotak. Ini apa ya? Rasa apa? Itu kan juga membuat penasaran, pembeli penasaran, akhirnya kan, pasti macam-macam dan takutnya yang dibeli tidak sesuai harapan, beli satu, beli dua, kan bisa begitu. Jadi tetap harus mempunyai kreasi dan inovasi.
0: Oke, intinya ada di kreasi dan inovasi ya, Bu.
1: Iya, dan pemahaman terhadap pasar. Kalau sudah donatnya bulat, bolong tengah. Udah nggak bisa donat lain, pasarnya sudah, ini donat kayak gini terus ya. Kita tetap harus mempunyai pemikiran-pemikiran bagaimana meningkatkan usaha kita supaya masyarakat tidak bosan dan jenuh.
0: Oke, sampai saat ini Bu, apakah ada potensi produk unggulan UMKM Sampang yang memiliki peluang besar di pasar nasional?
1: Kenapa?
0: Apakah ada produk dari UMKM besar yang menjadi produk unggulan Sampang, memiliki peluang besar di pasar nasional?
1: Aduh, saya tidak mengadakan survei itu, Mas. Tapi, kalau yang paten, ini sudah dipatenkan oleh Sampang dan sudah menasional, itu bebek songkem. Itu kan patennya Sampang sama Sokok Tek itu.
0: Sampang, bebek songkem Sampang, Bu.
1: Sampang. Terus itu Sokok Tek itu.
0: Segok.
1: Sokok Tek.
0: Sokok Tek. Oh iya, benar, Bu.
1: Iya, itu juga Sampang. Terus itu Tunatun, itu kan juga produk Sampang yang sudah membuat, yang anu kan bebek songkem itu yang sudah.
0: Yang dari Mamin ya, Bu?
1: Di mana-mana, ya.
0: Oke. Dari pandangan Ibu, bagaimana peran generasi muda dalam pengembangan UMKM yang berbasis digital?
1: Generasi muda malah lebih ini masalahnya kan sekarang, mungkin kan memang ya sekarang itu untuk mendapatkan pekerjaan kan agak susah. Jadi generasi muda itu lebih mudah untuk berusaha, gitu kan. Jadi malah yang muda-muda itu yang sering menggunakan fasilitas digitalnya, karena mereka kan juga nggak apa kudet ya?
0: Update, iya.
1: Jadi yang muda-muda itu malah dengan lingkungan mereka, mereka menjadi kalau belum punya usaha sendiri menjadi apa afiliator, apa yang jualannya orang afiliator, apa sih namanya?
0: Iya benar Bu. Afiliator.
1: Nah, itu, afiliator ya.
0: Iya.
1: Jadi
0: ya,
1: dengan itu kan mereka belajar sudah mereka untuk berusaha itu walaupun belum punya produk sendiri.
0: Mereka intinya
1: orang lain.
0: Pada era digital ini tergantung pada generasi muda yang memang benar-benar menguasai atau bahkan mau belajar untuk
1: mau belajar. Okay. Kalau orang itu mau belajar, otomatis dia kan mau belajar dan mau berusaha. Ada keinginan untuk menjadi pengusaha. Kalau orangnya nggak minat, nggak mau berusaha, ya nggak bisa.
0: Ditinggalkan ya, Bu?
1: Iya.
0: Oke, ditinggalkan dengan sendirinya.
1: Okay. Iya, betul. Itu okay. Saya lupa ada di kepala tapi mau ngomong.
0: Oke, Ibu. Sebenarnya apa sih harapan pemerintah terhadap para pelaku agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi?
1: Iya, pemerintah menginginkan usaha mereka berjalan dan meningkat. Dan jangan meninggalkan hal-hal yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena memang teknologi itu kan selalu ada dan terus ada. Dan selalu ada perubahan dalam hal teknologi itu. Yang dulunya hanya dibuat nonton TV, sekarang sudah bisa berkomunikasi dua arah. Jadi itu, paling tidak ikuti perkembangan zaman, jangan meninggalkan usahanya.
0: Oke. Sebenarnya target apa yang ingin dicapai oleh Disko Perindak Sampang dalam pengembangan UMKM di tahun 2026 ini, Bu?
1: Kami menginginkan pelaku usaha itu menjadi meningkat dan bisa naik kelas, omset meningkat, segalanya meningkat. Itu sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat.
0: Oke. Nampaknya memang era digital ini dituntut untuk terus update dan berusaha, jangan pernah berhenti ya, Bu. Terus update dan terus berusaha dengan inovasi dan kreasi. Sebagai penutup nih, Bu, apa pesan Ibu Evi Haryati kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Kabupaten Sampang agar terus berkembang dan naik kelas?
1: Jangan pernah putus untuk belajar. Apapun itu, belajar dan belajar, berusaha dan berusaha itu. Jangan pernah putus asa, teruslah berusaha.
0: Oke. Simpel aja tapi padat nih, Bu. Teruslah belajar, belajar dan berusaha. Pasti akan menemukan jalan.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Ibu Evi, Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro Disko Perindak Kabupaten Sampang atas berbagai informasi dan juga wawasan yang telah disampaikan dalam dialog pagi ini. Semoga perbincangan kita ini memberikan manfaat, motivasi dan juga inspirasi bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi, berkreasi dan meningkatkan kualitas produknya serta bermanfaat dan mampu memanfaatkan teknologi digital guna memperluas peluang usaha dan peluang pasarnya.
1: Amin.
0: Oke, MBFI, saya terakhir undur pamit dari dialog ini. Saya ucapkan terima kasih kepada MBFI atas waktunya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita berjalan dengan lancar dan sukses dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pendengar, itulah bincang-bincang kami dengan Ibu Evi Haryati yang merupakan kepala bidang koperasi dan usaha mikro Disko Perindak Kabupaten Sampang. Dengan topik yang kita angkat adalah UMKM

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah,

0: dijaga, harus diawasi dan dipastikan memberi manfaat sebesar-besarnya. Jangan sampai dana habis, tapi kemiskinan tetap diwariskan. Dana sekolah rakyat harus menjadi jembatan lahirnya generasi yang cerdas, mandiri, dan yang paling penting harus mampu memutus mata rantai kemiskinan keluarganya. Dan yang paling terakhir, mengawal dana sekolah rakyat bukan sekedar mengawasi anggaran, tetapi menjaga masa depan anak-anak Indonesia.
1: Baik, luar biasa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Azin, Pak Sekjen. Nah, ini harapan besar dari masyarakat berkaitan dengan program ini. Tentu ya kita akan terus bersama-sama gitu, melihat perkembangannya dari masa ke masa. Apa closing statement-nya?
2: Iya, saya yang pasti, karena hari ini saya mendapatkan amanah untuk mengawal ini, ya. Tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni, oleh Mas Bari, ya, Bu Silvi, Pak Joni, Pak Ahmad Irwan tadi, pada poinnya kan adalah yang pertama, insya Allah kami akan menjaga amanah, ya, terkait anggaran yang kami kemudian gunakan untuk mengeksekusi penyelenggaraan sekolah rakyat ini. Yang kedua, kita pastikan bahwa proses hilirisasi anak-anak ini nanti juga kita pikirkan dengan baik. Yeah. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mas Farih beserta Rektor UNESA yang sudah memikirkan hilirisasinya. Ya, jadi kira-kira hilirisasinya itu hari ini yang di SRMA 21 Surabaya yang berlokasi di UNESA, anak-anaknya semua sudah mendapatkan beasiswa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Universitas Negeri Surabaya, Mbak Sari.
1: Yeah.
2: Ya. Jadi hari ini kami juga sudah mikirkan bagaimana, karena Pak Presiden juga memerintahkan anak-anak ini nanti tidak boleh hanya sekedar selesai di SMA, tapi dipastikan harus bisa posisinya melanjutkan perguruan tinggi, atau yang tidak mau melanjutkan perguruan tinggi, dia sudah bisa bekerja tapi dengan konsep keterampilan yang sudah bersertifikasi, kira-kira begitu. Nah, ini yang sekarang hari ini sedang kita kerjakan bersama teman-teman kementerian lembaga dan teman-teman apa namanya stakeholder untuk bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan sehingga nanti mereka sudah siap untuk bekerja. Okay. Kita juga tidak muluk-muluk kepingin yang seperti apa. Paling tidak dia sudah tidak mengganggu orang tuanya lagi nanti ya dampaknya. Jadi paling tidak dia sudah bisa menghidupi dirinya sendiri supaya mandiri, dan tadi tujuan akhirnya tadi memutus mata rantai bisa kita lakukan. Nah, jadi kami mohon dukungan, doa, tentunya masukan, saran dari teman-teman semuanya, ya. Catatan-catatan tadi dari Mas Farih, kemudian dari Mbak Yeni dan semuanya, ini akan menjadi catatan saya dan insya Allah akan kemudian kami sampaikan kepada teman-teman untuk bisa ditindaklanjuti. Sekali lagi terima kasih atas supportnya.
1: Baik.
2: Mohon sekali lagi dukungan dari Bapak Ibu semuanya untuk ikut mengawasi, pasang mata, pasang telinga, agar kejadian-kejadian seperti yang lainnya tidak terjadi di sekolah rakyat. Sekali lagi terima kasih Mbak Sari. Ya.
1: Baik, terima kasih kepada Mbak Yeni, Pak Asin, dan juga Pak Sekjen, begitu ya, sesi diskusi yang luar biasa. Kita terus mengawal begitu ya berkaitan dengan program ini, dan kita juga terus berharap ada progres, ya, progres yang luar biasa. Tujuannya itu tadi bahwa pengentasan kemiskinan itu bisa terwujud begitu ya melalui keberadaan sekolah rakyat. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kesempatan tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Selamat pagi, selamat kembali bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta. Untuk tiket penerbangan domestik dan internasional, grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29-31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5-7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12-14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19-21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair, umroh tenang, liburan senang.

Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci, Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencarian Google. Hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Momen Siswa SD di Papua Barat Tagih MBG Langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPBG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com berjudul Prabowo targetkan 2.500 SPBG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026 melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPBG.

0: beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPBG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
1: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Anda saat ini ada di program Jatim hari ini, jejaring dengan RRI se-Jawa Timur. Kita buka dulu informasi pertama dari reporter Familia pendengar yang akan melaporkan. Tekan stunting, Puskesmas Ganding Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Familia, silakan laporan Anda.
3: Iya, baik pendengar, Puskesmas Ganding Kabupaten Sumenep ini memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG bagi kelompok balita, ibu menyusui dan ibu hamil di 5 desa sekaligus. 5 wilayah baru tersebut meliputi Desa Ketawang Karai, Ganding, Gadu Timur, Rombia Barat, dan Rombia Timur. Dengan penambahan ini, total terdapat 9 desa di Kecamatan Ganding yang telah tersentuh program intervensi gizi tersebut. Sebelumnya, penyaluran serupa telah berjalan di 4 desa terdahulu, yakni Desa Bataau Timur, Ketawang Daleman, Talang Larangan, dan Bataau Barat. Nutrisionis Puskesmas Ganding, Imam Suyuti menjelaskan bahwa perluasan ini menjadi langkah mendesak setelah tercatat adanya penambahan kasus stunting baru sebanyak 19 balita sepanjang bulan Januari hingga Mei 2026 di wilayah kerja Kecamatan Ganding. Kondisi tersebut berbanding terbalik dari tahun 2025 yang sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan pendengar, berikut cuplikan wawancara dengan nutrisionis Puskesmas Ganding, Imam Suyuti.
4: Nah, untuk saat ini para semua di SPBG di Kecamatan Ganding itu kolaborasi memang sama petugas gizi Puskesmas masalah menu. Dari menu ini kami tentukan itu akan terjadi perbedaan menu ibu hamil, balita sama ibu menyusui. Nah, jadi porsinya untuk ibu hamil itu istilahnya kalau di SPBG itu menu besar, menu kecil. Nah, di menu besar ini kami sarankan untuk SPBG, ahli gizi SPBG itu 500-600 kilokalori. Untuk balita itu 300-400 kilokalori. Ada perbedaan setiap SPBG. Nah, tergantung sama SPBG-nya.
3: Iya, pendengar, Imam mengungkapkan bahwa faktor utama dari munculnya 19 kasus baru tersebut dipicu oleh tidak bertambahnya berat badan balita dalam 2 bulan terakhir yang memicu terjadinya proses gagal tumbuh. Sehingga melalui program ini, Puskesmas Ganding mengkombinasikan distribusi makanan dengan edukasi langsung ke posyandu-posyandu yang ada di wilayah kerja Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep. Dan diharapkan melalui adanya distribusi MBG ini akan berdampak pada berat badan untuk ibu hamil dan meningkatkan status gizi pada balita. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
2: Ya baik, terima kasih reporter Familia. Diinformasikan oleh reporter Familia pendengar, tekan stunting, Puskesmas Ganding Sumenep gencarkan MBG bagi ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Selanjutnya kita bergeser ke reporter Harry Susanto bagi hari ini yang akan melaporkan permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Harry Susanto, silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar, saat ini saya berada di kawasan Pasar Pemenang Pare, Kabupaten Kediri, dan di kawasan ini juga terdapat toko yang menjual pernak-pernik oleh-oleh haji yang biasanya juga dijadikan tempat untuk para keluarga maupun jemaah haji sebelum keberangkatan untuk memesan oleh-oleh haji ketika nanti akan digunakan untuk setelah kepulangan. Dan untuk permintaan oleh-oleh haji di tahun 2026 ini disampaikan oleh salah satu admin toko pernik haji yang ada di Kecamatan Pare, yaitu Sonia Ika Risanti, bahwa omset yang didapatkan di tahun ini cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat saat ini dan juga adanya penjualan online. Jadi lebih banyak para masyarakat atau jemaah haji yang membeli oleh-oleh atau pernik haji yang akan digunakan untuk souvenir ketika nanti pulang dari Tanah Suci ini membeli lewat online. Kemudian juga Sonia menyampaikan bahwa untuk pernik haji atau oleh haji yang paling banyak dicari oleh masyarakat, yaitu termasuk sajadah, kemudian juga jilbab, dan untuk makanan atau snack berupa kurma, kemudian juga ada kismis dan juga kacang Arab. Dan penurunan ini disampaikan oleh Sonia mencapai 20% ya, jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025 lalu. Dan ia juga menyampaikan bahwa menjelang keberangkatan, ya sejak satu bulan, bahkan dua bulan, ini para jemaah haji sudah memesan atau melakukan pemesanan untuk oleh-oleh haji. Dan kemudian untuk biasanya, ya ini disampaikan bahwa setelah kepulangan jemaah haji, maka untuk produk yang banyak diminati adalah untuk snack, ya, itu makanan yang nantinya akan disajikan oleh para keluarga atau kebun kerabat yang berkunjung atau melakukan hormat kaji kepada para jemaah yang baru tiba di Kabupaten Kediri. Mengenai informasi terkait dengan kondisi jemaah haji kloter 109, 110, 111, dan 112 di Tanah Suci, saat ini sesuai informasi dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, saat ini dalam kondisi sehat dan nihil jemaah yang wafat. Dan jemaah saat ini masih berada di Kota Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah. Diperkirakan nanti akan bergeser ke Madinah, ini sekitar tanggal 17 Juni 2026. Dan untuk kepulangan jemaah haji dari Kabupaten Kediri ini masih cukup lama, yaitu di sekitar tanggal 29 Juni 2026. Demikian dari Kediri, Heri Susanto melaporkan.
2: Baik, terima kasih reporter Heri Susanto dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Heri Susanto, permintaan oleh-oleh haji pada tahun 2026 cenderung menurun jika dibandingkan pada musim haji 2025. Dan Anda saat ini mendengar Anda di program Jatim hari ini, edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Bersama Dini Wardani dan juga rekan Fahri di Service Center. Dan Jatim hari ini juga disiarkan secara jejaring begitu ya, bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Diri serta RRI Tuban. Nanti kita akan update kembali beberapa informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan kita dengarkan satu komposisi lagu berikut ini.

0: Anda masih ada dalam program Jatimah hari ini, pendengar, dan saat ini kita sudah kembali terhubung bersama dengan kawan reporter Rizky Darmawan yang akan melaporkan okupansi Hotel Kota Batu Stabil, tarif kamar menurun. Rizky Darmawan, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik saudara pendengar, sektor perhotelan di Kota Batu mencatat kondisi yang cukup menarik selama periode libur panjang bulan Mei 2026 kemarin. Meskipun tingkat hunian hotel atau okupansi relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, pelaku usaha perhotelan justru menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi, mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel selama Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Artinya, jumlah wisatawan yang menginap di Hotel Kota Batu masih terjaga dan belum mengalami penurunan berarti. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya berdampak positif terhadap perhotelan hotel. Terhadap pendapatan hotel, menurut Sujud, rata-rata tarif kamar atau room rate yang diperoleh hotel pada tahun ini justru lebih rendah dibandingkan pada tahun lalu. Ia menjelaskan bahwa okupansi tertinggi selama periode libur panjang terjadi saat Hari Raya Waisak. Pada momentum tersebut, rata-rata tingkat keterisian kamar hotel di Kota Batu mampu mencapai sekitar 80%. Sementara itu, saat libur Hari Raya Idul Adha, tingkat okupansi hotel berada pada kisaran 60%. Angka tersebut masih cukup baik, namun belum mampu menyamai capaian yang diraih pada masa libur Waisak. Sujud menilai perubahan perilaku wisatawan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jika pada tahun-tahun sebelumnya hotel dapat menaikkan tarif kamar secara signifikan saat long weekend, kini kondisi pasar sudah berbeda. Tarif kamar bahkan bisa naik antara 20 hingga 50% dari harga normal karena tingginya permintaan pada tahun dahulu. Namun saat ini, meskipun memasuki masa libur panjang, permintaan kamar hotel tidak lagi setinggi beberapa tahun lalu, sehingga pelaku usaha harus berhati-hati dalam menentukan harga. Menurut PHRI Kota Batu, wisatawan kini cenderung memilih pilihan wisata yang lebih terjangkau. Akibatnya, hotel-hotel premium dan destinasi wisata dengan segmen menengah ke atas menghadapi tantangan untuk mempertahankan tarif kamar agar tetap berada pada level yang menguntungkan. Stabilnya tingkat okupansi menunjukkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit masyarakat. Pelaku usaha berharap kondisi daya beli masyarakat dapat membaik, sehingga sektor perhotelan tidak hanya mampu menjaga tingkat hunian, tetapi juga meningkatkan nilai pendapatan dari setiap kamar yang terjual. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Rizky Darmawan dan selamat bertugas kembali. Dan diinformasikan oleh reporter Rizky Darmawan, pendengar, okupansi hotel Kota Batu stabil, tarif kamar menurun. Ini juga menjadi salah satu kabar baik begitu ya, karena saat ini banyak hotel dan juga penginapan di Kota Batu yang menawarkan tarif lebih terjangkau dengan berbagai promo menarik. Artinya, wisatawan bisa menikmati liburan yang nyaman tanpa harus mengeluarkan biaya terlalu besar. Dan Kota Batu hingga saat ini masih menjadi magnet begitu ya untuk para masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama dengan orang-orang tersayang maupun bersama dengan keluarga. Kita juga akan update kembali dengan informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini, dan sembari kami juga akan bagikan informasi ke ruang dengar Anda pendengar di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda ada di program Surabaya Pagi Ini di Jatim hari ini. Yeah.

0: Kita tinggalkan Chris Pati semua tentang cinta, karena saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter William Nathan yang akan melaporkan gerbong cuci gudang belum berhenti. Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. William Nathan, silakan laporan Anda.
1: Baik, gelombang restrukturisasi komposisi pemain di kubu Arema FC tampaknya masih jauh dari kata selesai. Setelah sebelumnya resmi menyudahi kerjasama dengan penyerang muda Aswin, manajemen tim berjuluk Singoedan tersebut kembali melanjutkan kebijakan evaluasi skuad. Kali ini giliran penjaga gawang muda Andrian Kasvari yang resmi dilepas setelah kebersamaan selama hampir 2 musim. Langkah ini mempertegas sinyal bahwa manajemen Arema FC tengah melakukan penyegaran besar-besaran di dalam skuad, khususnya di sektor pemain lokal, untuk menyongsong peta persaingan di musim kompetisi yang baru. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriadi menyatakan, perpisahan ini merupakan bagian dari dinamika profesional dalam sepak bola. Dia pun menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerja yang keras yang diberikan Kasvari selama 2 tahun terakhir. Menurutnya, baik saat berada di tim senior maupun ketika mengawal tim U20, Kasvari selalu memberikan performa terbaik dan senantiasa bersikap positif demi kondusivitas tim. Andrian Kasvari, penjaga gawang berusia 26 tahun kelahiran Jakarta, pertama kali merapat ke bumi Arema pada awal musim 2024. Selama durasi kontraknya, pemain berpostur ideal ini tidak hanya mengawal tim senior, namun juga kerap menjembatani transisi pemain muda di internal klub. Meski ketatnya persaingan di bawah besar gawang skuad utama membuat Kasvari minim menit bermain, kontribusinya di luar lapangan dan tim junior tetap terhitung signifikan, dan pada ajang Elite Pro Academy Super League 2024-2025, dia sempat mencatatkan 6 kali penampilan bersama tim Arema FC U20. Sementara di level senior, namanya tercatat sebanyak 21 kali masuk dalam jajaran skuad cadangan atau DSP pada musim 2024-2025 dan 2025-2026. Lebih lanjut, final tapaan dari Yusrinal menambahkan bahwa pelepasan ini juga diharapkan bisa membuka ruang bagi Kasvari untuk mendapatkan tantangan baru demi menit bermain yang lebih kompetitif. Di usia 26 tahun, sang penjaga gawang dinilai sedang berada pada masa keemasan dalam karirnya. Oleh karena itu, manajemen Arema FC mendoakan agar Kasvari bisa segera menemukan klub baru yang mampu memberikan kesempatan tampil lebih banyak, sehingga seluruh potensi terbaik yang dimilikinya dapat terus berkembang secara maksimal di masa depan. William Nathan melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter William Nathan dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan gerbong cuci gudang belum berhenti, Arema FC kini lepas kiper Andrian Kasvari. Dari reporter William Nathan pendengar, kita bergeser ke reporter Emil Akbar. Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
2: Pagi ini Kormi Kabupaten Pasuruan atau Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kota Pasuruan mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan terhadap tingkat kebugaran dilaksanakan di Gor Sasanakin dan Olahraga di Bangil oleh Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan Ibu Meritarus Bisukajo yang baru saja dibuka, termasuk beliau yang juga mengikuti cek kesehatan masyarakat, terutama cek kebugaran. Kita akan langsung ngobrol dengan beliau, tapi sebelumnya beliau saat ini masih dicek kesehatannya, hasil daripada setelah semua peserta ini diminta untuk satu berlari selama 6 menit dan juga berjalan kaki selama 6 menit, setelah itu baru akan diketahui hasil kebugarannya seperti apa. Kita juga coba ngobrol langsung. Bu mungkin ini live RRI Surabaya, Bu.
3: Ya, senang banget. Ya, karena kita bisa membuat masyarakat Kabupaten Pasuruan lebih mencintai kesehatan.
2: Semuanya untuk masyarakat.
3: Masyarakat Kabupaten Pasuruan jangan tunggu tua untuk cek kesehatan. Jadi selagi kita muda, kita hidup sehat, kita cek kesehatan berkala, jangan lupa.
2: Yeay. Terima kasih dari Dr. Mika Kabupaten Pasuruan, Ibu Bupati, terkait dengan kegiatan kebugaran masyarakat. Dan memang sekarang masih berlangsung, seluruh peserta ada sekitar 150 perwakilan dari masyarakat yang melakukan pengecekan kebugaran masyarakat di Gor Sasanakin dan Olahraga Raci. Ini adalah satu RRI Pesudara.
0: Baik, terima kasih reporter Emil Akbar dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan Kormi Kabupaten Pasuruan gelar cek kebugaran masyarakat oleh reporter Emil Akbar. Dan kita akan hadirkan kembali begitu ya untuk informasi-informasi dari kawan-kawan reporter pagi hari ini. Anda masih ada dalam program Jatim hari ini, pendengar jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Pagi hari ini Dini gak sendiri karena ditemani oleh rekan Fahri di ruang service center.

0: Menit ke 40 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini pendengar Anda ada di program Surabaya pagi ini. Dan pagi hari ini kita juga akan update ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter pagi hari ini. Dan pendengar, kita saat ini sudah terhubung bersama dengan reporter Ninda Alivia yang akan melaporkan laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, Polsek Garum, Polres Blitar bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas perjudian sabung ayam yang berada di wilayah Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar. Lokasi yang dilaporkan ini langsung didatangi petugas untuk dilakukan pengecekan dan penindakan. Kegiatan berlangsung di Dusun Komloko, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, di mana penindakan dipimpin langsung oleh Kapolsek Garum, AKP Agus Prayetno bersama dengan Kanit Reskrim, KSPKT, dan sejumlah personil Polsek Garum. Saat tiba di lokasi, petugas melakukan pemeriksaan terhadap area yang diduga digunakan sebagai tempat sabung ayam. Dari hasil pengecekan ditemukan sejumlah sarana yang mengindikasikan lokasi tersebut digunakan untuk aktivitas tersebut. Sebagai tindak lanjut, petugas langsung melakukan pembubaran dan pembongkaran fasilitas yang ada di lokasi guna mencegah tempat tersebut kembali digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum. Kapolsek Garum AKP Agus Prayetno mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat terkait potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polsek Garum. Ia juga menegaskan kepolisian berkomitmen untuk terus menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif serta tidak memberi ruang bagi segala bentuk perjudian. Dengan tindakan cepat ini, Polsek Garum berharap situasi keamanan di wilayahnya tetap terjaga dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman. Sementara itu, informasi dari Blitar, Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih reporter Ninda Alivia yang saat ini berada di Blitar begitu ya, yang sudah mengabarkan bahwa laporan masyarakat ditindak arena sabung ayam dibubarkan. Dari Blitar, kita jalan-jalan ke Lumajang pagi hari ini mendengar. Sudah ada reporter Karyantoni yang akan melaporkan wisatawan di tempat wisata Tumpak Sewu Lumajang. Tembus 10.000 pengunjung. Karyantoni, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat daya tarik dan daya saing sebuah destinasi wisata. Ketika wisatawan terus berdatangan, hal tersebut menunjukkan adanya kepercayaan terhadap kualitas destinasi pelayanan serta pengalaman wisata yang ditawarkan. Fenomena tersebut terlihat di kawasan air terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Selama masa libur panjang Idul Adha dan Waisak 2026, destinasi wisata unggulan Kabupaten Lumajang tersebut berhasil menarik sekitar 9.900 wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara. Capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan sektor pariwisata Kabupaten Lumajang sekaligus menunjukkan semakin luasnya jangkauan promosi dan pengenalan destinasi wisata daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pengelolaan air terjun Tumpak Sewu, Ciko, menjelaskan bahwa dari total kunjungan tersebut sekitar 7.900 merupakan wisatawan Nusantara, sedangkan sekitar 2.000 lainnya merupakan wisatawan mancanegara yang datang untuk menikmati panorama alam Tumpak Sewu yang menjadi salah satu ikon wisata Kabupaten Lumajang. Menurutnya, jumlah kunjungan selama libur panjang kali ini bahkan melampaui sejumlah momentum liburan besar sebelumnya, termasuk masa libur Natal dan Tahun Baru maupun Hari Raya Idul Fitri. Tingginya kunjungan wisatawan juga memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi di sekitar kawasan wisata. Kehadiran wisatawan membuka kesempatan bagi pelaku UMKM, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, pelaku usaha kuliner, hingga sektor penginapan untuk melayani kebutuhan pengunjung. Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, Galih Permadi, ketika dikonfirmasi RRI menilai capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya daya tarik destinasi wisata Lumajang di mata wisatawan lokal maupun mancanegara. Menurutnya, keberhasilan sebuah destinasi tidak hanya ditentukan oleh keindahan alam yang dimiliki, akan tetapi juga oleh kualitas pengelolaan pelayanan serta ketertiban masyarakat dalam menjaga dan mendukung keberlangsungan kawasan wisata. Dari Lumajang, Jawa Timur, dari Jember, Karyantoni melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Karyantoni dan selamat bertugas kembali. Air terjun Tumpak Sewu mendengar di kawasan Lumajang tembus 10.000 pengunjung. Dan memang ya, air terjun Tumpak Sewu yang berada di kawasan Kecamatan Pronojiwo ini dikenal memiliki panorama spektakuler dengan formasi air terjun menyerupai tirai raksasa yang mengelilingi tebing setinggi sekitar 120 meter. Dan tentu saja keindahan alam yang berpadu dengan latar megah Gunung Semeru ini menjadi destinasi sebagai magnet wisatawan domestik maupun mancanegara. Sudah dilaporkan reporter Karyantoni. Dan nanti kita akan update kembali bersama dengan kawan-kawan reporter pagi hari ini. Mendengar masih ada dalam program Jatim hari ini. Sampai nanti merapat 10 waktu Indonesia Barat.

0: Kita tinggalkan kamulan satu-satunya dari Dewa 19 yang di cover ya oleh Cindy Bernandit. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Ayu Citra yang akan melaporkan. Di tengah perlambatan ekonomi global, pendengar, Bank Indonesia Kediri optimis pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1 begitu ya. Dan Ayu Citra, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang melambat, namun Bank Indonesia Kediri saat ini optimis bahwa pemerintah mampu menjaga angka inflasi di posisi 2,5% plus minus 1. Dan hal ini, pendengar, dikatakan ada putri perwakilan Bank Indonesia Kediri, Desi Suryanarina, hari ini. Ia melihat, pendengar, bahwa di tengah lambat ekonomi masyarakat dan juga saat ini, maka masing-masing negara memiliki kebijakan geopolitik sendiri. Bahkan mereka ini, pendengar, cenderung mempunyai fragmentasi perdagangan demi mengamankan kondisi negaranya tanpa memperhitungkan negara lain.
2: Nah, di tengah kondisi tersebut, di perekonomian domestik di Indonesia, ini tetap terjaga juga resiliensi. Artinya, resiliensi itu bisa mempertahan, ya, untuk jadi sulit, perlu ditingkatkan agar kelas dan proses ekonomi. Artinya, kalau perekonomian di Indonesia, kan, ya, selalu berhubungnya, ya,
1: Ya, terutama kalau dari situlah bahwa perlambatan ekonomi ini yang memicu kenaikan harganya dunia, maka hal itu juga akan bisa mendorong inflasi. Dan selain itu juga berpengaruh pada meningkatnya harga komoditas lain. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Ayu Citra dan selamat bertugas kembali dari

0: hari ini pendengar?
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita kembali terhubung bersama dengan reporter Hanum Octavia, pendengar yang akan melaporkan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat. Kita akan simak bersama begitu ya laporan dari Hanum Octavia. Hanum, silakan laporan Anda.
1: Ya, selamat pendengar, program AI Talent Factory atau ITF hasil kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Universitas Brawijaya UB menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada pelaksanaan batch kedua tahun 2026, para peserta berhasil mengembangkan solusi kecerdasan buatan atau AI untuk menjawab dua persoalan strategis nasional, yaitu penguatan pembelajaran di sekolah rakyat dan peningkatan akurasi penyaluran bantuan sosial atau bansos. Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Kementerian Komdigi, Said Mirza Pahlevi mengatakan, kedua hal tersebut menjadi fokus utama ITF karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Mirza, solusi artificial intelligence yang sedang dikembangkan bahkan telah menjadi pembahasan di tingkat kementerian dan berpotensi menjadi cikal bakal implementasi teknologi artificial intelligence untuk program pemerintah di masa mendatang. Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Komputer Philkom UB, Sabriansah Ristika Akbar, menambahkan bahwa solusi AI untuk sekolah rakyat ini dirancang untuk membantu guru membuat ringkasan materi, menyusun kartu belajar, menghasilkan soal secara otomatis, hingga membantu perkembangan atau memantau perkembangan belajar dan kondisi emosional siswa. Sementara pada program Bansos, teknologi AI diarahkan untuk mendukung pemetaan kemiskinan yang lebih akurat sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran. Selain dua proyek tersebut, AITF sebelumnya juga menghasilkan model AI untuk mendeteksi pola situs judi online. Model yang telah dikembangkan pada batch pertama telah diluncurkan melalui platform Hugging Face dan saat ini telah diproses untuk implementasi lebih lanjut oleh pemerintah. Ia menambahkan bahwa melalui rangkaian pengembangan tersebut, Artificial Intelligence Talent Factory diharapkan tidak hanya menghasilkan talenta digital baru, tetapi juga melahirkan solusi teknologi yang dapat menjawab dapat dimanfaatkan pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan sosial, diantaranya pendidikan dan juga pelayanan publik di Indonesia. Dari Kota Malang, Hanum Octavia melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Hanum Octavia dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan AITF UB Komdogi hasilkan solusi AI untuk bansos dan sekolah rakyat, pendengar. Dan informasi dari kawan reporter Hanum Octavia tadi ya sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 yang disiarkan langsung secara jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Sekaligus saya Dini Wardani beserta rekan Fahri pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam program Jatim hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi, dan...

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi-pagi ngapain di...
1: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Sampang. Jumpa lagi bersama saya Ira di program Moderasi Beragama edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Dan kali ini pendengar saya sudah tersambung bersama dengan narasumber melalui Zoom, yakni Bapak Zainol Hasan S.Ud., penyuluh agama ahli pertama KUA Ompen, dengan topik moderasi beragama sebagai benteng paham ekstrim di masyarakat. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Zainol.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik ya Pak ya, kabar hari ini Pak?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Baik, Pak Zainol, hari ini moderasi beragama kita akan bahas topik yang saya sebutkan di awal tadi, yakni moderasi beragama sebagai benteng paham ekstrim di masyarakat. Sebagai penyuluh agama, Pak, tentu Bapak memiliki tanggung jawab akademis sekaligus praktisi di lapangan, Pak. Ini bisa dijelaskan sedikit, Pak, bagaimana Bapak menerjemahkan konsep moderasi beragama yang saat ini berhadapan langsung dengan masyarakat, Pak?
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kedengeran ya, Anu, Mbak?
1: Dengar, Pak, kedengeran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أما بعد. Para pemirsa pendengar RRI Sampang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini tema kita adalah moderasi beragama sebagai benteng paham ekstrim di masyarakat. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu moderasi beragama, kita mungkin sedikit membahas tentang Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Artinya apa? Pertama, kata khalaqnakum, artinya Allah mencipta Nabi Adam dari satu orang laki-laki dan perempuan dengan Siti Hawa. Kemudian dari dua orang ini, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi dari dua orang ini, Nabi Adam dan Siti Hawa, kemudian di sini waja'alnakum, kami jadikan. Jadi ada waja'alnakum artinya berproses hingga kemudian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya kalau kita tarik dari bawah masyarakat kita di Indonesia ini, jadi ada KTRT, kemudian ada lingkup desa, kemudian dari desa kecamatan sampai kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional, yaitu negara kita, negara tercinta, negara Indonesia. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, tujuannya agar saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi manusia itu dari pertama sampai saat ini sudah begitu banyak, sudah menjadi suku-suku dan berbangsa-bangsa. bangsa kita Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar. Jadi ada banyak bahasa, kemudian ada banyak suku, kemudian apa namanya, ada banyak banyak daerah, kemudian ada kepulauan. Dan yang paling penting adalah di negara kita ini juga banyak agamanya. Jadi ada 6 agama di Indonesia. Ada agama Islam, kemudian ada Kristen, ada apa namanya, Protestan, kemudian ada Buddha, ada Konghucu. Pokoknya ada 6 agama di negara kita Indonesia. Maka tentu yang dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan rakyat Indonesia dengan perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan agama, maka bukan hal yang mudah menjadi sebuah bangsa yang bersatu, menjadi bangsa yang tidak ada pertentangan di dalamnya, itu bukan hal yang mudah. Bahkan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, telah lama berdiri. Sudah sangat lama sekali, kita sudah mencapai kemerdekaan, sudah ke berapa ya Pak? Ke 78 ya, kalau tidak keliru ya.
1: 78.
3: Nah, jadi ke 78 kita sudah berdiri, tapi berdiri di Indonesia lebih dari itu. Artinya kita hidup harmonis, hidup apa dengan tenggang rasa, hidup dengan saling menghormati antara para pemeluk agama. Kemudian tentang moderasi beragama ini, kenapa begitu penting adanya moderasi beragama? Karena kalau kita ini banyak hal yang terjadi di negara kita itu yang kemudian menimbulkan radikalisme, itu dipicu oleh agama. Jadi seperti itu.
1: Baik, Pak.
3: Misalnya terjadi apa namanya, bom dulu di Bali, atau kemarin-kemarin itu ada penembakan di sekolah, itu mungkin pemicunya karena agama, karena pemahaman terhadap agama. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Itu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Maka kami jadikan umat Islam sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Artinya di sini pakai ja'ala lagi. Jadi wa ja'alnakum ummatan wasata. Wasata di sini adalah moderasi, moderat. Jadi tengah-tengah itu adalah yang ada dalam Al-Qur'an. Makanya kemudian agama itu sudah moderat. Artinya Allah mengajarkan melalui Nabi Muhammad SAW, agama Islam itu agama yang sangat moderat. Menghormati para tetangga, kemudian menghormati orang-orang non-muslim, menghormati orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Jadi semua agama saya kira tidak ada yang mengajarkan kekerasan. Tapi semua agama mesti mengajarkan tentang apa, perdamaian dalam kehidupan beragama. Itu yang disebut moderasi beragama. Jadi di tengah-tengah untuk pemahamannya. Bisa dilanjutkan dulu ya Pak ya.
1: Seringkali Pak ada salah paham di masyarakat yang mengira moderasi itu mendangkalkan akidah atau mencampuradukan ajaran agama. Nah, ini bagaimana cara Bapak meluruskan miskonsepsi ini di tingkat masyarakat desa?
3: Artinya dengan bermoderasi agama maka dianggap dangkal, kan seperti itu ya. Di agamanya dianggap dangkal. Jadi ada pemahaman yang seperti itu. Kalau boleh didefinisikan, moderasi beragama itu sebagaimana dalam buku Moderasi Beragama yang disampaikan oleh Bapak Saifuddin dulu, Menteri Agama, bahwasannya moderasi beragama itu merupakan cara pandang, kemudian sikap dan praktek dalam beragama yang mengambil jalan tengah, artinya moderat. Konsep ini kemudian menekankan keseimbangan, keadilan, kemudian penghormatan terhadap perbedaan, kerukunan. Nah, itu merupakan pengertian daripada moderasi beragama. Jadi kalau kita katakan ya memang di tengah-tengah, di tengah-tengah, jadi ada kanan dan ada kiri. Jadi ada beberapa golongan yang dikatakan golongan kanan ini adalah golongan yang mungkin beragama atau memahami agama secara kaku. Orang yang nggak sepaham dengan kita misalnya harus dibunuh. Kemudian orang yang bukan agama Islam misalnya perlu di apa? Ada yang dibom kan seperti itu. Jadi ada juga paham kiri yang menyatakan semua agama itu sama kan seperti itu. Itu kan sudah nanti ada masuk liberalisme atau sekularisme. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita memahami agama itu secara itu, mesti kita dianggap mendanggalkan agama. Padahal dengan wasatiyah ini, dengan beragama di tengah-tengah, kita apa namanya, tidak dikatakan orang yang kaku atau orang yang mencampur adukkan antara agama dengan negara misalnya, atau kita dianggap yaitu dianggap apa, memudahkan agama. Itu kan sudah masuk ke liberal. Tapi kalau di tengah-tengah artinya kita tetap pada konsep agama. Tapi kalau misalnya kalau terkait dengan apa namanya, dengan hubungan sosial dengan non muslim, masalah pernikahan, kemudian kematian, kemudian kita misalnya duduk ngopi bersama, apakah itu tidak boleh kan seperti itu? Jadi kalau apa namanya, yang seperti itu boleh-boleh saja. Ada tetangga kita non muslim yang buat rumah, nah, kita bantu misalnya, itu kan tidak apa-apa, saling membantu antara sesama tetangga. Namun ketika urusannya terkait dengan akidah, dengan ritual keagamaan, maka konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kita tidak mencampurkan yang masalah akidah dengan urusan sosial. Nah, jadi seperti itu. Jadi firman Allah dalam Al-Quran itu jelas yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ada dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Jadi yang orang-orang non muslim misalnya yang seperti itu, itu yang perlu kita lakukan adalah anta berruhum botuk situ ilaihim. Kita berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Artinya kalau saling membantu dalam hal sosial itu boleh-boleh saja. Tapi kalau dalam urusan akidah, dalam urusan keagamaan, ritual, ibadah, konsepnya tetap lakum dinukum waliyadin. Saya kira mungkin yang menganggap bahwasanya kita itu menyapur adukkan agama atau dianggap dangkal, mungkin itu perlu dipikir-pikir lagi. Tapi bagaimanapun itu adalah perbedaan di kita, Pak.
1: Baik. Agama kita. Di masyarakat Sampang dikenal sangat patuh pada figur keagamaan, Pak, seperti kiai, dan memiliki kultur keislaman yang sangat kuat. Lalu bagaimana Bapak melihat potensi ini sebagai modal utama dalam membangun masyarakat yang moderat?
3: Jadi kalau di sini kita di Ompen itu, kita berkolaborasi dengan Dewan Masjid Indonesia karena kebetulan ketua Dewan Masjid Kecamatan Ompen itu merupakan pegawai di KUA Kecamatan Ompen. Jadi kita enak komunikasinya, kiai merupakan sosok yang dihormati di Sampang. Nah, sosok yang paling berwibawa, paling diikuti kata-katanya, paling diikuti tindakannya itu adalah kiai kita, kiai kita yang ada di Sampang. Maka kita bisa masuk ke situ, bisa masuk ke Masjid Indonesia, terus memberikan materi-materi terkait dengan moderasi beragama, misalnya memberikan masukan-masukan terkait dengan moderasi beragama. Dan saya kira kiai-kiai kita itu sudah banyak yang moderat, Pak. Jadi tidak ada apa yang tidak ada yang ekstrim lah, tidak ada. Tidak ada yang liberal, ya walaupun ada mungkin itu hanya sedikit yang seperti itu.
1: Baik.
3: Yang apa namanya yang hal-hal yang seperti itu dulu. Seperti Syiah misalnya yang diumpen, mungkin itu tidak perlu kita bahas lah,
1: tidak
3: perlu kita bahas terkait dengan hal itu. Tapi kiai-kiai kita adalah figur yang sudah moderat, insya Allah. Jadi mereka mampu apa namanya menjalankan Islam yang wasatiyah, mampu menjalankan Islam yang apa namanya yang bisa sejalan dengan bangsa kita ini. Jadi tidak ada di Sampang ini, saya kira.
1: Baik.
3: Seperti itu, Pak.
1: Tugas sebagai penyuluh agama tentu dituntut menyusun program yang terukur. Metode penyuluhan seperti apa, Pak, yang paling efektif dan sejauh ini paling diterima oleh masyarakat, khususnya di Ompen sendiri?
3: Kalau metode penyuluhan itu masih sama kayaknya, Pak. Artinya kita menyampaikan seperti ceramah-ceramah. Kita kan sebagai penyuluh agama tidak harus mengisi di kelompok-kelompok majelis taklim, tidak harus apa namanya harus ngisi terus gitu. Itu kan ada kiai kita, kita hanya bisa memantau. Jadi ada majelis taklim perkumpulan-perkumpulan muslimat, itu kita pantau melalui teman-teman kita misalnya, atau kita hadir langsung. Itu apabila ada materi yang disampaikan yang bertentangan dengan keagamaan, itu sudah, saya kira sudah aman. Nah, cuman pernah saya itu untuk di Sampang ini kita buat buku yaitu Tajhizul Janazah. Jadi salah satu metodenya ada itu, Tajhizul Janazah ini adalah bagaimana kita mempersiapkan jenazah orang yang sudah meninggal, mempersiapkan mayit, kita buat buku. Jadi itu rencana dulu waktu di Sokobana saya, Pak. Tapi kan masuk Sampang juga ya. Jadi mau disebar ke tokoh-tokoh masyarakat, ke kiai-kiai, biar ada kesepahaman antara tokoh-tokoh masyarakat yang satu, yang di desa satu dengan desa yang lainnya, sehingga dengan hal-hal yang seperti itu nanti akan sama. Karena urusan jenazah itu kadang beda-beda, Pak. Jadi misalnya seperti kafannya ya. Kafannya itu ada yang dijahit, kemudian ada yang enggak. Nah, jadi kalau sama kan enak itu sebenarnya. Yeah. Bagaimana mengurus jenazah yang kecelakaan. Jadi kita pakai buku itu, cuman kalau di Yompen ini belum. Belum kita lakukan. Kalau di Sokobana dulu kita sudah sempat cetak, terus kita sosialisasikan kepada tokoh di masyarakat. Jadi itu terkait dengan penyuluhan yang kita lakukan. Atau dengan khutbah misalnya, Pak, dengan khutbah Jumat itu kan secara tidak langsung.
1: Yeah.
3: Itu bisa didengarkan oleh semua masyarakat.
1: Yeah.
3: Walaupun enggak menyeluruh, karena sebagian dari masyarakat kita itu, Pak, ada yang enggak mau ketika khutbahnya pakai bahasa Indonesia.
1: Jadi pakai bahasa Madura berarti.
3: Iya, pakai bahasa Arab.
1: Oh. Seperti itu.
3: Seperti biasanya. Tapi ada juga yang boleh-boleh saja, dan itu kita hormati. Seperti itu. Yang penting kedamaian, kerukunan di masyarakat itu tetap terjagalah.
1: Baik, KUA sendiri Pak kan menjadi pusat pelayanan keagamaan masyarakat. Nah, ini bagaimana Bapak menyisipkan nilai-nilai moderasi ini dalam program bimbingan perkawinan bagi para calon pengantin?
3: Oh ya, kita mengadakan bimbingan perkawinan atau capin itu tidak secara serentak, Pak. Tapi datang dua orang, kita layani. Jadi ada empat orang, kita layani. Kita menjelaskan terkait dengan pernikahan. Jadi tentang moderat kan ini kan ya, Pak? Pernikahan, misalnya tentang pernikahan. Jadi dalam pernikahan itu ada lima pilar, paling tidak lima pilar untuk keluarga sakinah. Pertama adalah zawaj, artinya kita diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua adalah mitsaqun ghalidzah. Pernikahan itu adalah ikatan yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga adalah mu'asyara bil ma'ruf, kita menggauli pasangan kita itu dengan pergaulan yang baik. Kemudian yang keempat adalah musyawarah, adalah bermusyawarah dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah tarodin, saling ridho dalam keluarga. Kita jelaskan bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah, ibadah yang panjang yang dilakukan oleh manusia yang sudah ada sejak zamannya Nabi Adam sampai nanti akhir zaman itu akan tetap ada pernikahan. Kemudian kita sampaikan bahwasanya catin itu suami dengan istri harus saling melengkapi, harus saling menutupi kekurangan masing-masing. Sebagaimana firman Allah dalam Quran, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Jadi perempuan itu menjadi pakaian bagi laki-laki dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Kemudian dalam catin tersebut kita jelaskan bagaimana keluarga sakinah, bagaimana membangun keluarga yang Rabbi Radiyah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana menjaga kesehatan keluarga misalnya. Jadi itu kita sedikit kita bahas tentang kesehatan itu. Di kalau bisa dijelaskan, Pak, tentang kesehatan itu penting karena kalau dalam Quran itu Allah memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Jadi tidak hanya halal tapi thayyib. Thayyib itu artinya baik. Jadi halal dan thayyib. Misalnya ada yang kena penyakit asam lambung, makan jeruk, jeruk itu baik, cuman gak bagus untuk penderita asam lambung misalnya. Jika kita tekankan bagaimana hidup sehat sehingga mempunyai keturunan yang kuat. Terus kita, pokoknya kita jelaskan bagaimana menjadi keluarga yang baik itu. Dan rata-rata catin kita itu menerima dengan baik. Dan kita juga moderat. Mereka tidak ada yang ekstrim. Ketika kita tanya tuh tidak ada.
1: Oke, baik. Lalu apakah ada pendekatan khusus, Pak, yang dilakukan saat merangkul generasi muda atau remaja masjid misalnya, agar mereka ini tidak mudah terpapar paham keagamaan yang kaku ataupun instan seperti itu, Pak?
3: Kita sebenarnya kalau ke remaja masjid, itu kolaborasinya dengan BMI tadi, dengan Dewan Masjid tadi, kita pernah melakukan kursus. Jadi ada bina remaja usia sekolah, kemudian ada bina remaja usia nikah. Kita di sela-sela penyampaian tentang pernikahan, kemudian pencegahan dini pernikahan, itu juga kita sampaikan tentang keagamaan, bahwasanya kita perlu hati-hati dalam pertemanan, berhati-hati dalam apa namanya, dalam pergaulan. Malah yang banyak saya kira anu itu, Pak, yang malah yang banyak itu yang di muda-mudi kita itu ya pacaran. Kalau paham keagamannya, insya Allah masih anu lah, masih aman,
1: Mm-mm.
3: karena dari kita itu, dari masyarakat kita itu banyak yang di pesantren gitu, jadi masih masih luar biasa aman lah. Tetapi masalah pacaran ini yang jadi tren mungkin, masalah pacaran, masalah keluar itu kan masih ada lah di kalangan muda-mudi kita. Dan kemarin juga ada dari teman kita yang tokoh agama itu sempat negor yang seperti itu. Jadi itu sangat sulit sekali, Pak, kalau terkait dengan orang-orang yang pacaran, apalagi dengan media sosial yang saat inilah, yang saat ini yang sangat luar biasa. Itu kita harus berkolaborasi untuk mencegah hal-hal yang seperti itu.
1: Oke. Lalu ada nggak, Pak, inovasi atau terobosan yang sedang atau akan dirancang untuk memastikan gaung moderasi beragama ini bisa berjalan jangka panjang di Sampang?
3: Untuk moderasi beragama, sementara kita hanya menyampaikan di pengajian-pengajian, Pak. Jadi dulu sempat ada namanya kampung moderasi beragama. Dan insya Allah sekarang juga masih ada.
1: Di mana itu, Pak?
3: Ya, ada hanya kampung moderasi beragama. Kalau dulu di Sokobena, di desa Sokobena Lao. Jadi kita adakan kampung moderasi beragama. Ada pengajiannya, kita laksanakan tiap hari Jumat. Kemudian ada brosurnya, ada kantornya, kita sampaikan apa itu moderasi melalui brosur-brosur tersebut. Terus di kampung itu memang difokuskan untuk keagamaan, untuk moderasi keagama. Jadi kalau di Banyuates itu juga ada, karena dulu saya sempat di Banyuates. Terus mungkin sekarang agak mandek, tapi kalau kampungnya insya Allah tetap ada. Kampung moderasi beragama itu kita punya, Pak.
1: Mungkin ada tips, Pak, untuk masyarakat awam agar mereka ini bisa menyaring atau memilah mana ceramah agama yang murni mengajak kebaikan dan mana yang mulai menjurus ke arah paham ekstrim.
3: Gimana, Pak? Bisa diulang ya?
1: Ya, mungkin ada tips dari Bapak sendiri untuk masyarakat awam agar mereka ini bisa menyaring atau memilah mana ceramah agama yang murni mengajak kebaikan dan mana yang mulai menjurus ke arah paham ekstrim. Tipsnya seperti apa, Pak?
3: Jadi tipsnya itu memang kita itu harus paham tentang ajaran agama kita. Jadi kalau kita tidak paham dengan ajaran agama kita, maka sangat sulit untuk membedakan mana yang memang ceramah-ceramah itu mengajak pada hal-hal yang ekstrim tadi, pada hal yang tidak moderat misalnya. Itu sulit untuk membedakan karena kita harus punya pengetahuan pribadi, pengetahuan dalam diri kita untuk bisa memfilter hal-hal yang seperti itu. Jadi mungkin yang perlu kita lakukan saat ini kita mulai dari sekarang. Di sana tadi, di ayat tadi, waja'alnakum ummatan wasata. Jadi kalau pakai ja'alna itu, Pak, biasanya itu berproses. Kalau orang-orang terdahulu, saya kira kayak di mana, di sebagian daerah pertengkaran kan masih ada gitu kan ya.
1: Halo, Pak Zainul.
3: Gara-gara istri atau gara-gara hal-hal yang sepele sampai membunuh negara kita ini. Jadi kita mulai dengan para pemuda yang saat ini ada, yang pemuda-pemuda yang tumbuh saat sekarang ini. Jadi ja'allakum ummata itu, umat yang menjadikan umat yang wasatiyah itu berproses. Jadi nggak serta-merta menjadi apa namanya, menjadi sempurna. Mereka memiliki paham yang wasatiyah, paham yang moderat dan tidak ekstrem. Jadi bagaimanapun, seperti halnya agama Islam kita ini, agama Islam itu sudah 15 abad, Pak, sampai sekarang. Sudah memasuki abad ke-15, mulai zamannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan dari beliau sudah sangat moderat sekali mengajarkan keagamaan. di dalam agama misalnya seperti sholat. Sholat itu kan berdiri kan ya. Hmm. Kalau tidak mampu berdiri boleh duduk. Tidak bisa duduk bisa tidur. Ya berbaring dan lain sebagainya. Jadi sangat mudrat sekali. Bahkan dulu di masanya Sayyidina Umar kalau tidak salah, nah, itu kan ada hukum wasariku wasariku tufaqta'u aydihuma jazaa'an bima kasabana kana minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dihukum hukumnya potong tangan. Tangan yang kanan kemudian disilang, kakinya yang kiri. Mencuri lagi tangannya yang kiri, kemudian kakinya. Kalau mencuri lagi itu ketika masanya Sayyidina Umar kalau tidak salah. Ada pencuri yang kemudian diampuni. Karena seperti ini, kalau kita katakan pencuri, itu beda dengan orang yang mencuri. Di orang yang mencuri mungkin karena kebutuhan, jadi pernah kelapar, karena sudah tidak mampu lagi, akhirnya dia ngambil untuk dimakan. Sementara pencuri, mereka pekerjaannya memang mencuri, makanya dipotong tangannya. Ya, beda dengan orang yang merokok dengan perokok beda. Perokok sudah sangat candu rokok, makanya kalau pencuri perlu dipotong, tapi karena orang yang ini maafkan ketika itu, tapi dosanya tetap ada karena mencuri tadi.
1: Baik. Jadi, ya. Yes. Terakhir Pak Zainul, satu pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat Sampang demi menjaga kerukunan beragama, silahkan Pak.
3: Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam agama kita itu merupakan agama yang tegas tapi tidak keras. Kemudian Islam itu agama yang penyayang, agama yang lembut tapi tidak lemah. Maka kita sebagai umat muslim hari ini adalah harus bisa merebut kembali yang sudah dibajak oleh kelompok ekstremisme dan menyelamatkan Islam dari citra buruk yang dilekatkan kepada agama kita, yaitu agama Islam. Kita harus mampu menampilkan bagaimana Islam. Juga orang-orang yang beragama lain juga mampu menampilkan agamanya sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Karena agama-agama yang ada di negara kita itu merupakan agama-agama yang cinta damai, yang toleransinya sangat tinggi, sehingga dengan setiap orang menampilkan ajaran agamanya akan apa menjadikan agama itu agama yang baik dan akan menjadikan bangsa kita, bangsa Indonesia ini, bangsa yang aman, kemudian bangsa yang damai, bangsa yang tentram, dan moga-moga merupakan bangsa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Mungkin itu dari kami. Pesan terakhir dari kami, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi selaku manusia, selaku penyuluh agama Islam, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kira-kira tidak sepaham, ada hal-hal yang salah di apa namanya di hadapan para pemirsa sekalian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kami mohon bimbingan dan arahan apabila kami berada di jalan yang salah. Di seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak sudah berkenan berbincang bersama kami di RRI Sampang. Selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Zainul Hasan SUD, penyuluh agama ahli pertama KUA Ompen, dengan topik moderasi beragama sebagai benteng paham ekstrim di masyarakat. Saatnya saya Ira Widis yang bertugas bersama dengan Ningrum di Gatekeeper dan juga Dita Tim Teknik. Pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang apa?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Urozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside, disusul Gus Til yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan-Paul van Hekke dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauret Lille. Prancis dini hari tadi Leblu menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis. Dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janice pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesparawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
4: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah tanggung jawab kita bersama. Mau nonton bola kaki silakan, tapi mohon jangan bikin kaca. Kalau mau konvoi silakan, tapi jangan dalam keadaan dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pesparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
2: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesperawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Luarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
5: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
6: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
7: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
6: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
8: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang. Semua juga karena berkat Tuhan.
6: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh, Anda tahu, sejak awal. Saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir, dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah, jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TC akan terus menyumbang anak-anak sampai batas Agustus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
1: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
0: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
1: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
0: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
2: Solid!
0: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
1: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
0: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
1: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi? Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Ada rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya yang akan dibahas pada siang hingga sore nanti?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda, para pendengar setia Pro 3 RRI yang baru saja bergabung bersama Pro 3. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026, kami akan menghadirkan topik mengenai harga sawit RI yang turun saat dolar Amerika Serikat meroket, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini menilai tidak ada alasan bagi harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit mengalami pelemahan di tengah menguatnya harga minyak sawit mentah dunia serta tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah. Mentan menyebut kondisi kurs yang kini berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat ini justru seharusnya menjadi sentimen positif bagi komoditas ekspor Indonesia termasuk kelapa sawit. Mentan juga menegaskan pelemahan rupiah seharusnya memberikan keuntungan tambahan bagi sektor yang berorientasi ekspor dengan selisih nilai tukar yang menurutnya sudah mengalami kenaikan sekitar 10%. Harga TBS ini di tingkat petani harusnya ikut terdorong naik, bukan justru bergerak ke arah sebalik. Pembahasan serta analisa lebih lanjut nanti akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai lebih dari 1.000 calon dokter yang terancam drop out. Di mana lebih dari 1.000 calon dokter di Indonesia ini menghadapi ancaman putus studi atau drop out meski mereka telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan profesi kedokteran. Dan mereka ini terancam kehilangan kesempatan menjadi dokter akibat aturan batas maksimal masa studi dan kewajiban lulus uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM PPD sebagai syarat kelulusan. Dan ketentuan tersebut ini mengacu pada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Dan akibat penerapannya banyak peserta didik profesi dokter yang telah menuntaskan pendidikan akademik dan profesi, termasuk masa kepanitraan klinik atau koas, masih belum dapat memperoleh ijazah profesi karena belum lulus ujian kompetensi. Dan topik ini juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga menyoroti harga telur ayam yang terus turun di peternak. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional atau Bappanas ini terus berupaya menjaga keseimbangan harga telur ayam ras di tingkat produsen dan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk melindungi peternak dari tekanan harga sekaligus memastikan komoditas tetap terjangkau bagi masyarakat. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas I Gusti Ketut Astawa ini mengungkapkan bahwa telur ayam ras menjadi salah satu komoditas yang saat ini mendapat perhatian khusus. Hal ini menyusul tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi ini juga membuat banyak peternak menghadapi tekanan karena harga jual dinilai belum mampu menutupi biaya produksi. Namun di sisi lain masyarakat berharap harga pangan yang lebih terjangkau dapat membantu pengeluaran rumah tangga. Bagaimana pemerintah dan juga pelaku usaha menyikapi kondisi ini agar peternak tetap bertahan dan pasokan pangan tetap terjaga? Nanti akan kami hadirkan juga perbincangannya di ruang dengar Anda. Dan sore nanti pendengar kami hadirkan juga dialog olahraga dengan topik preview laga Indonesia versus Mozambik di FIFA Match Day. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi dengan mengirimkan pesan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva. Terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan kita bahas nanti. Dan kami hadirkan video potensi daerah. Noken dan Tifa masih menjadi oleh-oleh khas bagi warga yang berkunjung ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hingga saat ini tersedia di toko aksesoris di kota Mimika dengan berbagai bentuk dan ukuran serta tentu harga yang bervariasi. Bersama reporter Veronica Sandra.
3: Selamat siang pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Mari kita ikuti video potensi daerah produksi RRI Nabire. Selamat menyaksikan.
4: Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu toko aksesoris Papua, tepatnya di Jalan Ahmad Yani Timika.
3: Halo Kak. Halo. Saya Veronica Sandra dari RRI Nabire. Perkenalkan, Kakak namanya siapa?
5: Sri Nurhasta Gita.
3: Sebagai apa di toko?
5: Karyawan.
3: Tahu kalau boleh tahu di sini tuh jual apa saja?
5: Noken lukisan sama baju Kak.
3: Kalau noken itu dari mana dia?
5: Dari masyarakat.
3: Dari masyarakat.
5: Kebanyakan dari masyarakat.
3: Kalau baju juga?
5: Baju enggak.
3: Terus harga yang paling mahal kalau boleh tahu?
5: Paling mahal 300-an Kak kalau noken.
3: Itu apa?
5: Noken baju.
3: Kalau yang paling murah?
5: 100.
3: Terus yang paling bestseller di sini itu apa?
5: Lebih ke noken sih Kak, noken sama bajunya.
3: Toko ini tuh berdirinya sejak kapan?
4: Toko aksesoris Papua ini merupakan pusat oleh-oleh yang menyediakan beragam pernak-pernik khas Papua. Selain noken, lukisan serta baju adat Papua, di sini juga tersedia kopi khas Papua. Berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, gantungan tas, gantungan kunci, dan anting-anting. Toko ini juga menjual berbagai macam tas khas Papua, topi atau mahkota Papua, tifa, serta koteka. Di sini juga terdapat hiasan patung ukiran khas Papua yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi yang diukir langsung oleh orang-orang asli Papua. Semoga toko ini dapat terus berkembang menjadi pusat oleh-oleh khas Papua yang dikenal luas oleh masyarakat, baik lokal maupun wisatawan. Toko ini diharapkan mampu melestarikan budaya Papua melalui produk-produk tradisional yang dijual, sekaligus meningkatkan perekonomian para perajin lokal yang ada di Kabupaten Mimika. Juga diharapkan toko ini dapat memberikan pelayanan terbaik, menghadirkan produk yang berkualitas, serta menjadi tempat yang nyaman bagi pelanggan dalam mengenal dan mencintai kekayaan budaya Papua. Toko ini dibuka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 22 waktu Indonesia Timur.
3: Baik pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, sekian video saya di Toko Aksesoris Papua, Jalan Ahmad Yani Timika. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Veronica Sandra, sampai jumpa.
1: Kita ke Nias pendengar untuk melihat usaha ikan asap di Kabupaten Nias Utara bersama reporter Indah Febrianti Bu Ulolo.
6: Pendengar dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Desa Hilihati, Dusun 1, Banuasi, Bohowu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara. Kita tahu dong kalau Kabupaten Nias Utara ini surganya ikan, surganya isi laut semua. Dan salah satu warga di tempat ini, yakni Ibu Inalina Waru, memanfaatkan kekayaan lokal dari Kabupaten Nias Utara, yakni ikan yang enak-enak itu dengan membuat ikan asap. Ya, jadi beliau sudah memulai usaha ini sejak 10 tahun yang lalu, betul ya Ibu Inalina ya. Dan ternyata produksi ikan asapnya itu semakin meningkat dengan adanya program MBG atau Makan Bergizi Gratis yang merupakan program dari Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Usaha ikan asap banyak digeluti warga di Kabupaten Nias Utara, mengingat kabupaten ini kaya akan berbagai jenis ikan laut. Dikelilingi oleh samudra luas, Kepulauan Nias seakan tidak pernah kekurangan sumber ikan. Ini membuat para nelayan selalu pulang dengan membawa tangkapan ikan yang banyak. Diria Gea atau Inyaliuna Waruwu, seorang ibu rumah tangga, selama 10 tahun sudah menekuni usaha ikan asap. Ia memperoleh ikan-ikan segar dari para nelayan di kampungnya. Dibantu oleh ketiga putrinya, ia mengasap ikan dengan cara yang sederhana, tetapi butuh kesabaran ekstra.
7: Cara membuat ikan asap ini tidaklah begitu mudah ya. Kita ambil dari nelayan, terus kita olah menjadi ikan asap ini. Banyak proses yang kita lalui, seperti kita membersihkannya, mengasap, dan juga sampai benar-benar kering seperti ini.
6: Ikan yang digunakan untuk diasapi ada berbagai jenis, harganya pun bervariasi. Sedangkan dari tingkat kekeringan, ada yang ikan asap full kering dan ada juga ikan asap setengah kering.
7: Biasanya yang kebanyakan saya asap itu jenis ikan karang.
6: Apa saja itu, Bu?
7: Seperti ikan gambaya, ikan gambaya, dan yang potong-potong ini ikan katazi disebut di sini ya. Dan ada lagi banyak ikan lainnya seperti ikan kerapu, kakap, dan juga kadang-kadang kita mengasap ikan laira, tongkol. Cuman hanya ini yang ada.
6: Meski cukup menjanjikan, namun Beriagia berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk permodalan serta peralatan supaya usaha ikan asapnya bisa lebih berkembang lagi. Dari Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan hadirkan video potensi daerah berikutnya, tapi setelah jeda berikut.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak melepas kepulangan jemaah haji kloter KNO-7 di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Dalam kesempatan itu, Dahnil mengungkap dugaan penipuan badal haji dan pembayaran dam yang dilakukan oknum kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIHU. Kerugian jemaah diperkirakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Pemerintah menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terlibat, mulai dari pencabutan izin usaha hingga proses hukum pidana di Indonesia. Update informasi terkait hal ini dan juga informasi lainnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Insya menyapa siang.
1: Dan kami masih menghadirkan segmen video potensi daerah. Di balik keindahan alam dan pesona wisata Kota Sabang, terdapat sebuah situs sejarah yang menyimpan kisah pilu masa penjajahan Jepang. Tugu Pemancungan Batisok menjadi penanda lokasi eksekusi puluhan korban pada tahun 1944. Laporannya bersama Mahfud.
8: Saudara, selamat bertemu kembali di video potensi daerah RRI Banda Aceh. Kali ini kita akan mengupas bagaimana Tugu Pemancungan Jepang yang menimbulkan puluhan korban jiwa dari proses perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia. Berikut laporannya.
9: Tugu pemancungan oleh tentara Jepang di kawasan Batisro, Kecamatan Sukakarya, Sabang, Provinsi Aceh, terbilang jarang dikunjungi, baik tamu dari luar maupun sumber edukasi dari warga setempat. Letak situs yang berada di lokasi rumah warga memang terkesan angker, hanya terdapat papan petunjuk lokasi tugu di tepi jalan. Menurut pemilik tanah Jamal, ia sama sekali tidak keberatan adanya kunjungan tamu dari manapun. Namun demikian, ia menghimbau pemerintah setempat agar lebih memperhatikan kondisi tugu yang seharusnya dapat lebih terawat dengan direnovasi sehingga layak dikunjungi para tamu. Menurut informasi yang diterima Jamal dari sang nenek, sebanyak 21 orang korban pemancungan massal oleh tentara Jepang pada tahun 1944 yang sebelumnya dikubur di beberapa liang disatukan dalam satu liang lahat saat masuknya sekutu dan dibangun sebuah tugu di atasnya.
10: Yang memancing orang di dalam di sini orang Jepang. Jadi waktu Jepang udah kalah, jadi yang bekerja-bekerja muda dipancung semua. Itu menghilangkan jejak. Korban yang dipancung di sini 21 orang.
11: Itu kebanyakan kalau kita lihat orang luar atau orang di sini, Pak?
10: Kalau kebanyakan banyak orang kita sini. Namanya berorang kita sini.
11: Ini memang tanah Bapak ya?
10: Memang asli tanah saya. Kita punya sedikit, Pak. Ini nenek kita juga. Ya.
11: Mengapa diambil di tanah ini, Pak, bekasnya?
10: Dulu kan jalan di sini kan jalan tikus. Belum ada jalan aspal. Jadi dari kota di bawah kemarin jalan tikus. Jadi kan sebelum kejadian ini, tanah ini memang sudah ada dari nenek kita punya. Jadi di sini yang bersih, di sinilah yang
11: rata dan besar.
10: Mancung istilahnya dia dianggap ini pengkhianat. Kalau kita ini bilang nanti pengkhianat. Karena dihabisin, Pak. Tidak kalah. Pertama kali 4 lubang di sini. Orang dibunuh 1 lubang 5 orang. Jadi sudah kalah masuk sekutu selaya. Nenek saya bilang itu masuk sekutu. Kita kan enggak tahu juga sekutu. Dikumpulin dimasuklah 4 peti di dalam itu. Buatlah satu sekutu.
11: Jenazahnya.

Selamat siang untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, buah pepaya ini merupakan tanaman buah yang banyak dibudidayakan di wilayah tropis. Selain memiliki rasa manis dan aroma yang khas, ya, buah pepaya ini dilansir dari rri.co.id. Pepaya merupakan buah yang mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh kita. Di mana pepaya ini mempunyai manfaat baik untuk rambut dan kulit. Di dalam pepaya mengandung vitamin A dan vitamin C, di mana vitamin A ini berperan dalam produksi sebum, yaitu minyak alami yang membantu menjaga kelembapan rambut. Sedangkan vitamin C mendukung pembentukan kolagen yang diperlukan untuk kesehatan kulit.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Anapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu Pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan perawatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah Dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb siang ini.

0: Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Rubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bruto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa. Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Madura hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali kita di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Pasti kami akan menghadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura. Di kesempatan hari ini, Selasa 9 Juni 2026, saya Ani Purnama bersama Gatekeeper Andi JP dari Sumenep dan juga Daningrum Widiansyah dari Sampang ya. Kami akan hadirkan informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Saya sapa dulu Ningrum di Sampang. Halo Ningrum, selamat siang.
1: Iya, halo Ani, selamat siang juga.
0: Iya, wah alhamdulillah ya, komunikasinya bisa lancar ini sepertinya.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak ada kendala. Oke, okay, kalau Sumenep ini sedang panas nih, Ningrum. Panas.
1: Haredang gitu ya.
0: Haredang.
1: Iya nih. Kalau Sampang di Sampang juga sama. Namun anehnya lagi kalau malam kenapa cuacanya dingin ya? Padahal siangnya terik
0: karena...
1: gitu.
0: Karena fenomena bedidding memang beberapa hari ini. Iya, panasnya luar biasa di siang hari, tapi kalau sudah sore ke malam hari itu luar biasa dingin juga.
1: Sampai menggigil gitu di malam
0: sampai
1: hari.
0: Menggigil ya. Insyaallah. Okay. Ningrum, ada info apa saja dari Sampang?
1: Iya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan yang akan saya hadirkan tentunya di Madura hari ini. Kalau dari Sampang ini terkait kondisi jamaah Haji Resti Kloter 68 membaik dan bersiap geser ke Madinah untuk hari ini. Juga ada pria asal Robatal, Sampang, terluka tembak usai dituduh curi pompa air ya. Dan juga ada perkuat kolaborasi Pentahelix siap siaga Jatim dukung konsolidasi Pentahelix hadapi bencana. Kalau dari Bangkalan itu di Bangkalan 2 kali kejadian dugaan keracunan massal pasca santap MBG. Juga Bulog ganti beras bantuan tak layak konsumsi dengan kualitas lebih baik. Masih ada informasi lainnya tentunya yang akan dihadirkan itu di antaranya.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Saya akan awali dulu ya dari Sumenep ya.
1: Oke, silakan.
0: Oke, terima kasih. Pendengar, Dinas Perikanan Sumenep hari ini melaksanakan sosialisasi terkait kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan dan juga mekanisme ganti rugi yang diakibatkan dampak aktivitas operasi hulu migas. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung reporter kami Marsuki berikut ini. Silakan Marsuki.
2: Baik, Ani di studio. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep hari ini melaksanakan sosialisasi terkait kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan dan mekanisme ganti rugi yang diakibatkan oleh dampak adanya aktivitas operasi hulu migas yang dilakukan di wilayah perairan Madura. Awalnya kajian ini dilakukan oleh akademisi yaitu dari Universitas Airlangga dan Wiraraja Sumenep. Menurut Kepala Dinas Perikanan Sumenep Dr. Randus Agustiono Sulasna MH, dengan disusunnya kajian penetapan alat tangkap nelayan akibat aktivitas migas, Kabupaten Sumenep telah mendahului melaksanakan kajian dan sosialisasi dari kabupaten-kabupaten lain di Madura. Kajian dan acuan penetapan ini menurut Agus akibat akan bermanfaat pada para nelayan keseluruhannya. Sosialisasi dan kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan pada hari ini diikuti dari tim UNAIR, Wiraraja Sumenep, Dinas Perikanan Sumenep, DKP Provinsi Jawa Timur, SKK Migas K3S, Akademisi, dan perwakilan kelompok nelayan. Dari kantor Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, Marsuki melaporkan. Selanjutnya kembali ke studio bersama Ani Purnama.
0: Iya, terima kasih Marsuki. Pendengar, baru saja diinformasikan terkait Dinas Perikanan Sumenep yang saat ini melaksanakan sosialisasi mengenai kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan dan sekaligus mekanisme ganti rugi yang diakibatkan dampak aktivitas operasi dari hulu migas. Baik, kita masih di Madura hari ini. Informasi informasi pertama tadi laporan langsung reporter kami dari Dinas Perikanan Sumenep. Selanjutnya saya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi pertama dari Sampang. Silakan Ningrum.
1: Oke, baik. Terima kasih Ani dan pendengar. Saya awali informasi pertama dari Sampang. Ini terkait kondisi jemaah haji Resti Kloter 68 membaik gitu ya. Baik, kabar baik datang dari jemaah haji Kloter 68 Embarkasi Surabaya Sub 68. Menjelang pergeseran gelombang kedua menuju Madinah, kondisi kesehatan jemaah kategori resiko tinggi dilaporkan dalam kondisi yang aman dan stabil. Dokter Tenaga Kesehatan Haji Kloter TKHK Sub 68 Dr. Fajar Asidik mengkonfirmasi bahwa saat ini sudah tidak ada lagi jemaah dari kloter tersebut yang menjalani perawatan intensif setelah sebelumnya satu orang dirawat di RSAS atau Rumah Sakit Arab Saudi. Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, jemaah kloter 68 akan memulai rangkaian ibadah berikutnya di Kota Nabawi. Berikut adalah rincian lini masa perjalanan mereka. Pada 9 Juni, jemaah ini resmi bergeser dari Mekah menuju Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in dan ziarah. Tanggal 18 Juni, jemaah dijadwalkan bertolak dari Madinah menuju perjalanan pulang ke tanah air. Dan tanggal 19 Juni pukul 7:20 waktu Indonesia Barat, perkiraan mendarat atau landing di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Mengingat seluruh jemaah termasuk jemaah Resti kini dalam kondisi fit untuk melanjutkan perjalanan, tim kesehatan tetap menghimbau agar jemaah tidak lengah karena perubahan cuaca dan ritme ibadah di Madinah tetap memerlukan fisik yang prima. Jemaah juga diharapkan tetap hidrasi dengan rajin minum air, menggunakan pelindung diri dari sengatan matahari, serta segera berkonsultasi dengan tim medis kloter jika mulai merasakan gejala kelelahan atau gangguan kesehatan. Nah, begitu. Itu informasi awal Ani yang telah saya hadirkan. Satu informasi lagi dari Sampang ya, sebagai pembuka di Madura hari ini untuk RRI Sampang.
0: Baik. Iya, terima kasih Ningrum. Oke, baik, terima kasih Ningrum, itu tadi informasi pembuka dari Sampang. Dan sebelum kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, simak dulu yang berikut ini.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Sumenep siang ini.
2: Kembali di Madura hari ini, informasi selanjutnya dari Sumenep, pendengar, di mana Polsek Batu Putih ini terus meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas melalui kegiatan patroli sambang desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan menyasar tokoh agama, tokoh masyarakat, pemukiman warga, serta sejumlah titik yang dianggap memerlukan perhatian keamanan. Kapolsek Batu Putih AKP Abu Mahdura mengatakan bahwa patroli kewilayahan dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat sekaligus mempererat komunikasi antara kepolisian dan juga warga. Dalam kegiatan tersebut, petugas juga mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga kerukunan serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tindak kriminalitas, termasuk kejahatan 3C, curat, curas, dan curanmor. Patroli yang dilaksanakan oleh Aibda Pungki dan Bribtu Antoni tersebut berlangsung aman, tertib, dan juga kondusif.
3: Karena informasi dan inspirasi,
2: iya, masih dari Sumenep, pendengar, bantuan benih tembakau untuk petani di Kabupaten Sumenep belum disalurkan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Sumenep berdalih kegiatan yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT 2026 ini menunggu surat keterangan atau SK dari Bupati. Kepala DKPP Sumenep Hainur Rashid menyampaikan proses penyaluran bantuan benih tembakau belum dilakukan. Pihaknya masih menunggu penetapan SK Bupati Sumenep tentang penerima bantuan tersebut. Menurutnya, SK penerima bantuan sudah diajukan dan tinggal menunggu finalisasi di bagian hukum Setkap Sumenep. Setelah SK disahkan, DKPP akan segera melakukan distribusi benih kepada kelompok tani yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan. Sementara itu, pendengar, anggota Komisi 2 DPRD Sumenep, Juhari, meminta pemerintah daerah mempercepat penyaluran bantuan benih tembakau tersebut. Menurutnya, jika penerbitan SK lambat, maka berpotensi menghambat penyaluran bantuan. Ia juga menekankan bantuan yang bersumber dari DBHCHT itu benar-benar memberikan manfaat bagi petani. Ia menilai bantuan benih sangat mendukung budidaya tembakau dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Keris. Ya, pendengar, masih ada 3 informasi dari Pamekasan yang nantinya akan saya hadirkan, tapi sebelumnya kembali menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan info dari Sampang dan Bangkalan. Silahkan, Ningrum.
4: Baik, terima kasih Ani dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi dari RRI Sampang. Masih dari Sampang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mencatat kalangan pelajar dan santri turut berkontribusi terhadap meningkatnya permohonan perekaman KTP elektronik. Banyak pemohon berasal dari warga yang telah berusia 17 tahun dan baru memenuhi syarat untuk memiliki KTP. Sementara Kabid Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Sampang, Desi Damayanti, mengatakan sejumlah pondok pesantren juga aktif mendorong para santri untuk melakukan perekaman KTP. Langkah tersebut dinilai membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas sejak usia remaja. Selain untuk kebutuhan administrasi, kata Desi, kepemilikan KTP elektronik juga diperlukan dalam mengakses berbagai layanan publik, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Karena itu, Dispenduk Capil Sampang terus mendorong perekaman KTP bagi pemula agar seluruh warga yang telah memenuhi syarat memiliki identitas resmi. Baik, pendengar dari Sampang, kita bergeser dulu ke Bangkalan ya. Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan setelah terjadi dua kali dugaan keracunan massal yang menimpa siswa. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Blega beberapa bulan lalu, sedangkan kasus terbaru menimpa siswa di Kecamatan Kokop pada 4 Juni 2026 dengan total 86 siswa terdampak. Ketua Satgas MBG Bangkalan, Bambang Budi Mustika, mengungkapkan pihaknya langsung melakukan penanganan cepat tatas kejadian di Kecamatan Kokop. Pertama, siswa tidak merasakan bau atau rasa aneh saat menyantap menu nasi putih, sate ayam, acar, dan buah semangka. Namun, satu jam kemudian banyak yang mual, muntah, dan pusing hingga harus dirawat. Ia menambahkan dari 84 siswa yang masuk puskesmas, 72 sudah diperbolehkan pulang, sementara 12 lainnya sempat dirawat inap. Bambang menegaskan kejadian tersebut itu menjadi evaluasi penting bagi penyelenggara program MBG. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Bangkalan, Dr. Wiwit Mayasari, menuturkan laporan pertama diterima pukul 12.44 menit waktu Indonesia Barat dari Puskesmas Kokop, dan tim bergerak cepat segera melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab dugaan keracunan. Ia menambahkan kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi di Kecamatan Blega, sehingga total sudah dua kejadian yang dilaporkan ke dinas. Ia menambahkan, Dinas Kesehatan bersama Satgas MBG berkomitmen memperketat pengawasan kualitas makanan bergizi gratis, termasuk pemeriksaan hietas dapur penyedia dan bahan makanan sebelum didistribusikan. Dan ia berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bersama agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan meningkatkan kesehatan siswa. Baik, pendengar, informasi selanjutnya masih dari Bangkalan. Bulog langsung menindaklanjuti penolakan beras bantuan di wilayah Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, salah satunya di Desa Pangilean, dengan mengganti beras yang sebelumnya dinilai buruk menjadi beras berkualitas lebih baik untuk masyarakat. Kepala Desa Pangilean, Zaikul Haq Al-Farisi, menyampaikan seluruh kepala desa di Tanah Merah sebelumnya sepakat menolak beras bantuan pangan yang kualitasnya buruk dengan berwarna kuning. Untuk mengantisipasi kegaduhan di masyarakat dan menjaga kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah atas penolakan tersebut, menurutnya pihak Bulog langsung menindaklanjuti dengan mengganti beras kualitasnya sangat bagus. Zaikul Haq berharap kualitas beras bantuan ke depan tetap terjaga hingga masyarakat dapat mengkonsumsi dengan tenang tanpa keluhan. Baik, sementara PLT Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyebut masalah utama terletak pada ketidaksesuaian kualitas beras antara sampel awal dengan barang yang kemudian didistribusikan. Ia menekankan barang yang dikirim ke masyarakat harus sama kualitasnya dengan hasil pemeriksaan. Baik, pendengar, masih ada informasi dari Sampang yang akan saya hadirkan. Kita kembali ke Ani dulu untuk informasi selanjutnya.
2: Baik, Ningrum, informasi selanjutnya dari Pamekasan berikut ini.
5: informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa tahun 2026 untuk mendukung pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Pamekasan, Trimo Yulianto. Trimo mengatakan kebijakan itu membuat penyaluran dana desa ke masing-masing desa pada tahun 2026 menurun dibanding tahun 2025. Ia menyebut pagu dana desa di Madura pada tahun lalu sebesar 1 triliun rupiah, sedangkan pada tahun ini 326 miliar rupiah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih dari Pamekasan, pendengar, kuota calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 29 Kabupaten Pamekasan untuk tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 30 orang. Nantinya, para siswa baru akan dititipkan di Sekolah Rakyat Permanen Kabupaten Sampang karena keterbatasan ruang kelas di Sekolah Rakyat Rintisan Kabupaten Pamekasan. Kepala SRMP 29 Kabupaten Pamekasan Aisyah Minarni Mukti mengatakan, sebenarnya di Sekolah Rakyat Pamekasan masih ada satu ruang kelas yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun, berdasarkan aturan dari pemerintah pusat, semua siswa baru di tahun ajaran 2026-2027 ini akan dititipkan ke sekolah permanen. Adapun penjangkauan calon siswa sekolah rakyat ini dilakukan oleh pendamping PKH yang berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 atau miskin dan miskin ekstrim.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Masih ada satu informasi terakhir dari Pamekasan, tapi sebelumnya saya persilahkan Ningrum untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bengkalan, dan barangkali juga ada informasi terakhir, silakan Ningrum.
4: Baik, informasi terakhir ya, ini dari RRI Sampang, dari Kabupaten Sampang. Baik, pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sampang kini tengah melakukan penyidikan intensif terkait insiden penembakan yang menimpa Ahmad Yulianto, 34 tahun, warga dusun Ngur Bungur, Desa Traki, Kecamatan Robatal. Korban mengalami luka tembak di tumit kaki kiri akibat perselisihan yang dipicu tuduhan pencurian mesin pompa air. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo menegaskan bahwa penanganan perkara telah diambil alih oleh Satreskrim guna mengungkap detail kejadian dan motif dibalik penggunaan senjata api oleh terduga pelaku berinisial GF. Tim penyidik telah mendatangi lokasi kejadian di dusun bagian Desa Sawah Tengah dan berhasil mengamankan satu buah proyektil peluru yang ditemukan di lokasi. Peristiwa ini bermula pada Sabtu 6 Juni 2026 saat korban dan istrinya mendatangi rumah GF setelah dipanggil untuk mengklarifikasi tuduhan pencurian sandal dan mesin pompa air atau sanyo. Situasi yang memanas akibat cekcok mulut kemudian berujung pada tindakan nekat terduga pelaku yang mengeluarkan senjata api. Baik, pendengar, satu informasi terakhir dari Sampang, pendengar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dispusip Sampang berencana akan menghapus anggaran belanja buku baru. Alasannya, anggaran tersebut dibutuhkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Di antaranya untuk operasional kantor dan perpustakaan keliling atau perpusling. PLT Kepala Dispup Sampang Hairija melalui Kabid Perpustakaan Kurnia Sufatina menyampaikan, Tanuni, pihaknya berencana belanja buku untuk tambahan koleksi di perpustakaan. Namun, rencana belanja buku tersebut batal direalisasikan. Alokasi anggaran untuk belanja buku tersebut sebesar 51 juta. Rencananya akan dibelanjakan untuk 200 buku digital dan 190 buku konvensional atau 60 judul. Namun anggaran tersebut terpaksa diefisiensi. Tina menjelaskan anggaran tersebut akan dialihkan untuk belanja operasional lain, misalnya alat tulis kantor atau ATK, dan belanja bahan bakar minyak atau BBM untuk armada perpustakaan keliling atau perpusling. Baik, keseluruhan informasi baik dari Bangkalan dan Sampang telah saya hadirkan di Madura hari ini. Kita akan kembali ke Ani untuk informasi terakhirnya. Ani.
2: Baik, terima kasih Ningrum. Saya akan kembali dengan informasi terakhir setelah yang berikut ini.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Karena informasi dan inspirasi, Pro 1.
2: Pendengar, saat ini serentak seluruh wilayah Indonesia melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Agenda Badan Pusat Statistik BPS setiap 10 tahun sekali ini bertujuan untuk memotret struktur ekonomi di seluruh sektor yang nantinya berfungsi sebagai dasar kebijakan pemerintah. SE 2026 ini dirancang untuk mengumpulkan data menyeluruh mengenai jumlah dan jenis usaha, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Pendataan ini berlangsung mulai Mei hingga Agustus mendatang. Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas, mengatakan sensus ekonomi tahun ini bertujuan menyajikan data dasar yang akurat guna merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Menurut Parsat, data yang dihasilkan dari sensus ekonomi ini juga dapat bermanfaat bagi para pencari kerja untuk mengetahui jumlah perusahaan di daerahnya yang sesuai dengan kemampuan mereka, termasuk bagi perguruan tinggi untuk menyusun kurikulum yang relevan berbasis data dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri terkini di daerah masing-masing. Dan pendengar, keseluruhan informasi sudah kami hadirkan dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan di Madura hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Selasa 9 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Mexico City. Pertandingan ini menjadi tanda dimulainya turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Ya, dengan format baru yang melibatkan 48 negara peserta. Dilansir dari FIFA melalui artikel resminya, laga pembuka Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Estadio Azteca, sebuah stadion yang memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan turnamen terbesar dunia tersebut. Estadio Azteca dipilih karena nilai historisnya yang kuat dalam sepak bola internasional. Stadion ini dikenal sebagai salah satu venue paling ikonik yang pernah digunakan dalam ajang Piala Dunia. Stadion tersebut sebelumnya telah dua kali menjadi lokasi laga pembuka Piala Dunia, yakni pada tahun 1970 dan 1986. Dengan terpilihnya kembali pada 2026, Estadio Azteca mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah laga pembuka. Pertandingan pembuka dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni 2026. Meksiko sebagai salah satu tuan rumah akan tampil di laga perdana di hadapan pendukungnya sendiri yang diprediksi menciptakan atmosfer meriah. Selain pertandingan, FIFA juga menyiapkan seremoni pembukaan yang akan menampilkan budaya khas Meksiko. Acara ini menjadi bagian dari perayaan global yang menggabungkan unsur musik, seni, dan tradisi lokal. Turnamen Piala Dunia 2026 akan digelar di tiga negara, yaitu Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Sistem ini menjadikan edisi 2026 sebagai Piala Dunia dengan cakupan wilayah terluas dalam sejarah FIFA. Dengan berbagai persiapan tersebut, laga pembuka di Estadio Azteca bukan hanya pertandingan sepak bola biasa, tetapi juga simbol dimulainya pesta olahraga terbesar dunia yang menyatukan berbagai bangsa dalam satu panggung global. Manajemen Madura United mulai menyusun kerangka tim untuk menghadapi kompetisi musim mendatang sambil menunggu kepastian regulasi komposisi pemain. Pagoan Novandrian berikut melaporkan.
1: Madura United mulai menyusun kekuatan untuk menghadapi Super League musim mendatang. Dua pemain yakni Satria Azhar dan Iswak Saputra dilepas setelah kontraknya habis. Presiden Madura United Asanul Kofasi mengatakan sejumlah aspek masih menjadi pertimbangan terutama terkait regulasi pemain muda dan kuota pemain asing yang akan diterapkan pada musim mendatang. Menurutnya, kepastian regulasi sangat penting karena akan mempengaruhi komposisi skuad yang disiapkan oleh pemberdiri Laskar Saputra tersebut. Pihaknya mengungkapkan, 5 pemain asing Madura United yang menjadi tulang punggung tim musim lalu dipastikan bertahan. Para pemain asing sebelumnya telah mendapatkan kontrak berdurasi panjang sehingga akan tetap memperkuat Laskar Saputra pada musim 2026-2027.
2: Sambil melihat pimpinan pemain, karena musim depan katanya kan belum ada regulasi yang fitur, maka ada regulasi untuk melihat dia masih jalan atau tidak, jadi asingnya berapa, belum ada kabar yang bagus. Tapi intinya pemain asing Madura United 5 diantaranya kan memang sudah kontrak panjang. Sehingga dari yang kemarin, yang main itu kemarin itu adalah, itu akan tetap terlihat.
1: 5 pemain yang masih terikat kontrak jangka panjang antara lain Pedro Montero, Kieran Junior, Jordi Warman, Kieran Balik, dan Wulunya, sehingga menjadi pondasi utama dalam tim menyusun kekuatan menghadapi kompetisi mendatang.
0: Persebang Pamekasan melaju mulus ke babak 32 besar putaran nasional Liga 4 Indonesia dengan status juara grup O setelah menyapu bersih seluruh laga fase grup dengan kemenangan. Tim berjuluk Laskar Ronggo Sukawati itu mengunci posisi puncak klasemen setelah mengalahkan Persib Puncak Kartens dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamilingan SGMRT Pamekasan pada Sabtu kemarin. Hasil tersebut membuat Persepa mengoleksi 9 poin sempurna dari 3 pertandingan. 2 gol kemenangan Persepa dicetak oleh Batisya Dewa pada menit ke-7 dan Umar Torik di menit ke-26. Sementara Persib Puncak sempat menyamakan kedudukan lewat aksi Faldo Ayomi pada menit ke-22. Pelatih Persepam Anies Fuad Samlan mengaku bersyukur anak asuhnya tetap tampil serius dan mengamankan poin penuh, meskipun tim pelatih melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran skuad. Meski meraih hasil impresif dengan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol sepanjang fase grup, Anies menegaskan tetap memiliki sejumlah catatan penting yang harus dibenahi sebelum babak 32 besar dimulai. Sebelum membekuk Persib Puncak, performa meyakinkan Persepam di grup O diawali dengan kemenangan telak 4-0 atas Persikos Kota Sorong yang kemudian dilanjutkan dengan keunggulan tipis 1-0 saat menghadapi Persak Kebumen. Prajurit Batalion Infanteri atau Yonif PT-931 KJ mendominasi berbagai gelas pertandingan dalam kejuaraan kickboxing Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang berlangsung di Gor Pancasila, Surabaya. Dalam kejuaraan tersebut, kontingen Yonif PT-931 KJ yang dipimpin Serda M. Farhan Firdaus menurunkan 14 personel. Mereka berhasil membawa pulang sejumlah medali emas, perak, dan perunggu pada kategori kick light, low kick, dan full contact. Medali emas diantaranya diraih oleh Prada Fikri Dimas Saputra di kelas 74 kg kick light, Prada Hilda di kelas 60 kg low kick, dan Prada Arya Ramadhani di kelas 63 kg kick light, Prada M. Setia Alami di kelas 56 kg low kick, dan Prada Suhairi di kelas 63 kg full contact. Selain itu, beberapa atlet lainnya yang juga menyabet posisi juara 2 dan 3. Komandan Yonif PT-931 KJ, Mayor Infantri Aditya Danang, mengapresiasi semangat juang dan dedikasi para prajuritnya yang dimulai berhasil membuktikan kualitas pembinaan olahraga bela diri di lingkungan satuan. Menurut Aditya, keberhasilan para atlet tersebut merupakan buah dari proses latihan yang panjang, konsisten, dan penuh pengorbanan demi membentuk prajurit TNI yang tangguh serta profesional. Aditya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi prajurit lain, sekaligus menjadi pijakan awal untuk meraih prestasi yang lebih besar pada ajang olahraga kompetitif di tingkat nasional mendatang. Pengurus Kabupaten Provinsi Kejuaraan Kickboxing Indonesia atau KBI Pamekasan ini mengirimkan 9 atlet untuk berlaga di dalam ajang kejuaraan kickboxing di Gor Pancasila, Surabaya. Keikutsertaan para atlet tersebut tidak hanya ditargetkan untuk memperebutkan prestasi, melainkan juga sebagai wadah pembinaan, pembentukan karakter, dan pengujian mental bertanding di tingkat regional. Pelatih KBI Pamekasan, Lexi Yohanes Eswaro, mengatakan bahwa ajang ini merupakan bagian penting dari proses pembinaan jangka panjang demi mempersiapkan atlet menuju kompetisi yang memiliki level lebih tinggi. Dalam kejuaraan tersebut, KBI Pamekasan menurunkan kombinasi atlet putra dan putri yang turun di berbagai nomor pertandingan, baik kelas umum maupun nomor pekan olahraga provinsi atau porprov. Di sektor putri, atlet yang diturunkan adalah Anggun Dita Anggraini Safara, Faradines Anissa, dan Aidelius Melania Auriga Ningtyas. Sementara di sektor putra, KBI Pamekasan mengutus Muhammad Rizky Suhaidi, Bagas Mahardika Putra, Sayyid Ahmad Alfansori, Muhammad Ramadhani Syafi'i, Muhammad Zantibar Rifano, dan Muhammad Zaki Mirza Suganda. Leksi menambahkan kejuaraan di Surabaya ini sekaligus menjadi ajang persiapan serta seleksi tim pusat latihan kabupaten atau Puslatkap Pamekasan menuju Porprov 10 Jawa Timur mendatang. Kalahkan tim voli pantai putri Unesa Surabaya, tim voli pantai putri Kabupaten Sumenep sukses menyabet gelar juara 1 dalam kejuaraan voli pantai Piala Wali Kota Surabaya 2026. Familia melaporkan.
3: Tim bola voli pantai putri Kabupaten Sumenep sukses menyabet gelar juara 1 dalam kejuaraan voli pantai Piala Wali Kota Surabaya 2026. Laga final yang berlangsung di Taman Hiburan Pantai THT Kenjeran, Sisi Utara, Surabaya itu menjadi ajang pembuktian ketangguhan skuad Sumenep. Gelar juara tertinggi ini diraih setelah tim kebanggaan Pemkab Pebisnis itu menit tersebut berhasil melibas tim Universitas Negeri Surabaya ini dengan skor ketat 2-1. Kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam yang manis, mengingat Indonesia merupakan rival yang sempat mengalahkan mereka saat berada di satu grup pada fase penyisihan. Sementara itu kesuksesan tim Putri Bola bisa diikuti sepenuhnya oleh tim Putra Senior yang juga berhasil menembus babak final. Tim Putra harus puas membawa pulang predikat juara 2 setelah dipaksa mengakui keunggulan tim Guramus Manor Sidoarjo lewat pertarungan sulit yang berakhir dengan skor 1-2. Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi Pemkab PBVSI Sumut, Taufik Rahman, mengatakan rasa bangga luar biasa atas perjuangan seluruh atlet yang berlaga di lapangan.
2: Pencapaian kejur kok Piala Wali Kota Surabaya kemarin, alhamdulillah tim Putri sebagai juara 1 dan tim Putra sebagai juara 2. Ini merupakan representasi untuk Porprov tahun depan dan semoga prestasi yang diraih ini bisa menjadi awal yang baik untuk prestasi-prestasi yang akan datang.
3: Meskipun tim Putra belum berhasil mengalungkan gelar juara
4: dan semoga prestasi yang diraih ini bisa menjadi awal yang baik untuk prestasi-prestasi yang akan datang.
5: Meskipun tim Putra belum berhasil mengawinkan gelar juara pertama, Taufik menilai pencapaian mengawinkan medali emas dan medali perak di ajang bergengsi ini sudah melampaui dari target awal. Ini membuktikan bahwa pembinaan atlet voli pantai di Kabupaten Sumedang berjalan di jalur yang benar dan siap bersaing di level yang lebih tinggi.
6: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenang.

0: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Ani Purnama di siang ini. Silakan yang mau gabung, tiga jalur telepon ya, dan juga SMS, WhatsApp di 0811-334-5101. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Pak Jeffrianto.
1: Halo.
0: Iya, halo Pak Jeffrianto.
1: Iya, ini dari Pak Jeffrianto yang dari Pagendingan, Pak.
0: Iya, sudah tahu Bapak.
1: Ya, lagunya apa itu, Pak?
0: Lagunya ada Karena Rupiah, Tommy J. Pisa. Mengapa Cuma Mimpi, Mansur S.
1: Aja, Pak. Lagunya, Pak.
0: Oke.
1: Halo.
0: Iya, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, lagunya yang pertama, ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, salamnya semuanya, Pak.

Ku akui, memang aku salah. Dulu, aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
0: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
0: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
0: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
0: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Sore hari ini di hari Selasa, lembar ke-9 di bulan Juni 2026. Saya Rini Wahyudi, kemudian ada gatekeeper Ratnawati serta tim teknik multimedia Luhung ya, akan bersama Anda di program Kentongan dengan topik kita adalah kemandirian masyarakat hadapi bencana. Dan siaran kami Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Caranya Anda tinggal mendownload RRI Digital di HP Android Anda dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun karena RRI ada di ujung jari Anda. Untuk saat ini juga siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Baik, pendengar, sore hari ini kita bersama dengan narasumber dengan topik kita adalah kemandirian masyarakat hadapi bencana. Dengan narasumber kita yaitu Sekjen FPRB Jawa Timur, ada Bapak Sudarmanto Esos MMB yang saat ini hadir melalui Zoom ya pada sore hari ini. Kita sapa dulu Pak Darnya ya. Assalamualaikum Pak Dar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Selamat sore Pak Dar, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, alhamdulillah Pak ya. Oke, ini kelihatan dari belakang ini cerah banget begitu ya Pak cuaca. Di Sampang cerah ini Pak, di Surabaya Pak ya stay-nya.
2: Ini sekarang lagi di Bojonegoro.
1: Lagi di Bojonegoro.
2: Jadi malam baru nyampe Bojonegoro untuk kegiatan di Pakor.
1: Oke, kalau kemarin ada di Pamekasan, sekarang ada di Bojonegoro, begitu ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oke, mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat begitu Pak Dar ya. Oke, Pak Dar, topik kita adalah kemandirian masyarakat untuk menghadapi bencana begitu. Jadi seperti kita ketahui saat ini memang bisa dikatakan masih musim panas begitu, tapi ada juga hujan begitu ya Pak ya. Nah ini seperti apa ini Pak, kalau Bapak menilai mengapa aspek kemandirian masyarakat saat ini menjadi prioritas utama begitu dibandingkan sekedar bergantung pada bantuan pemerintah begitu Pak Dar?
2: Ya baik, terima kasih Mbak. Selamat sore pendengar RRI Sampang dimanapun berada. Terima kasih bagaimana membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana. Ini sebenarnya selaras dengan program pemerintah yaitu tentang pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Nah, dari implementasi pengelolaan risiko berbasis komunitas itu konsepnya adalah bagaimana ketangguhan itu ada pada masyarakat atau komunitas. Nah, program yang dijalankan oleh pemerintah seperti membentuk desa dan kelurahan tangguh bencana, satuan pendidikan aman bencana, pesantren tangguh bencana, dan sebagainya. Itu adalah konsep membangun kemandirian masyarakat dalam membangun ketangguhannya. Seperti itu,
1: Prabu. Oke, begitu ya. Jadi sekarang sudah ada yang namanya desa tangguh bencana, pesantren tangguh bencana, begitu ya Pak ya, dan lain sebagainya. Itu bisa dikatakan memang kemandirian begitu ya Pak ya. Dari pemerintah begitu. Tapi bagaimana Pak Dar sendiri mendefinisikan masyarakat yang benar-benar mandiri begitu dalam menghadapi bencana? Apakah bisa dikatakan cukup dengan jalur evakuasi atau ada indikator lainnya begitu Pak Dar?
2: Ya baik, sebenarnya cukup sederhana Mbak. Bagaimana indikator bahwa masyarakat itu mampu melakukan ketangguhan secara mandiri. Yang pertama, ketika sebelum terjadi bencana atau istilahnya itu pra bencana, masyarakat mampu mengidentifikasi dan terhadap potensi-potensi ancaman yang ada di wilayahnya. Yang kedua, berikutnya saat terjadi bencana, masyarakat mampu merespon terlebih dahulu semampu yang mereka bisa. Kemudian yang ketiga itu di pasca bencana masyarakat mampu memulihkan dirinya secara cepat. Nah, semuanya itu dilakukan secara mandiri. Mm-hmm. Kenapa secara mandiri dilakukan terlebih dahulu? Ini sebelum bantuan datang, karena bantuan itu datangnya selalu terlambat.
1: Yeah.
2: Maka sebelum bantuan datang, mm-hmm. itu masyarakat sudah mampu melakukan terlebih dahulu, baik di pra bencana,
1: okay.
2: mampu beradaptasi tadi itu, kemudian mm-hmm. saat bencana mampu merespon, pasca bencana mampu memulihkan diri, itu dilakukan secara mandiri, otomatis bersama komunitas dan pemerintah desa setempat, mm-hmm. gitu ya.
1: Okay.
2: Ini semata-mata apa untuk mengurangi risiko. Dalam rangka mengantisipasi sebelum bantuan itu datang sehingga
1: okay.
2: risikonya bisa diminimalisir.
1: Mm-hmm.
2: Itu konsepnya semacam itu kemandirian.
1: Oke, okay, jadi semacam memang harus ada sosialisasi untuk bagaimana ini ya Pak ya, untuk sementara atau sosialisasi untuk sebelum penanganan penanganan bencana begitu. Ini sudah dilakukan di komunitas-komunitas begitu Pak Dar?
2: Iya, betul sekali.
1: Okay.
2: Jadi itu sudah dilakukan, termasuk pemerintah yang tadi itu ada program Destana itu kan bagaimana membangun ketahanan masyarakat sebelum semua terjadi. Itu sampai ke pasca bencananya, ada pesantren tangguh bencana, ada satuan pendidikan aman bencana. Kemudian kami sendiri dari Forum PRB Jawa Timur, ini seperti kemarin kita lakukan di Bakorul Pamekasan dengan menghadirkan seluruh Forum BRB dan BBBD Kabupaten Kota se-Bakorwil Pamekasan,
1: mm-hmm.
2: itu dalam rangka upaya ini bagaimana kita membangun ketangguhan masyarakat, membangun ketangguhan komunitas, yang akhirnya terbangunlah kemandirian itu sendiri.
1: Okay.
2: Namun demikian, mandiri di sini dimanai bukan berarti tidak butuh pihak lain,
1: mm-hmm.
2: tapi kemandirian di sini adalah dimanai sebelum bantuan dari pihak lain datang, masyarakat, komunitas itu mampu melakukan hal-hal yang bisa perlu terlebih dahulu sebelum bantuan datang.
1: Okay.
2: Sehingga goal-nya adalah risiko bisa diminimalisir.
1: Oke, okay. Jadi bisa dikatakan ini adalah peran FBRB khususnya di Jawa Timur begitu Pak, dalam mengubah paradigma masyarakat dari sekedar objek yang ditolong menjadi subjek yang barangkali bisa mampu menolong untuk dirinya sendiri begitu ya Pak ya, ketika terjadi
2: betul.
1: Bencana begitu. Oke,
2: betul,
1: tapi
2: betul,
1: barangkali jadi bisa diinformasikan begitu Pak Dar, kira-kira nih apa yang harus masyarakat lakukan ketika terjadi bencana. Tadi Pak Dar mengatakan memang bantuan tuh kadang datang terlambat begitu kan. Contoh barangkali ini Pak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar.
2: Iya, boleh. Jadi ketika terjadi bencana, ini kan masyarakat atau komunitas mampu melakukan respon secara cepat. Nah, respon itu otomatis diawali dari sebuah informasi atau berita. Maka di sini terkait dengan AMPD, aksi merespon peringatan dini, ini hanya tidak hanya menerima informasi tanpa aksi, tapi ketika menerima informasi berkenaan dengan peringatan ini, masyarakat, komunitas yang berpotensi terdampak bencana harus segera melakukan respon.
1: Okay.
2: Apa responnya? Kalau harus menghindar dari ancaman, ya harus menghindar. Kalau harus dievakuasi, harus dievakuasi. Kalau harus stay, ya tetap stay. Itu artinya bagaimana ketika ada informasi peringatan dini, itu masyarakat harus segera melakukan aksinya sesuai dengan yang dibutuhkan saat itu. Itu yang kita dorong selama ini. Dan sebenarnya di beberapa tempat, masyarakat sudah melakukan itu. Kenapa kok AMPD atau aksi merespon peringatan dini ini harus segera dilakukan masyarakat?
1: Okay.
2: Ya, karena ternyata setelah kita lihat sampai hari ini, korban bencana itu rata-rata itu ada karena terlambatnya merespon peringatan dini. Nah, maka dari itu bagaimana peringatan dini itu harus segera direspon sesuai dengan apa yang dibutuhkan saat itu.
1: Begitu ya. Tapi untuk bagaimana cara melindungi diri itu sudah memang ada sosialisasi yang dilakukan oleh komunitas-komunitas tangguh bencana itu ya Pak Dar ya. Oke,
2: iya.
1: Semisal nih Pak Dar di Sampang bisa dikatakan rawan banjir lah. Ini barangkali apa ini yang harus masyarakat lakukan begitu ketika mendapat informasi banjir begitu?
2: Ya. Jadi jauh sebelum kata banjir atau banjir datang, masyarakat itu di pra bencana sebelum semua terjadi, masyarakat harus memahami, tahu berkenaan dengan potensi ancaman di Sampang. Itu yang pertama. Jadi istilahnya itu gini, istilahnya kenali ancamannya. Kalau kita memilih tinggal di kota Sampang, ada potensi ancaman apa saja. Salah satunya adalah banjir. Nah, setelah tahu ada banjir, apa yang kita lakukan? Kita harus mengenali tanda-tandanya banjir itu seperti apa sih. Nah, gitu ya. Jadi mengenali ancamannya, mengenali tanda-tandanya. Yang berikutnya itu apa? Mengenali karakternya. Karakter banjir di Sampang itu seperti apa? Oh, ternyata banjir di Sampang itu bukan banjir bandang, tapi banjir genangan.
1: Kiriman,
2: atau kiriman banjir genangan.
1: Biasanya,
2: Iya, kan akhirnya kan menggenang kan gitu ya. Itu akhirnya menggenang. Karena apa? Di daerah utara itu daerah tinggi, kiriman air ke kota Sampang. Ternyata dari sisi selatan itu terjadi gelombang pasang. Notabene seperti mangkok. Nah, maka sampai berapa jam, sampai berapa hari kita ketahui. Nah, sehingga kalau kondisi itu, maka pengurangan risiko itu bisa kita lakukan. Sehingga kita tidak perlu menunggu perintah atau apapun, karena kita sudah tahu ancamannya apa, tanda-tandanya seperti apa, karakternya seperti apa. Nah, itulah yang coba kita sosialisasikan ke masyarakat itu seperti itu.
1: Jadi kemandirian juga dilakukan atau dilakukan oleh pemerintah, yaitu salah satunya untuk menanggulangi banjir dari pra ke pasca begitu ya Pak Dar ya. Kalau untuk Jawa Timur, ini kan tadi Pak Dar mengatakan ada yang namanya Desa Tangguh Bencana atau Destana, kemudian ada pesantren Tangguh Bencana juga dan lain sebagainya begitu. Nah, bagaimana ini Pak Dar, progres kemandirian sendiri di tingkat desa menurut pantauan FPRB sendiri, mengingat karakter bencana di Jawa Timur ini sangat beragam, ada gunung api, banjir, hingga gempa begitu. Dan bagaimana juga FPRB memastikan model kemandirian yang dibangun sesuai dengan kearifan lokal masing-masing daerah ini, Pak Dar?
2: Iya. Jadi
1: ini saya sinyal mungkin kurang oke ya, Pak Dar.
2: Makanya,
1: seperti apa ini, Pak Dar, melihat begitu pantauan FPRB tentang Desa Tangguh Bencana dan lain sebagainya, Pesantren Tangguh Bencana begitu?
2: Oke. Baik. Ya, jadi di Jawa Timur ini dari hasil kajian risiko bencana, ini terdapat 14 potensi ancaman bencana di Jawa Timur saja. Nah, tadi itu yang pertama itu kita kenali ancaman, ternyata ada 14 ancaman. Nah, dari 14 ancaman itu otomatis karakternya berbeda-beda, satu ancaman dengan sama yang lain. Maka disinilah perlunya kita mengetahui karakter itu untuk apa, karena masing-masing ancaman dengan karakter yang berbeda, dengan tanda-tanda yang berbeda, maka nanti pendekatannya juga berbeda-beda pula, nggak bisa kita samakan. Nah, seperti apa kita membangun ketangguhan masyarakat? Nah, inilah kita masifkan terkait dengan sosialisasi ke komunitas, ke masyarakat, baik melalui program resmi pemerintah seperti Destana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kemudian Pondok Pesantren Tangguh Bencana. Kita di Forum PRB ini juga membuat program yang namanya SDSB, Sambang Dulur Sinau Bareng.
1: Nah, oh, itu gitu. Konsepnya apa itu artinya, Pak?
2: Ya itu, SDSB itu Sambang Dulur Sinau Bareng itu konsep kita. Itu kita pengurus dari Forum PRB ini mendatangi Forum PRB Kabupaten Kota, kami yang hadir dari provinsi datang ke Kabupaten Kota untuk melakukan apa? Jagongan, ngobrol
1: bareng,
2: tapi ngobrol gitu. Jagongan yang nyantai seperti itu. Kita ngobrol tentang apa? Tentang penanggulangan bencana, tentang pengurangan risiko bencana. Nah, pokoknya seperti itu. Nah, cuman sekarang ini, Mbak, tantangannya sekarang ini bergeser. Kalau dulu mungkin sebelum COVID itu pemerintahan desa, dalam hari misalnya Destana atau masyarakat di desa pemerintahannya itu belum begitu ngeh, belum begitu paham terkait dengan penanggulangan bencana. Tapi anggarannya ada dulu itu, sehingga penganggaran di desa itu belum banyak berkenaan dengan penanggulangan bencana. Itu ya, hanya ada penanggulangan bencana untuk yang sifatnya darurat saja. Padahal ketika ngomong penanggulangan bencana tidak hanya darurat, pra sampai ke pascanya. Nah, namun sekarang ini pemerintahan desa sudah banyak yang paham, masyarakat sudah banyak yang paham terkait dengan penanggulangan bencana dan pengurangan hasil bencana. Akan tetapi tantangannya sekarang karena kena efisiensi. Sehingga anggarannya nggak ada. Masyarakatnya paham, tapi anggarannya nggak ada. Nah inilah tantangan kita sekarang itu di level grassroots itu seperti itu ini. Nah, namun demikian kita kan nggak boleh berpangku tangan. Ya untuk kegiatan-kegiatan itu bisa kita mencari sumber lain, misalnya dari CSR, perusahaan-perusahaan. Bisa dari sumbangan para pihak yang sifatnya tidak mengikat.
1: Donatur lah
2: bisa
1: gitu.
2: Juga, nah, donatur. Tapi yang sifatnya tidak mengikat. Sampai nanti ketika kita ini tak kasih uang, tapi nanti harus pilih warna ini ya. Nah, itu jangan sampai.
1: Iya.
2: Gitu. Ya bisa juga mungkin dari swadaya. Itulah yang kita lakukan sekarang di,
1: Tiap-tiap daerah begitu.
2: Itu seperti itu. Ya,
1: Jadi itu. Tantangan terberatnya untuk saat ini begitu ya, Pak Dar ya.
2: Betul.
1: Tapi bagaimanapun itu memang harus tetap jalan, harus sosialisasi, kemudian pra dan pasca juga harus tetap jalan begitu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Dalam beberapa kegiatan seperti ada jambore FPRB lah Pak, Jawa Timur begitu. Ditekankan namanya inklusivitas. Nah, barangkali bagaimana Bapak cara memastikan kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ini juga barangkali mereka juga memiliki yang namanya kemandirian yang sama begitu Pak. Adakah seperti itu Pak?
2: Iya, betul sekali. Dan itu memang inklusivitas itu sekarang memang kita dorong, kita masifkan. Ya, kita pinjam istilahnya waktu kampanye Pilpres dulu, no one left behind. Tidak boleh satu pun ditinggalkan. Ya, karena apa? Kalau ngomong selamat, mereka juga butuh selamat, bukan hanya yang non disabilitas saja. Disabilitas pun juga butuh selamat, kelompok rentan juga butuh selamat. Maka memang konsep kami di Forum PRB Jawa Timur ini adalah menggandeng seluruh komponen masyarakat, baik yang disabilitas maupun non disabilitas. Bahkan anggota Forum PRB Jawa Timur itu juga ada dari Gergatin. Gergatin itu adalah komunitas tuli. Kemudian dari unit layanan disabilitas. Itu baik dari Grahita, Daksa, Netra dan sebagainya. Artinya kami merangkul semuanya. Jadi inklusivitas itu memang betul-betul menjadi konsen kami. Karena lagi-lagi ngomong selamat itu untuk semuanya, tidak hanya untuk kelompok-kelompok tertentu.
1: Jadi untuk sarana prasarananya untuk kelompok-kelompok rentan ini juga sudah difikirkan juga begitu ya Pak ya? Untuk sosialisasi juga sudah dilakukan. Apa yang harus dilakukan ketika ada bencana untuk kelompok-kelompok rentan ini begitu?
2: Iya, coba kan kita mendorong bahwa perencanaan pembangunan di semua level itu harus perspektif pengurangan risiko bencana, harus yang accessible. Contoh saja misalnya tempat pertemuan. Ya, bagaimana kalau ini pertemuannya itu di misalnya di satu ruangan lantai bawah tapi ada tangga-tangga. Nah, seperti kan harus memikirkan bagaimana tentang saudara-saudara kita yang daksa, yang mohon maaf mungkin karena tidak bisa jalan harus pakai roda. Nah, akses seperti itu harus kita sampaikan. Artinya walaupun kita belum bisa melaksanakan eksekusi, tapi ini harus kita suarakan. Bagaimana terkait dengan kamar mandi. Di situ aksesibelnya seperti apa. Itu harus kita pilih. Dan alhamdulillah sekarang udah banyak kantor-kantor itu yang sudah mulai memperhatikan semuanya.
1: Memperhatikan untuk penyandang-penyandang disabilitas.
2: Betul. Nah itu kan harus kita suarakan terus itu. Seperti itu.
1: Jadi sama saja dengan ketika untuk penanggulangan bencana juga sudah difikirkan juga ini ya Pak ya.
2: Betul.
1: Barangkali Pak tadi tantangan terberat sudah disampaikan. Barangkali apa ini pesan kunci atau khususnya kepada kepala rumah tangga begitu Pak. Jadi setiap kepala rumah tangga di Jawa Timur agar mereka tuh mulai membangun kemandirian bencana, semisal dari dalam rumah sendirilah begitu. Apakah ada semacam titik tekan yang ingin Bapak sampaikan begitu?
2: Iya. Ini sebenarnya juga ada program pemerintah itu di istana. Kalau level yang paling kecil itu ada namanya keluarga tangguh bencana. Itu ya ada. Itu. Makanya dalam keluarga tangguh bencana salah satu titik tekannya siapkan namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu untuk apa? Ketika kondisi darurat itu nanti tas itu sudah ada isinya paling enggak pakaian kurang lebih untuk 3 hari.
1: Oh, gitu.
2: Surat-surat berharga, yeah. Kemudian senter, peluit, obat-obatan ringan dan sebagainya. Itu dalam rangka membangun ketangguhan pada masyarakat keluarga. Yang level keluarga. Okay. Karena ketangguhan level lebih besar itu pasti diawali dari individu, keluarga, yang akhirnya menjadi kelompok, desa, dan seterusnya. Mm-hmm. Itulah makanya tas siaga bencana ini penting sekali. Dan ini tidak hanya sekedar slogan, tapi bagaimana kita membangun komunikasi. Yeah. Nah, komunikasi, sosialisasi kan tidak harus secara formal. Mm-hmm. Setiap jago ngobrol, ketemu, lah itu coba kita obrolkan terkait dengan pengurangan risiko bencana. Itulah yang coba kita lakukan itu semacam itu.
1: Oh gitu ya. Jadi ada juga untuk ketangguhan atau persiapan yang harus dilakukan masing-masing keluarga begitu, seperti Bapak tadi sampaikan ada tas tangguh bencana begitu ya Pak ya. Jadi memang harus ada itu ya. Dan ini memang penting begitu Pak untuk diketahui oleh khususnya dalam satu keluarga begitu, apa yang harus dilakukan pra bencana begitu. Luar biasa. Ini saya juga baru tahu nih Pak ilmu ini.
2: Oh, tas siaga bencana.
1: Tas siaga bencana, ya. Jadi ini sudah disosialisasikan juga begitu ya Pak ya?
2: Iya, jadi setiap momen kegiatan sosialisasi ini kita sampaikan. Pada level keluarga apa sih yang harus kita siapkan? Minimal tiap keluarga harus punya tas siaga bencana. Karena tadi apa? Ya tadi untuk mengantisipasi kondisi darurat. Nah, mengantisipasi kondisi darurat itu kita lakukan pasti sebelum bencana terjadi kan?
1: Iya, betul. Jadi semuanya dipersiapkan dulu ini ya kan Pak?
2: Iya.
1: Baik. Pak Dar, yang terakhir barangkali titik tekan apa ini Pak yang perlu Bapak sampaikan kepada masyarakat luas agar masyarakat itu melakukan yang namanya kemandirian untuk tangguh bencana ini Pak Dar?
2: Silakan. Iya. Baik. Jadi titik tekannya agar masyarakat, keluarga tangguh bencana itu tetap bangun komunikasi, perhatikan segala informasi, ketika mendapat informasi yang berpotensi terdampak pada keluarga, pada masyarakat, segera lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Atau yang tadi itu istilahnya aksi merespon peringatan dini tadi itu. Karena apa? Merespon peringatan dini itu bisa mengurangi risiko, bisa mengurangi korban jiwa, dan bisa mengurangi akibat dampak dari suatu kejadian. Itu saja.
1: Tadi AMPD begitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Aksi merespon peringatan dini. Baik. Ini satu informasi dan satu edukasi yang diberikan pada sore hari ini oleh Pak Dar begitu. Baik Pak Dar, terima kasih atas waktunya di sela kesibukan Bapak tapi masih menyempatkan untuk berbincang-bincang bersama RRI. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini bisa menjadi satu informasi dan edukasi begitu Pak, untuk bagaimana masyarakat mandiri begitu menghadapi bencana Pak Dar ya.
2: Baik.
1: Terima kasih. Terima kasih sekali lagi informasinya Pak Dar dan edukasi yang diberikan. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak Dar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi bincang-bincang saya dengan Sekjen FPRB Jawa Timur, ada Bapak Sudarmanto SOS MMB, dengan topik kita adalah kemandirian masyarakat menghadapi bencana. Mudah-mudahan tadi apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini menjadi satu informasi, satu edukasi untuk masyarakat luas bagaimana dan apa yang harus dilakukan masyarakat ketika terjadi bencana pra dan juga pasca ya. Jadi kemandirian yang dilakukan dalam keluarga juga itu penting dilakukan. Salah satunya tadi adalah tas siaga bencana, kemudian juga aksi merespon peringatan dini ini harus kita ketahui. Terima kasih kebersamaan Anda. Kita akan jumpa kembali di program Kentongan pada Selasa yang akan datang, tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas di sore hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

0: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Inilah info prima selengkapnya, Selasa 9 Mei 2026 bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah meraih opini WTP 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Pemeriksa Keuangan BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 Widi Widayat menyerahkan LHP BPK kepada Ketua DPRD dan Gubernur Jawa Timur. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025, sehingga 11 kali berturut-turut sejak tahun 2015.
3: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-11 kalinya.
2: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur atas raihan WTP ini, serta mengapresiasi atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD Gubernur Jatim tahun anggaran 2025.
4: Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan yang sangat berharga untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
2: Opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP, merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari. Andi Hasana melaporkan.
0: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Januar Fahmi melaporkan.
5: Kabupaten Sidoarjo berhasil menembus 10 besar nasional dalam penilaian pengelolaan persampahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Dengan nilai 70,55% dari tim penilai KLHK dan Independen Sidoarjo, dinilai menunjukkan kemajuan dalam tata kelola lingkungan sekaligus menjadi kandidat kuat menuju penghargaan Adipura. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, Arif Mulyono, mengatakan, mengangkut residu sampah dari TPS 3R ke tempat pembuangan akhir atau TPA, Pemkab mengoperasikan sekitar 80 armada truk dengan 70 hingga 75 unit aktif setiap hari. Selain itu, sistem pembayaran retribusi di TPA kini telah menggunakan metode digital.
6: Ini salah satu tugas kami dari DAK akan mencoba mengoptimalkan pengurangan sampah. Yang pertama, pengurangan sampah melalui sumbernya atau dari rumah tangga. Yang kedua, pengurangan melalui TPS 3R. Jika di sumbernya Anda bisa, paling tidak gerbang kami itu di TPS 3R, sebelum gerbang terakhir kami berada di TPA. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kami lakukan. Ini tadi ada atensi Pak Bupati, saya juga terima kasih kepada Pak Bupati dan tim, bahwa memang perlu bahwa TPS 3R itu dioptimalkan kembali. Ini ada 210 yang kita optimalkan.
5: Meski demikian, persoalan sampah belum sepenuhnya teratasi. Dari total produksi sampah sekitar 892 ton per hari, masih terdapat 80 juta ton yang belum tertangani secara optimal. Kondisi tersebut memicu munculnya sejumlah titik pembuangan sampah liar di berbagai wilayah dan menjadi tantangan tersendiri. Sebagai strategi jangka panjang, Pemkab Sidoarjo mendorong pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat melalui skema iuran mandiri senilai Rp25 hingga Rp30.000 per kakak. Pola tersebut diharapkan mampu menopang operasional TPS 3R secara berkelanjutan sekaligus mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pantauan harga gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, Kabupaten Lamongan melonjak. Pedagang kecil sulit bertahan untuk berjualan sehari-hari. Berikut laporan Farin Regi.
7: Kenaikan harga sejumlah bahan pokok kembali menjadi beban bagi pelaku usaha mikro dan pedagang eceran di Kabupaten Lamongan. Setelah harga minyak goreng mengalami kenaikan, kini gula pasir juga merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tradisional Sidoarjo Lamongan, harga gula pasir eceran mencapai Rp17.500 per kilogram. Angka tersebut naik Rp1.000 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp16.500 per kilogram. Salah seorang pedagang, Randy, mengatakan kenaikan harga gula terjadi secara mendadak dan berdampak pada minat beli masyarakat.
8: Iya mas, naik.
9: Berapa?
8: 17,5.
9: Sebelumnya berapa mas?
8: 16,5.
9: Itu kenapa?
8: Karena dolar sama BBM naik.
9: Sekarang gula apa mas yang naik?
8: Minyak.
9: Minyak kita?
8: Minyak kita.
9: Berapa sekarang?
8: Sekarang 21.
9: Itu kenapa kok mahal sih?
8: Enggak tahu mas.
7: Keluhan serupa juga disampaikan Rudy, pemilik toko perancangan yang membeli stok barang dalam jumlah besar. Ia menilai lonjakan harga terjadi terlalu cepat sehingga menyulitkan pedagang dalam menghitung kembali modal usaha.
10: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik yang 35.
9: Iya. Kemarin berapa beli mas?
10: 800.
9: 800 apa itu?
10: 800 ribu, satu karo.
9: Nah, satu karo.
10: Sekarang? Sekarang 800 kali ya dinaikkan pak.
7: Muji, penjual gorengan dan ayam geprek, mengatakan tingginya harga bahan pokok membuat keuntungan usaha semakin menipis. Bahkan hasil penjualan hanya cukup untuk memutar modal usaha sehari-hari.
11: Gorengan sama geprek di desa.
9: Ini minyak
11: juga. Minyak kan minta banyak kalau geprek gitu.
9: Terus kalau mahal ini gimana?
11: Pusing saya.
9: Pusing bu ya?
11: Iya pusing, sangat pusing.
9: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
11: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
9: Lari ya?
11: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole sing lorok kafe gitu.
7: Para pelaku usaha berharap pemerintah melalui instansi terkait dapat melakukan langkah stabilisasi harga dan menjaga ketersediaan pasokan agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan. Farin Raki melaporkan.
0: Di tangan mahasiswa Universitas Ciputra, limbah kain batik diubah menjadi baju hip-hop lokal yang menarik. Oni Arianto melaporkan.
12: Pemanfaatan limbah tekstil menjadi produk bernilai tinggi kembali ditunjukkan mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya melalui karya fashion inovatif yang menggabungkan unsur budaya lokal dan tren global. Mahasiswa Universitas Ciputra Surabaya Muhammad Atoila Selasa siang menghadirkan koleksi streetwear yang terinspirasi dari budaya skena hip-hop lokal. Menariknya, koleksi tersebut memanfaatkan limbah deadstock kain batik sebagai material utama dalam proses kreativitasnya.
13: Sebelumnya ini bukan limbah denim dan wastra, tapi ini limbah wastra. Jadi kalau bisa dilihat di sini, ornamen-ornamen desainnya itu dari batik ya sebenarnya. Jadi inspirasi utama dari baju ini adalah skena hip-hop sebenarnya. Jadi kalau semuanya tahu, sekarang hip-hop dangdut itu benar-benar lagi naik di pasaran dan sudah mulai konstan tentang tren-tren ini. Jadi saya ingin mengangkat potensi ini berupa produk supaya bisa berkontribusi gitu di pasaran dan mungkin bisa menghasilkan penghasilan juga.
12: Menurut Atoila, penggunaan limbah kain batik bukan hanya bertujuan menciptakan desain yang berbeda. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung praktek fashion berkelanjutan dengan mengurangi potensi limbah tekstil. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
14: Baik, terima kasih Dio. Pusat Teritorial Angkatan Laut menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan guna menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Berikut laporan Angela Rizka. Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatras Samudra Indonesia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono, MTR Opsla mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana.
15: Tugas TNI di operasi militer selain perang adalah penanggulangan bencana, Pak. Memang ini adalah domainnya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BPBD. Namun ini juga jadi concern kita karena Pacitan memang di daerah pesisir ya, dan memang masuk di apa namanya ring of fire ya. Dan memang dari kepala BD tadi juga menyampaikan bahwa kecil kemungkinannya di Pacitan karena dari penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan belum ada jejak atau kejadian ya yang berdampak tsunami di Pacitan. Dan ini memang dipilih karena termasuk di daerah pesisir, Pak.
14: Selain itu, ia juga menerangkan, pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dan stakeholder terkait. Di sisi lain, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
17: Baik, terima kasih, Didi. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menyelenggarakan kelas binary dengan menghadirkan jurnalis Ulil Albat sebagai pemateri utama. Dalam forum tersebut, Ulil Albat menekankan pentingnya pers mahasiswa untuk menjaga daya kritis. Laporan Gea Debora.
18: UKM Binary Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember menggelar kelas binary dengan mengundang jurnalis sekaligus pemateri Ulil Albat. Dirinya mengajak pers mahasiswa untuk kembali menjalankan perannya sebagai media alternatif yang kritis dan independen dengan lebih fokus mengangkat berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan kampus. Menurut Ulil, pasca reformasi, pers mahasiswa memiliki posisi strategis untuk mengawal isu-isu yang seringkali tidak menjadi perhatian media arus utama. Karena itu, mahasiswa tidak perlu terjebak membahas isu-isu di luar kampus yang sudah banyak diberitakan oleh media mainstream.
19: UKM pers ini harus kembali memperjuangkan isu-isu di dalam kampusnya sendiri. Jadi tidak harus terjebak pada isu luar kampus karena itu sudah sering dibahas media mainstream. Nah, makanya peran pers mahasiswa ini pasca reformasi sebenarnya lebih ke media alternatif, Pak. Jadi media alternatif yang sebisa mungkin mengangkat isu-isu yang tidak lagi jadi konsentrasi media mainstream atau mungkin ditinggalkan oleh media mainstream. Jadi teman-teman pers mahasiswa yang masih punya independensi yang kuat bisa mengawal isu ini sampai benar-benar tuntas.
18: Sementara itu, Ketua UKM Binary Najwa Maulidia Rahma dan Ketua Panitia Binary Laili Rizki Aulia menjelaskan bahwa dengan kegiatan ini peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan jurnalistik maupun desain sekaligus meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu di lingkungan kampus dan masyarakat.
20: Kelas binary itu sebenarnya adalah program kerjanya yang ada di binary yang itu fokusnya di dua bidang, yang pertama ada bidang jurnalistik dan juga bidang desain. Menarik dari kelas jurnalistik tahun ini tuh kuotanya itu ditambah daripada tahun sebelumnya, terus juga kita juga mendapat lebih banyak anggaran dari tahun sebelumnya gitu. Terus untuk jumlah dari
3: peserta untuk kelas jurnalistik sendiri itu sekarang ada 20, sedangkan untuk yang kelas desain sendiri itu ada 40.
18: Kia Debora, RRI Jember melaporkan.
17: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Silakan Rahayu.
21: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar juga pemirsa, ratusan peternak ayam telur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Informasi selengkapnya dilaporkan Dinda Olivia.
22: Ratusan peternak ayam petelur dari Blitaraya memilih membagikan sekitar 1 juta butir telur kepada masyarakat di depan kantor Bupati Blitar. Aksi ini menjadi simbol protes atas anjloknya harga telur yang dinilai tidak lagi mampu menutupi biaya produksi peternak rakyat. Dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan, peternak dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek berkumpul menyuarakan kondisi yang mereka alami selama beberapa pekan terakhir. Wakilan peternak Suyanto mengatakan harga telur di kandang saat ini hanya berkisar Rp20.600 hingga Rp21.000 per kilogram. Sementara biaya produksi atau harga pokok produksi HPP peternak kecil telah mencapai sekitar Rp23.000 per kilogram. Menurutnya, salah satu penyebab tingginya biaya produksi adalah kenaikan harga pakan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Jika sebelumnya harga pakan berada di kisaran Rp370.000 per saknya, kini telah mencapai sekitar Rp420.000 per sak. Kenaikan ini memberikan tekanan besar bagi peternak mengingat pakan menjadi komponen biaya terbesar dalam usaha ayam petelur.
23: Ternak mikro kecil, ya. Kami mewakili dari teman-teman peternak yang ada di Blitaraya, baik Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek, ini menyuarakan. Karena hari ini harga telur kita blondot, Sementara dengan keblondotan itu, ternyata harga pakan naik. Nah, ini menjadikan kami itu semakin hari semakin tidak berdaya. Apalagi ada isu juga, belum itu ada wacana dari Kadin untuk menggandeng investor asing hadir di peternakan kita untuk berbudidaya. Ini akan mengancam gulung tikarnya peternak mikro kecil ini.
22: Berharap aspirasi yang mereka sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada peternak rakyat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi dan ketidakpastian harga pasar. Ninda Olivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama dengan Gita Ayu. Silakan Gita.
24: Baik, terima kasih Rahayu. Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat desa. Berikut laporan selengkapnya oleh Supriyadi.
25: Pembangunan jembatan Garuda di Dusun Palian, Desa Ampuntan Tengah, Kecamatan Ampuntan, Kabupaten Sumenep resmi dimulai melalui doa bersama yang digelar Kodim 0827 Sumenep bersama masyarakat. Jembatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah desa sekaligus mendukung aktivitas ekonomi warga. Keberadaan jembatan Garuda diharapkan mempermudah akses transportasi masyarakat, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0827 Sumenep Letkol Infantri Citra Persada mengatakan, pembangunan jembatan merupakan program yang bertujuan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akses dan pertumbuhan ekonomi desa.
26: Kita bermunajat, berdoa, memohon keselamatan, kelancaran selama proses pembangunan jembatan. Yang mudah-mudahan nanti program yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto ini kelak bisa menghadirkan manfaat.
25: Pembangunan dilakukan secara swadaya dan swakelola melalui sinergi antara TNI dan masyarakat. Selain pembangunan jembatan beton sebagai akses permanen, juga direncanakan pembangunan jembatan perintis untuk mempermudah mobilitas warga selama proses pembangunan berlangsung.
24: Baik, sekian berita dari Sumenep. Kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Silakan.
0: Terima kasih Gita. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
27: Kita ikuti
2: Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Informasi yang pertama, permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Heri Susanto melaporkan.
4: Permintaan oleh-oleh haji pada musim haji tahun 2026 di Kabupaten Kediri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut dirasakan sejumlah pelaku usaha yang menjual berbagai kebutuhan dan souvenir khas haji. Salah satunya disampaikan Sonia Ike Risanti, bagian admin toko Zaidan, pusat grosir oleh-oleh haji dan umroh di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Menurutnya, penjualan oleh-oleh haji tahun ini menurun sekitar 20% jika dibandingkan pada musim haji tahun 2025. Penurunan omset penjualan pernik haji juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, serta jemaah haji lebih memilih membeli souvenir secara online.
5: Kalau permintaannya cenderung lebih kurang ya Pak, soalnya kan ekonominya lagi kayak gini, jadi lebih ke dampak ke uangnya sendiri. Mungkin 20% aja. Kalau paling banyak itu di Sajadah.
4: Meski demikian, sejumlah produk masih menjadi favorit para jemaah haji maupun keluarga yang mencari buah tangan, seperti sajadah, yang menjadi salah satu barang yang paling banyak diminati. Selain perlengkapan ibadah, oleh-oleh berupa makanan ringan juga masih menjadi pilihan utama, seperti kismis, kacang Arab, dan kurma, menjadi barang yang paling sering dicari konsumen. Sonia menambahkan, perubahan tren belanja juga mempengaruhi jenis oleh-oleh yang dipilih masyarakat. Konsumen kini lebih mengutamakan barang yang memiliki nilai guna, serta makanan yang dapat dibagikan kepada keluarga dan kerabat. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, seluruh jemaah haji yang tergabung dalam kloter 109, 110, 111, dan 112 hingga saat ini masih dalam kondisi sehat. Pihaknya mengimbau kepada seluruh jemaah agar tetap menjaga kesehatan selama berada di Tanah Suci hingga kepulangan ke tanah air.
6: Ya, harapannya kita kepada para jamaah tetap menjaga kondisi fisik, karena beberapa asesmen ada beberapa jamaah yang kondisi kesehatannya menurun. Ada yang memang karena usia tua, faktor-faktor ini yang memang harus kita waspadai.
4: Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk tetap mematuhi arahan petugas kesehatan dan ketua rombongan, serta segera melaporkan apabila mengalami keluhan kesehatan. Dengan kondisi yang tetap prima, diharapkan seluruh jemaah dapat mengikuti proses rangkaian ibadah baik di Mekah maupun Madinah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Heri Susanto melaporkan.
0: Pembimbing Ibadah Haji Tuban apresiasi peningkatan pelayanan operasional yang diberikan pemerintah kepada jemaah haji tahun 2026 ini. Witra Adila melaporkan.
8: Rombongan jemaah haji asal Kabupaten Tuban akhirnya tiba di tanah air dalam kondisi sehat. Pembimbing Ibadah Haji Tuban Kloter 27, Wahid Ahmad Ali mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelancaran perjalanan rombongan dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji selama berada di tanah suci. Menurutnya, hal ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik pada musim haji tahun 2026 ini. Ia, yang juga memiliki pengalaman berhaji tahun 2022 lalu, menilai jika penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
9: Karena memang kalau cerita dari teman-teman dari Arab Saudi ini, memang Pak Prabowo itu menggunakan semua kan sektor ini diambilkan dari TNI Polri. Kemudian korlap lapangan dari Arafah, dari Muzdalifah, dari Mina, itu semua berbasis militer begitu. Sangat rapi sekali, tertata semuanya di sana. Waktu kita melakukan set, baru kali ini mudah. Kalau masalah kekurangan di Mina, yang paling bagus dari ini masalah MTK. Dulu itu antri-antri MTK itu sampai orang-orang itu buat, sekarang enggak ada antri di Mina sekarang.
8: Wahid berharap standar pelayanan yang telah ditetapkan pada musim haji 2026 ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa depan. Hal itu bertujuan demi memberikan kenyamanan maksimal bagi jemaah asal Indonesia. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter sub 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada Minggu sore. Disambut isak tangis haru para keluarga. Laporan Angela Reska.
10: Sejumlah 246 jemaah haji asal Pacitan yang tergabung dalam kloter SUB 25 tiba di Pendopo Bupati Pacitan pada hari Minggu sore 7 Juni 2026. Kedatangan para jemaah kontan disambut isak tangis haru para keluarga yang telah menahan rindu. Selain disambut rombongan keluarga, para jemaah juga disambut langsung oleh Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji.
1: Dalam sambutannya, Indrata mengucapkan selamat datang sekaligus berharap para jemaah haji yang telah tiba di Pacitan dapat menjadi suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, salah satu jemaah asal desa Tanjung Sari, Susilowati, terlihat menangis begitu tiba di Pacitan. Ia mengaku merasa terharu karena mendapat panggilan dari Allah untuk pergi ke Tanah Suci.
7: Ya, sampai ya karena terpanggil di sana sampai apa namanya semuanya harus kelihatan sebuah perjuangan hidup di sana sungguh sebuah perjuangan hidup sangat panggil puncak haji itu waktu puncak haji jadi ya Allah.
1: Diketahui, dari total 247 jemaah yang tergabung di kloter SUB 25, terdapat satu jemaah bernama Sri Rahayu dari Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, masih dirawat di Mekah karena alasan kesehatan. Rencananya, jika kondisi jemaah tersebut telah membaik, akan dipulangkan ke Pacitan bersama para jemaah lain di kloter berikutnya. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
2: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Baik pendengar, masih di Sampang Sore di hari ini, di hari Selasa ya, di kalender 9 bulan Juni 2026. Perjalanan kita masih lanjut dan tentunya masih banyak program lainnya akan hadir menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Dan yang pasti Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi Radio Digital. Anda bisa mendownload ya melalui Play Store, dan Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terhadap terpercatanya di portal resmi kami di rri.co.id. Lanjut sayang, masih lanjut ya, terlanjut sayang karena ya kita akan menemani Anda di menit yang ke-47, dan yang pasti jangan kemana-mana. Dan untuk informasi jadwal sholat maghrib untuk hari ini ya, untuk kawasan kota Sampang dan sekitarnya, nanti pada pukul 17.21 menit pendengar. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz, satu informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Cek Fakta Pro 1. Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Provinsi DKI Jakarta, Yunus Burhan. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Yunus Burhan dengan nomor 0823 7446223. Faktanya dilansir dari akun Instagram @disporadikijkt. Akun WhatsApp tersebut merupakan akun palsu untuk modus penipuan dengan mengatasnamakan Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta, Yunus

0: Burhan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengimbau seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selalu melakukan verifikasi informasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

dalam usia ke-34 tahun, saat ia baru berkuasa sebagai raja selama 4 tahun saja. Perlawanan memang dilakukan rakyat Batak, tetapi pasukan Padri sangatlah kuat. Perang ini mengakibatkan munculnya dampak buruk, penyakit kolera yang bersumber dari kelimpangan mayat. Kala itu tidak ada obat penyembuh. Setiap orang yang terjangkit, paling lama dalam 2 atau 3 hari, akhirnya meninggal dunia. Wabah kolera itu menjadi alasan keluarnya pasukan Padri dari pusat kerajaan Batak. Mereka kembali ke Minangkabau untuk menghadapi Belanda yang mulai menduduki Sumatera Barat. Dalam sebuah pertempuran di Air Bangis, Pasaman, Sumatera Barat pada Januari 1833, Tuanku Rao akhirnya meninggal dunia. Sejarah panjang ini melahirkan sebuah toleransi. Saat ini, antara Muslim dan non-Muslim di sana, mereka akan saling mengunjungi jika ada pesta. Bahkan, menerima hidangan, meski haram bagi Muslim. Karena hal itu dilakukan untuk menghormati, hanya sekedar menerima, bukan untuk dikonsumsi. Semoga kisah ini menerangkan pikiran kita, bahwa jika ada alur perang, selalu ada jalur hikmah dan damai yang bisa dipegang dan direnungkan. Seperti kisah Panglima Raja Sidabutar atau kisah penghormatan Raja Sisingamangaraja pada umat Muslim dari Aceh di Hutapau, Humbang. Demikian Islam di Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar. Seperti itu ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep Beding atau Raki berkabar dalam pesa matura are samangken salasa tangkel sanga bulan Juni tahun 2006 lekor. Asareng ten kaula ani purnama sebeding atau Raki kabar selangkung parlo saat mangken engki kak dinto kabar sesapesan. Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Otabe SPPG Kabupaten Sumenep Muhammad Holilur Rahman makon mongku de sateje pengelola SPPG Yayasan Tor Mitra kaangkui terus ningkateki kalengkapan sarana tor prasarana epon dalam adukung tor amaksimal lagi program makan bergizi gratis Otabe MBG. Sekotu ebce Otabe elengkapi kadinto yantara epon pemetaan kabutuhan alat depor, fasilitas kantor, kantos arabet, sareng rutin, saroju, sareng standar operasional dari Badan Gizi Nasional Otabe BGN. Menurut Holilur Rahman, saat mangken kacatet ampon bede 114 SPPG petolekor kacamatan sa Kabupaten Sumenep. Menurut epon, dari jumlah kasebut ki bede sabagian fasilitas separlo tingkat teki sopaje layanan separengaki de masyarakat sekacatet narema manfaat kasebut bisa kalampan langkong maksimal.
1: Yang jelas, yang sifatnya adalah mayor seperti mes, ipal, begitu kan. Ini masih ada SPPG yang mesnya hanya satu, begitu. Kami minta untuk ditambah. Kemudian ada juga dari kemarin kan sudah ada 16 SPPG yang tersuspend. Terkait ipal, kami minta untuk segera diperbaiki agar aliran ipalnya tidak lagi berbau, begitu.
0: Satros epon ecer baaki kantos samangken saat mangken pihak epon ki mangki'i sabagian SPPG se ngaputowaki kaangkui etambei pansaponapan fasilitas kaangkui nonceng program kasebut. Tarotama epon petugas tor instalasi pengolahan air limbah Otabe ipal. Dari kadinto Holilur ngarep dek sateje pihak pengelola sopaje engkel mecek tor alengkapi kakorangan Otabe evaluasi kasebut saengkena operasional SPPG bisa terus kalampan saroju sareng standar tor apareng layanan sepaling sae mungkude masyarakat.

0: Kaper Satros Epon. Forum Pengurangan Resiko Bencana Otabe FPRB Provinsi Cebe Temor Asareng Siap Siaga Cebe Temor Alampa Aki Konsolidasi Tor Penguatan FPRB Kabupaten Otabe Kota Sa Cebe Temor Kangkui Wilayah Mature Acara Kasebut EKBT Eba Korwil 4 Pamekasan Asareng BPBD Tor FPRB Dari Kabupaten Bengkalan Sampang Pamekasan Tor Sumenep. Bekel dari siap siaga Cebe Temor, Mamba Usuut Adebu konsolidasi Kak Dinto Kabileng Parlo dalam nguateki fungsi Epon FPRB dalam ningkateki kemampuan masyarakat kalaben mandiri. Tak namung dari pamarentah bisaos, namung edalem kebencanaan juken eparloaki kakompaken dari pansaponapan kalangan masyarakat. Tak namung enalekana bencana, namung cukun sebelum tor saampona katetian bencana alam.
1: Bencana alam ini

0: baik satu pemerintah maupun masyarakat dan private sector atau swasta dalam rangka mendorong hasil nyata dalam memperkuat ketangguhan masyarakat.
1: Sareng anglebeti konsolidasi kasebut Sateja FPRB Kabupaten Torkota Sacebet Temor Eyar Peki mampo ningkateki fungsi epon menangka penggerak budaya sadar bencana masyarakat. Saengke dari Kak Dinto sareng badana forum kasebut arepen kaangkui awujud teki masyarakat Cebet Temor sesadar sareng resiko siap siaga kantos ngadepi bencana tor pemulihan epon bisa engkel kawujud.

0: Kabar Sepongkasan. Direktur Anyar Rumah Sakit Dr. Muhammad Zin RSMZ Sampang Andi Andrian Hasan amponnya bagi cara Anyar dalam ningkateki pelayanan epon. Usaha sesa pesan sebedi elampa aki engki kak dinto bedi arombe sateje na ngingingi alor dalam proses alayani pasien kangkui ngorangi antrian lanceng rumah sakit. Selain kak dinto, salah situng terobosan finansial sesia bagi engki kak dinto bedi ngorangi otabe mangkas biaya pengadaan obat. Selain Kak Dinto, Andi Arencana bedi kerjasami sareng Bank Sampang kaangkui ajembatani takian obat de pihak vendor. Dari usaha Kak Dinto, pihak Epon bisa kenging diskon obat antara Epon 10% kantos 15% sabetara bunga bank namung 1%.
1: Bisnis proses ulang terhadap pembelian-pembelian kita, kayak misalnya obat, alat kesehatan, kamus pakai, nah itu kita rancang sedemikian rupa sehingga sebetulnya kita mendapatkan harga yang lebih kurang. Ambil contoh pembelian obat-obatan.
0: Saengke sareng terobosan setocuan epon kaangkui ningkat teki kapuasan pasien tor kesehatan finansial rumah sakit. Emasa kepemimpinan epon Kak Dinto Yarbeki mampo awujud teki RSUD Dr. Muhammad Zin minangka pusat layanan kesehatan selangkong profesional. Pamirsa Sakadinto berkabar dalam Bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana buduk. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, kapedit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil. Hokabe gudil. Buduk na sape, engki Kak Dinto, empek. Otabe, pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kerek. Otabe tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, disebut teki engki Kak Dinto, cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto, tokotok. Otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto, peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto, remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto, carok-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto, centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto, la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto, kabudul. Buduk na peje, engki Kak Dinto, pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto, penyape. Buduk na mondung, engki Kak Dinto, moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto, panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto, niner. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto, ceplek. Buduk na belena, engki Kak Dinto, lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto, katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto, kaben. Otabe, monki keni, rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto, kereku.

0: Coming up sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Dunia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan.

0: Setelah itu ada ya ramah tamah.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
0: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
1: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
1: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
9: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
10: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
3: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Adapun serapat tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
12: Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
11: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
12: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
13: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ. Bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
12: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
14: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
15: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
16: Selanjutnya juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram! Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia mesti main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi. Oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya. Gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat, bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
15: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
18: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
19: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi. Dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
18: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH-07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH-07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
20: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin. Dua jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara lima jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta dua orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
0: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
20: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sumpirno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
21: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia. di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Donitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini, kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini, kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Match Day ini sebagai ajang untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Match Day sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sumenep sore ini. Halo Sobat Pajak, mau tahu jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep? Mari simak bersama. Layanan Samsat keliling Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan. Selasa di Pasar Barisan Batu Putih dan di barat kantor Kecamatan Ambunten. Rabu di depan kantor Kecamatan Saronggi dan di depan kantor Kecamatan Dubaru. Kamis di Pasar Canti, Kecamatan Dungke dan di depan Polsek Ganding. Jumat di lapangan Giling dan di depan Bank Jatim Kaliangan. Sabtu di depan MPP dan di Pasar Bluto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sambling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328-662-338.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Baik pendengar CRRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih stay tune. Mimbar Agama kali ini masih bersama saya Gita Ayu, di edisi Agama Islam ya. Ustadz Sumat Om, memahami manfaat bertawasul dalam setiap doa, akan kami hadirkan sekaligus saya Gita Ayu. Pamit undur diri, selama sore hari tadi ya di Sumenep sore ini. Semoga diberikan kesehatan selalu dan tepat pukul 8 nanti kita akan hadirkan siaran langsung untuk pertandingan bola. Jangan lewatkan ya, karena kita akan hadirkan saat lagi tepat pukul 8. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyal muslimin, para pendengar RI rahimakumullah. Kebahagiaan bagi kita sebagai umat Islam. Kaitannya dengan ini, maka kami sengaja sekarang adalah mengambil topik bagaimana kita pentingnya memahami bertawassul ketika kita melaksanakan permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawassul adalah merupakan salah satu cara dalam rangka menyampaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mediasi bagi kita, menjadi mediasi bagi doa permohonan kita, agar kita bagaimana kita bertakarub dengan Allah dengan sesuatu itu, atau bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengandung nilai-nilai kesyirikan. Sebagaimana masih ada sebagian orang yang menganggap bahwa tawassul itu bid'ah, tawassul itu syirik. Karena sudut pandang mereka adalah, mohon maaf ya kan, tidak sampai kepada penjelasan yang betul-betul jauh mengambil referensi penjabaran daripada ulama-ulama salafus saleh yang referensinya tentu sudah Al-Quran, hadis, kan ya. Maka dalam hal ini kita harus memahami bahwa tawassul itu hakikatnya adalah bersumber daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wabtagu ilaihil wasilah. Hendaklah engkau mencari cara, cari jalan, cari metode ilaihi, bagaimana kita taqarrub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat. Al wasilah, kepada wasilah. Wasilah itu ma yuqarribuna atau ma yuqarribukum ilaihi min ta'atihi. Jadi sesuatu yang menjadikan perantara yang bisa menyampaikan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, agar kita ya, doa permohonan kita lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa, apa tidak bisa langsung sendiri kepada Allah? Bisa. Tapi hakikatnya awas, Allah itu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bersih, bening, suci, maka tidak akan menerima kepada kecuali kepada hal-hal yang suci, yang bersih. Adapun saya, adapun kita, rata-rata ini kan kotor, banyak dosa, banyak kesalahan, sehingga ibarat orang menelpon, jadi jaringannya putus-putus, sinyalnya nggak bagus kan ya. Maka ini perlunya sebenarnya kita itu, dan kita ini memang ya, kita oleh Rasulullah dalam hadis itu pun ma'allah. Jadi kita itu harus setiap saat, setiap waktu itu, bersama Allah, duduk bersama Allah, berdirinya bersama Allah, tidurnya bersama Allah. Fa'ilam takun ma'allah, kalau engkau, kata Rasulullah, kalau anda tidak bersama Allah, karena saking dari tebelnya hajat kita, banyak dosa kita, banyaknya kesalahan yang kita perbuat, sehingga menjadikan kita jauh kepada Allah, kun ma'amangkana ma'allah. Hendaklah engkau bersama orang-orang yang posisinya itu karena ma'allah, yang sudah bersama Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah. Karena orang yang sudah bersama Allah itu, kalau kamu dekat apalagi bersamanya, dia akan menyampaikan, memediasi kamu untuk juga sampai kepada Allah. Ini sebenarnya tawasulnya seperti itu. Makanya kita itu, bagi saya sendiri, jangan kita, Nabi Adam saja bertawasul, menjadikan perantara ketika dia berbuat dosa, maka permohonannya, Allahumma bihaqqi Muhammadin, faghfirli ya Rabbi Allah. Padahal Rasulullah belum lahir. Dia sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad agar dosanya itu diampuni. Maka diampuni. Dan dengan bekal, dengan hak kebenaran, kemuliaan Muhammad, aku ampuni dosamu. Ini artinya bagaimana kita dalam memohon kepada Allah. Bahkan sekarang saya sendiri, ya, dalam melaksanakan dimensi spiritual, maka kebetulan kita ikut kendaraan apa namanya Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah dalam melaksanakan penyempurnaan amal ibadah kita. Jadi kita pakai mediasi Syekhul Mursyid kan ya, untuk membimbing, menuntun kita salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita punya punya medium kan, punya mediasi dituntun kita sampai kita apa diantarkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon maaf enggak nyokot kalau pakai ya Allah langsung sendiri kepada Allah. Bisa kalau kita hati kita bersih. Maka kita bertawassul kepada orang-orang soleh. Tawassulnya itu macam-macam. Ada dengan amal soleh kita, ya kan? Ada tawassul dengan apa namanya ya, yang pertama dengan asma Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu bi fad'uhu biha fad'uhu biha. Jadi kita bertawassul dengan asma Allah, ya kan. Maka yang kedua kita bertawassul dengan amal saleh kita, ya. Kita bertawassul dengan kedua orang tua kita, awis saleh, kita bertawassul dengan orang-orang saleh. Jadi setiap sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah namanya. Jadi banyak macamnya cara kita bertawassul. Bagaimana? Jadi tawassul itu medium mediasi bagaimana doa kita, permohonan kita, bahkan obuja itu ada yang memediasi. Sama dengan kita, ya, yang terakhir ini sama dengan kita, mohon maaf, dalam rangka melaksanakan muamalah hablum minan nas. Contohnya ya, saya sekarang mau ke direktur kepala RRI, maka saya sendiri karena nggak kenal nggak bisa langsung ke sana, maka pakai pakai mediasi dulu, pakai entah dulu, pakai pakai asprinya dulu gitu kan, mau menghadap kepada, maka akan mudah kita. Nah itu seperti itu. Begitu pula contoh kita kepada bupati, kepada gubernur, sampai kepada presiden, ada tahapan-tahapan yang harus kita laksanakan demi kelancaran apa namanya urusan kita ini kepada makhluk, apalagi kepada Allah. Jadi Allah itu punya hamba-hambanya yang dikasih sayangi, yang diberi otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Bro Satu RRI Sumber, kalian informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Malam ini kita akan mengikuti secara langsung Indonesia versus Mozambik di kick off malam ini ya. Anda bisa mendengarkan kami di Indonesia versus Mozambik di FIFA Match Day 2026. Pastikan Anda stay tune bareng kita.

0: alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Ciu, lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara, ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh, pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Ciu ya, karena nggak terima kayaknya dia
0: kehilangan bola. Dia nggak mau ditinggalin ya, begitu aja.
1: Pakai langsung ditarik ya.
0: Yang tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terobosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkin di situ. Ada Ragnar Ratnamungkin melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh gole di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh. Dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini. Pemain nomor punggung 10 yaitu Aman Sio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Dah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Kan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini. Sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola. Dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan dia. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Ratnamungkin yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnar Orotamun kali ini sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Indonesia kali ini umpan langsung.
2: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
0: kaki ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia fokusnya dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
1: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
0: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
1: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al Quwa Al Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan Rizky Ridho, langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmilson. Edmilson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmilson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmilson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi. Bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
3: Dari belakang menggunakan Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni dan mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
1: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan gitu ya.
1: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Iya, lulukan aja, ada ole.
1: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangatkan, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini Ivan Carminio ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
4: Gol Indonesia by Bernabatan oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh. Terima kasih.
3: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik
0: atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebesar, ukuran yang terlalu kemangun, ada Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangi oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia coba, ada Kapten Ferdong di sana, masih Ferdong mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong, masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pun di tengah, kembali ke lingkaran ke Ferdong, balik lagi ke tengah, masih Ferdong, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap, bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan antara sudah lakukan ke kanan, bukan sudut.
1: Ah, pelanggaran sepertinya.
0: Kita lihat apakah pelanggaran? Oh. Nampaknya di menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan, mencari Doni Tripamungkas, mencoba dikejar Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratnar Oratmangun. Ratnar Oratmangun untuk menggirin bola, lepaskan lagi. Baru kan kabur bola. Masih kedengaran. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat, menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
0: Ya,
1: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tripamungkas. terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Umpan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan kali ini, ada Calvin Vardong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
5: Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: Oleh
5: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali, pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
5: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
5: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Kalminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia. Oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Rumeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand. Kembali kepada oleh Rumeni. Umpan terobosan oleh Rumeni kali ini.
5: Berbahaya. Ada Ipariana langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
5: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
5: Iya.
1: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
5: Ya, mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung,
5: iya, ya kan. Iya, nyeplos tadi.
1: Atau enggak pakai sarung jadi iya. Bisa di nutmeg ya.
5: Iya juga. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
5: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik. Lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dibaca sebagai oleh Matipai. Coba tenang lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya.
5: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas ya, bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri. Sang Indonesia kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi sodorkan lagi, ada Ivar Jenner untuk Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh, oh dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri dengan nomor punggung 9 Acidio ini. Di tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas. Doni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner melebar lagi ke sisi kanan. Ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
6: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
5: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
6: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Dario Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi. Bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito. Ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Jatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
5: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
6: Oh, Orat Mangun
5: ya. Oh, orang lihat saya.
6: Orang mudeng.
5: Orang mudeng ya.
6: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
5: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai. Ke tengah dia bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung
0: 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sekutu sebelah kanan Adam Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri kanan ke bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkai, Dodi Tumangkai, kiri kanan bola ke depan.
7: Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
7: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
7: Betul,
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
0: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia dan Doni Tripamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lain ini, bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh, berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini, ada Elkan Bagot, Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner, Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan, menemui oleh Rami.
7: Offside.
0: Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi, namun sayang sudah dalam posisi offside, tidak mampu mengeksekusi. Si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang, sudah melambat terjadi duel di sana, namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar, apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Ed Nielsen mundur ke belakang, pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja. Bagaimana Kevin di sana terlepas, saudara-saudara. Ada lagi Rizky Rido,
1: lugas sekali Rizky Rido menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Donitri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
0: Tahu kirimkan bola ke depan, mencari kabel terbang di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kundulan oleh Romani tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik, dengan Donitri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangung, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Karena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Verdong. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap kulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, topas, bagaimana masih Kevin Peto menguasai bola, kedua lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Piringan mencari tengah, ada Lato Oramangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba mengirim cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya Kevin Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, membentur tadi tendangan dari Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joy Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
1: Coba mengulur waktu ya.
0: Iya,
1: coba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang, lambung tinggi, bisa diatasi oleh pemain Indonesia kali ini. Oleh Romeni mencoba mengajar bola, dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ, mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. saat terjatuh. Satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco naik. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Garis.
8: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
1: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan. Infran Da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri. Melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali. Bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan? Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino Romeni. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
9: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya,
1: gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan. Dia ada waktu lawan Oman, uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman, skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi, nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat, ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi
0: prediksi.
2: Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas
0: Lupa. Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya, Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga, Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual-jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Yang terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores, Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau saya menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Nah, baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana,
2: ya.
0: Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Maksudnya berapa pun gak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Ya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk piala dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Yeah.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Yeah.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali, bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Yeah.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Uluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: lakukan
2: yang nyur pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua.

0: Kita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertemuan.

Pertengahan Juli menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Arapna Oramangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah dan jadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi, Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk kini, Calvin Verdonk menguasai bola, Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino, berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan, nunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan, Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenchuli. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kenchuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dialah oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Main nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Main nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitution for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Jeffrey Pesci. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Tendok, langsung umpan kaki kiri Calvin Tendok, diterima. Sayang sekali, Joey Ratner Rotot Mangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah bawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja, sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik. Akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
5: Ya, kartu kuning pertama ini ya, dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah, yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Rido. Rizky Rido mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa akan diberikan, mencari kawan yang dibebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Rido, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi kepada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ivendi kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni untuk membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun, Rata, lepas terdengar, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi, membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan, kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Rido berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dibayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini, saya namanya
6: hampir 4 kata. Hampir Davide Edmundo ya?
5: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
6: Iya, Alcides.
5: Kayak Jepang ya? Betul, serangan balik pun saya, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Ola Medi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jarminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti, diganti dengan Rehan. Seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
7: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
7: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
7: Iya, kelihatan kita ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung di dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
7: Ya, ya, nampaknya kapten kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
7: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 18.
7: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Nunitri. Kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia banyak. Ada langkah Tuhan. Pemain sudah serah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang, tidak mampu dimabalkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi.
8: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
9: Betul,
8: ya.
9: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja dari atas mistar gawang Indonesia. Oh,
8: habis ngitung ya? 7
9: iya cm tadi, ya, saya sudah pakai alat mengukur yang jamin bingung.
10: Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowawon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali.
8: Nathan Chowawon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowawon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
9: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
8: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Lebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mancio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz, kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya bolanya tadi, mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
11: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Masih Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
12: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini
11: mulut gawang dari
12: Gora Bung Karno adalah berjumlah 29.889 penonton.
11: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Choaon, Calvin Verdong, Nathan Choaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix, mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi, ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, Joy Pelipesi oleh Romeni, mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang. Pemain Timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Raihan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pulupesi. Indonesia Calvin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan. Kirimkan lagi pada Nathan Choaon. Lepasin dagang. Sampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun, masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia kelirikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia hari ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada Timnas Indonesia. Kevin Dix mencoba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi. namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga tiga pemain nampaknya, apakah dua pemain, ya dua pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
13: Substitution for Mozambique, player number 9 Alcidio Davide.
11: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 yaitu Angelo Thomas Cantolo.
14: Hati-hati kepleset.
13: Replaced by player number 4 Amade Momade.
11: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Nanti sampai kotak-kotak di tackle dekat kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
14: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi. Karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang, tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot. Sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Sundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia hal ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tripamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, ah, balas dicuri, terjatuh pemain Indonesia tadi nomor punggung 17 Calvin Verdong ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Momade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum, menerima, mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi, waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang, satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17, oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki-taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
15: Iya,
14: Ole masih mencoba untuk membangun serangan, Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra, Ole.
15: Iya, betul sekali, bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus, mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun, ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, kembalikan lagi kepada Verdong, memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah, datang lagi Joy Pelupesi, Joy Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya ada Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece atau tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa sublut, lagi tepis lagi pemain dari Mozambik, oh pemain jaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon, bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru
9: kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Chowaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain oleh Romani, Joy Pulpesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di tepi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Apa yang tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Oratmangun. Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya. Mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi pada Martin Paz. Safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana. Mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joy Pulpesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dish melewati garis tengah. Mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia. Masih Kevin Dish mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik nampaknya nomor punggung 21 kah di sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong sodorkan ke depan, ada oleh Romani mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh kirimkan lagi, ada Rotan Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romani, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik ke tengah dia mencari Calvin Verdong. Kembalikan lagi ada Ratna Oratmangun. Bagaimana Ratna Oratmangun berikan lagi kepada oleh Romani, mencoba menggiring bola. Oleh mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya kami luar biasa. Bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia oleh Romani, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik hampir saja, bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romani kepada Calvin Verdong menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, kita mencoba, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha.
16: Iya.
9: Tanpa David akan menggantikan, iya.
16: Kalau pakai David naif ya.
9: Ya i. Menghasilkan atau menggantikan Ratna Oratmangun. Player number 11 akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan. Mencoba, oh, lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Taruh saja si kulit bundar. Menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan. Mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan. Bola melambung tinggi melewati garis tengah.
16: Habis.
9: Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan di panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan pendengar, dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
17: Lukman Tara.
9: Tring. Silakan Lukman.
1: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dosa tuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

rasa ancur pesena telur, rasa ancur pesena nang karatin. Berma mun tak paju ale, mun tak paju suhadie.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Rusa Daerah di semua channel informasi. Pendengar Rusa sudah kebersamaan kita hari ini Selasa 8 Juni 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program 1 era di Sumeneb ucapan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini berkesan di hati pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bergar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siaran program hari ini Rabu 10 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang

108 FM, kanal informasi dan inspirasi. Alhamdulillah, senang sekali saya Sutikno kembali hadir di kesempatan pagi hari ini. Tentunya di hari Rabu, lembar ke-10 di bulan Juni 2026. Dan mari kita ikuti pengajian murotal dengan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Sugianto, yang akan membacakan surat Asy-Syafaat ayat 1 hingga ayat 182. Selamat mendengarkan.

بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما

فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرى

فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pendengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita harus bersyukur bisa kembali mengikuti acara Mutiara Pagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga rasa syukur kita bisa menambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap kali kita bersyukur, janji Allah adalah akan melipat gandakan, akan menambah pahala, akan menambah kenikmatan tersebut. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur, maka niscaya saya akan menambah kenikmatan yang telah saya berikan kepada kalian semua. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memang selalu bersyukur setiap hari, setiap kali mendapatkan nikmat kita bersyukur agar kita ditambahkan nikmatannya dan agar keberkahan senantiasa mengikuti kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang macam-macamnya perintah Allah berkaitan dengan kemaksiatan dan ketaatan. Disebutkan bahwa perintah Allah, ketentuan Allah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Tarkul ma'asi di sini yaitu setiap kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain disebut dengan manhiyat. Misalnya ini kan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita dilarang untuk menggibah. Kita dilarang untuk ngerasain orang lain. Itu adalah contoh daripada tarkul ma'asi. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Fi'lut ta'at ialah ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan. Misalnya kita sholat, kita puasa seperti yang kita laksanakan pagi ini, kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, itu semua terhitung adalah sebagai fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini disebut sebagai ma'murat, fi'lul ma'murat. Ketaatan ini menurut Imam Ghazali adalah sebuah perbuatan yang lebih mudah dikerjakan. Aturan agama yang lebih mudah dikerjakan daripada tarkul ma'asi, daripada meninggalkan kemaksiatan. Tarkus syahwat, kita meninggalkan keinginan-keinginan hawa nafsu, itu memang sebuah perbuatan yang sangat berat. Seperti hawa nafsu kita mengajak pada suatu kesenangan. Karena memang motivasinya untuk syahwat ini adalah kesenangan yang bersifat syahwat, ya, bersifat duniawi.
Jadi lebih berat tantangannya. Misalnya kita sekarang yang lagi puasa, kita siang hari menginginkan makanan-makanan tertentu, itu adalah sebuah tantangan atau sebuah ajakan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan tantangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini mumpung momentum bulan Ramadan, semoga kita bisa mengerjakan, bisa meninggalkan apa yang disebut dengan ajakan hawa nafsu. Jadi orang yang berjuang itu adalah orang yang melawan keinginan hawa nafsunya. Wal mujahidu man jahada hawahu. Orang yang berjuang adalah, perjuangan yang paling berat adalah memerangi hawa nafsunya. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mujahidu man jahada hawahu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah dikerjakan daripada ajakan atau tarkul maasi. Makmurat, melakukan makmurat lebih mudah daripada meninggalkan manhiyat. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, salah satu contohnya kita melakukan kemaksiatan dengan tangan kita, kita menulis hal-hal yang tidak baik atau salah menurut aturan agama, atau contohnya kita sedang tanda tangan dengan ketentuan menyelewengkan sebuah kepercayaan, kita sedang tanda tangan yang dimana tanda tangan tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan korupsi misalnya. Sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang menyelewengkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini adalah kepercayaan. Semua anggota badan kita, mulai dari tangan, lisan, pendengaran, terus yang lain-lain semuanya adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amanah yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kenikmatan ini kita salah gunakan, maka sejatinya kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasti'anatuka bi nikmatillahi taala ala ma'siyati ghayatul kufran. Kita di dalam melakukan kemaksiatan, kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kufur kepada Allah dan kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal, diberi cara untuk berpikir yang normal dengan segala perangkat yang ada di tubuh kita adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah amanah. Fanzur kaifa tar'aha. Maka lihatlah bagaimana kita mengelola amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sedang mengemban suatu amanah dan kita sedang dimintai pertanggungjawaban. Kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelola amanah tersebut. Anggota badan yang ada di dalam badan kita ini yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi
kelak di hari kiamat akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam ayat lain disebutkan al-yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kelak pada hari perhitungan, pada yaumul hisab, akan menjadi saksi. Misalnya tangan kita pernah tanda tangan melakukan korupsi, lidah kita, lisan kita pernah menyetujui hal-hal yang bersifat penyelewengan. Ini nanti yang menjawab bukan anggota badan yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dijawab oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita tidak akan bisa lagi berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Akan tetapi disaksikan oleh atau dibenarkan oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita dikunci pada waktu itu tidak akan menjawab apapun. Fahfad jami'a badanika. Karena memang anggota badan semua yang ada di dalam badan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga. Dan ini ada semacam kesesuaian ya, bahwa anggota badan kita ini semuanya yang ada tujuh ya. Yang paling inti ada tujuh. Yang pertama mata, yang kedua pendengaran, lisan, perut, kemudian kemaluan kita, tangan dan kaki. Ini semua pokok anggota badan kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam kesesuaian bahwa anggota badan kita ini semuanya ada tujuh. Demikian juga pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam itu ada tujuh. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Jadi anggota badan kita ada tujuh, pintu neraka juga ada tujuh, pintu neraka jahanam semuanya ada tujuh. Ini adalah sebuah wanti-wanti, peringatan kepada kita semua agar kita senantiasa berhati-hati dengan secara ekstra menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa pendengar RI yang berbahagia, salah satu anggota badan yang menjadi amanah bagi kita semua adalah mata. Mata diciptakan untuk menjadi penunjuk, litahtadiya biha fidzulumat, untuk menjadi semacam penunjuk yang bisa menunjukkan kita ketika kita ada di kegelapan. Ini adalah fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi penglihatan. Wa tasta'inu biha fil hajat, dan kita bisa minta tolong, bisa menggunakan ketika kita membutuhkan apa yang disebut dengan mata. Kemudian kita bisa juga melakukan tafakkur alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya penciptaan Allah, betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dengan salah satu perangkat yang ada di badan kita yang disebut dengan mata. Ini adalah fungsi yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga penglihatan kita. Ada tiga hal yang paling penting kita jaga dengan penglihatan kita. Yang pertama adalah kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Kita tidak melihat sesuatu, misalnya aurat lawan jenis kita. Ini
Yang pertama. Yang kedua adalah gambar-gambar yang mendatangkan syahwat. Bisa aurat, bisa yang lain yang mendatangkan kesyahwatan. Dan yang terakhir adalah tidak memandang orang muslim yang lain dengan pandangan yang hina. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata kita. Atau kita melihat terhadap aibnya orang muslim yang lain dengan penglihatan yang merendahkan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ini semua. Yang kedua, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran, al-udhun, kuping atau pendengarannya. Di dalam menjalankan amanah, ketika kita menjaga pendengaran kita, adalah kita harus menjaga daripada mendengarkan sesuatu yang mengajak terhadap kerusakan atau al-ghibah atau al-fuhsyi. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama bulan puasa, kita kadang tidak melakukan ghibah sendiri, tetapi orang lain yang melakukan ghibah dan kita menjadi pendengarnya. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita melakukan ghibah, sedikit demi sedikit kita sedang menghancurkan pahala daripada amal yang kita lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, mumpung ini bulan Ramadan, marilah kita introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak melakukan ghibah sendiri, akan tetapi kita kadang mendengar, kita ini yang sering terjadi, kita melihat info yang ada di medsos, yang ada di media televisi, padahal isinya adalah ghibah, adalah ngerasinin orang lain, tapi kita malah menyimak. Dengan kita menyimak informasi yang berisi tentang ghibah, tentang kesalahan-kesalahan atau aib orang lain, kita sedang kadang ya, kadang menginspirasi diri kita untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, marilah kita jaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian di dalam menjaga pendengaran kita. Selanjutnya, salah satu anggota badan yang memang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lisan. Al-lisan khuliqa laka litukthira bihi dzikrullah taala. Lisan adalah sebuah media, sebuah alat, sebuah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan zikir, untuk membaca kitab-kitab Allah, atau mungkin bisa kita lakukan, kita bisa manfaatkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk Allah yang lain. Inilah fungsi daripada lisan kita. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa fungsi pertama untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan untuk memberi irsyadat kepada orang lain, untuk memberikan semacam petunjuk kepada orang lain, untuk mendidik, untuk memberi hal-hal yang bersifat positif kepada orang lain. Faidz ta'maltahu li ghairi ma khuliqa laka faqad kafarta bi ni'matillahi ta'ala. Ketika kita memfungsikan, memanfaatkan untuk sesuatu
di luar tersebut, maka sesungguhnya kita telah kufur, telah ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama di dalam menjaga lisan kita. Karena lisan kita ini memang lidahnya bentuknya kecil, akan tetapi bisa membuat situasi sangat parah. Ketika kita mengadu domba, an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain yang menyebabkan pertengkaran misalnya, itu kan medianya sangat kecil, hanya dengan lisan yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita, kita memanas-manasi satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang akhirnya terjadi percekcokan dan lain semacamnya. Pemirsa, pendengar RI yang berbahagia, mumpung ini kesempatan pada bulan Ramadan ini, marilah kita menjaga lisan kita. Semoga momentum bulan Ramadan ini bisa menjadi semacam start bagi kita, sebuah garis berangkat untuk senantiasa memperbaiki fungsi atau amanah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan, tentunya bukan seperti itu. Akan tetapi bulan Ramadan ini dijadikan momentum untuk start, untuk memulai, agar kita ke depannya bisa memperbaiki diri, memperbaiki amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya terkait apa yang menjadi kewajiban kita menjaga anggota badan kita, ini saya hanya menyebutkan beberapa, tidak disebutkan semuanya karena masih ada banyak lain yang lain yang daripada anggota badan kita. Ketika kita menjaga anggota tubuh yang lain, ini juga mestinya saya terangkan juga, mungkin akan saya angkat di kesempatan yang lain. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di lain waktu dan kesempatan untuk berbicara tentang menjaga nikmat Allah yang disebut dengan al-jawarih, anggota badan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masdur.
1: Pro 1.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun.
2: Pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan terduga pelaku memang melakukan diduga penganiayaan dengan senjata api.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Rabu 10 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Fokus pemanfaatan dana desa pada tahun 2026 mengalami perubahan. Sebagian besar anggaran diprioritaskan untuk mendukung keberadaan koperasi merah putih. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
4: Pemerintah mengalokasikan 58% anggaran dana desa tahun 2026 untuk mendukung pembangunan gerai koperasi desa merah putih KDMP. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Pamekasan Trimo Yulianto pada forum konsultasi publik di Aula Joko Tole KPPN Pamekasan.
1: Angkanya itu 58% itu nanti penyalurannya terpusat di KPPN di Jakarta. Ini nantinya untuk semacam menjadi angsuran gitu, untuk mengangsur jika gerainya sudah terbangun. Jadi ketika gerai sudah terbangun, akan ada berita acara PT Agrinas yang mendapatkan penugasan untuk membangun gerai KDMP ini dengan Kementerian Koperasi, dan itu menjadi kolateral untuk pengangsuran dari KDMP.
4: Trimo mengatakan kebijakan itu membuat penyaluran dana desa ke masing-masing desa pada tahun 2026 menurun dibandingkan tahun 2025. Ia menyebut pagu dana desa di Madura pada tahun lalu sebesar 1 triliun rupiah.

0: tersebut berdampak kepada pelaksanaan sejumlah program yang sebelumnya telah direncanakan melalui musyawarah desa. Sekretaris Desa Pemberasan, Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar mengaku, pengalihan sebagian anggaran menyebabkan sejumlah program pembangunan yang telah disusun tidak dapat direalisasikan pada tahun ini. Menurutnya, pemerintah desa tetap berupaya mengelola perencanaan pembangunan secara optimal melalui dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa.
1: Kita kan sudah ada RPJMDes untuk program jangka menengah, terus kemudian kita punya RKP pemerintah desa selama 1 tahunan. Ya, sekurang-kurangnya apa yang kita sudah rencanakan itu tidak bisa kita laksanakan. Kalau kita yang pertama, kita memang melakukan manajerial APBDes itu sebaik-baiknya, dalam arti sekecil apapun pembangunan itu kita tetap usahakan ada. Memang tidak bisa memenuhi perencanaan yang sudah kita rencanakan. Banyak perencanaan-perencanaan yang kita sudah lakukan 1 tahun sebelumnya itu tidak bisa dilaksanakan.
0: Hairul menambahkan, pemerintah desa terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan anggaran itu. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan, media informasi desa, serta melibatkan perangkat desa dan forum-forum warga. Pemerintah desa berharap masyarakat dapat memahami penyesuaian program pembangunan yang dilakukan.
2: Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang dampak pengalihan sebagian dana desa untuk koperasi Desa Merah Putih.
3: Saya Budi di Sumenep, dampak dana desa dialihkan 10% ke Koperasi Merah Putih. Menurut saya dampaknya akan sangat tampak ketika Koperasi Merah Putih mulai ada kemajuan dan berjalan lancar.
4: Saya Ibu Aryani di Sumenep, sebagai kader posyandu di desa, sangat khawatir adanya pengalihan pengurangan dana desa. Pasti ada pemangkasan layanan anggaran dasar.
5: Saya Angga di Sumenep. Menurut saya dampaknya pasti terpengaruh, terutama penyempitan ruang fiskal, terhambatnya pelayanan sosial, dan ancaman bagi BUMDes menurut saya, serta melemahnya semangat otonomi desa. Harapan saya, pemerintah harus mendalami dan mengatasi dampak yang nantinya terjadi

0: Dana desa berkurang, koperasi merah putih harus jadi jawaban, menjadi topik komentar dalam buletin berita pagi RRI Sumenep hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Faisal Warid.
1: Satu dekade atau 10 tahun dana desa berjalan sejak 2015, di tahun 2026 ini tampaknya menjadi tahun yang tidak mudah bagi para kepala desa. Jika tahun-tahun sebelumnya terbiasa mengelola dana desa hingga miliaran rupiah, kini kondisinya jauh berbeda. Anggaran yang selama ini menjadi tumpuan pembangunan mengalami pemangkasan yang signifikan. Di Kabupaten Sumenep misalnya, kita mencatat alokasi dana desa yang bersumber dari transfer pusat tahun ini hanya di kisaran 109 miliar untuk 334 desa dan kelurahan. Angka ini turun drastis dibanding tahun 2025 yang mencapai 335 miliar. Dengan kata lain, terdapat pengurangan anggaran lebih 225 miliar atau sekitar 70% dari tahun sebelumnya. 200 hingga 300 juta per desa yang bisa dikelola. Pengurangan ini tentu menimbulkan kegelisahan, bahkan protes kepala desa. Selama ini dana desa menjadi instrumen utama pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan desa, jembatan, saluran irigasi hingga berbagai fasilitas publik yang sifatnya fisik. Ketika anggaran menyusut drastis, wajar jika muncul kekhawatiran bahwa pembangunan fisik desa akan melambat bahkan terhenti. Pemerintah pusat tentu memiliki alasan tersendiri. Sebagian dana yang sebelumnya dialokasikan melalui dana desa kini diarahkan untuk mendukung pengembangan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Sebuah program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi multifungsi di desa yang diharapkan

0: dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Pengalihan anggaran ini harusnya tidak hanya dilihat sebagai pengurangan, melainkan sebagai perubahan paradigma pembangunan desa. Jika selama ini pembangunan lebih banyak bertumpu pada proyek fisik, maka pemerintah mencoba mendorong penguatan ekonomi desa melalui kelembagaan koperasi. Tujuannya bukan sekedar membangun bangunan atau gerai koperasi, melainkan menciptakan pusat aktivitas ekonomi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Karena itu keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada kinerja koperasi Merah Putih. Jangan sampai koperasi hanya hadir sebagai formalitas administratif, berdiri megah di atas kertas tetapi sepi aktivitas dan minim manfaat. Koperasi harus menjadi wadah usaha yang produktif, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa, mulai sektor pertanian, perikanan, perdagangan, hingga layanan keuangan. Pemangkasan dana desa boleh jadi menjadi tantangan besar hari ini, namun tantangan tersebut harus dibuktikan menjadi peluang. Kini Koperasi Merah Putih berada di persimpangan penting menjadi solusi nyata bagi kemandirian desa atau sekedar menjadi program yang berhenti sebagai slogan. Waktu yang akan menjawabnya. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Bangkalan kembali menjadi sorotan setelah dua kali terjadi dugaan keracunan massal siswa. Kasus terbaru menimpa 86 siswa di Kecamatan Kokop, sehingga Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan memperketat pengawasan kualitas makanan agar program tetap berjalan sesuai tujuan. Miftahul Umar melaporkan.
2: Selama ada Makan Bergizi Gratis, ini baru dua kejadian yang menonjol ya di Kabupaten Bangkalan.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan setelah terjadi dua kali dugaan keracunan massal yang menimpa siswa. Kasus pertama terjadi di Kecamatan Blega beberapa bulan lalu, sedangkan kasus terbaru menimpa siswa di Kecamatan Kokop pada 4 Juni 2026 dengan total 86 siswa terdampak. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika mengungkapkan pihaknya langsung melakukan penanganan cepat atas kejadian di Kecamatan Kokop. Pertama, siswa tidak merasakan bau atau rasa anis saat menyantap menu nasi putih, sate ayam, acar, dan buah semangka. Namun satu jam kemudian, banyak yang mual, muntah, dan pusing, hingga harus dirawat. Yang menambahkan dari 84 siswa yang masuk puskesmas, 72 sudah diperbolehkan pulang, sementara 12 lainnya sempat dirawat inap. Bambang menegaskan kejadian tersebut menjadi evaluasi penting bagi penyelenggara program MBG.
2: Selama ada Makan Bergizi Gratis, ini baru dua kejadian yang menonjol ya di Kabupaten Bangkalan. Yang pertama sekitar dua bulan yang lalu di Kecamatan Blega, yang mengalami gejala itu dari SD, SMP, MTs dan SMA.
3: Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bangkalan, Dr. Wiwit Mayasari menuturkan, laporan pertama diterima pukul 12.44 waktu Indonesia Barat dari Puskesmas Kokop. Tim gerak cepat segera melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan penyebab dugaan keracunan. Ia menambahkan kasus serupa sebelumnya juga pernah terjadi di Kecamatan Blega, sehingga total sudah dua kejadian yang dilaporkan ke dinas.
4: Sebelumnya pernah terjadi seperti sekarang ini, kayak dugaan kasus keracunan ya, itu di daerah Blega pada saat itu. Yang dilaporkan kepada dinas baru dua kasus. Bahwa yang terbanyak yang kami temukan di puskesmas itu adalah gejala mual, muntah, kemudian pusing, sakit kepala.
3: Ia menambahkan Dinas Kesehatan bersama Satgas MBG berkomitmen memperketat pengawasan kualitas makanan bergizi gratis, termasuk pemeriksaan higienitas dapur penyedia dan bahan makanan sebelum didistribusikan. Ia berharap kejadian tersebut menjadi evaluasi bersama, agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan meningkatkan kesehatan siswa.
5: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kasus penembakan yang terjadi di Kabupaten Sampang kini tengah ditangani serius oleh Satreskrim Polres Sampang. Insiden ini bermula dari perselisihan akibat tuduhan pencurian yang kemudian berujung pada tindakan penembakan yang melukai korban. Aparat kepolisian masih mendalami kronologi dan juga motif di balik peristiwa tersebut. Alvin Nuari melaporkan.
6: Satreskrim Polres Sampang kini tengah melakukan penyidikan intensif terkait insiden penembakan yang menimpa Ahmad Yulianto, 34 tahun, warga Dusun Ngurbungur, Desa Tragi, Kecamatan Robatal. Korban mengalami luka tembak di tumit kaki kiri akibat perselisihan yang dipicu tuduhan pencurian mesin pompa air. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujiwaluyo menegaskan bahwa penanganan perkara telah diambil alih oleh Satreskrim guna mengungkap detail kejadian dan motif dibalik penggunaan senjata api oleh terduga pelaku berinisial GF. Tim penyidik telah mendatangi lokasi kejadian di Dusun Dagian, Desa Sawah Tengah, dan berhasil mengamankan satu buah proyektil peluru yang ditemukan di lokasi.
7: Update terkait penanganan kasus Robatal, Satreskrim masih melakukan lidik dan pemeriksaan saksi-saksi untuk menentukan terduga pelaku memang betul-betul melakukan diduga penganiayaan dengan senjata api. Jadi penyidik masih melakukan lidik dan pemeriksaan saksi-saksi.
6: Peristiwa ini bermula pada Sabtu 6 Juni 2026 saat korban dan istrinya mendatangi rumah GF setelah dipanggil untuk mengklarifikasi tuduhan pencurian sandal dan mesin pompa air. Situasi yang memanas akibat cekcok mulut kemudian berujung pada tindakan nekat terduga pelaku yang mengeluarkan senjata api.
1: Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS tahun 2026 di Kabupaten Sumenep menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar berjalan lebih bersih dan transparan. Sekretaris Daerah Sumenep Agus Dwi Saputra mengingatkan agar kasus hukum pada BSPS tahun 2024 tidak kembali terulang. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi program BSPS 2026 bersama Kepala Desa, Camat, dan Pendamping Program. Agus menegaskan kasus BSPS 2024 yang menyeret 6 tersangka dengan nilai anggaran mencapai 109,8 miliar rupiah harus menjadi pelajaran penting. Ia menyebut kasus tersebut sebagai presiden buruk yang menjadi sorotan nasional.
8: Jadi pada intinya bantuannya cuma 20 juta, jangan dipotong, jangan dimarkup, pokoknya tidak boleh macam-macam intinya. Dengan ada kejadian yang kemarin, mohon maaf saya kemarin itu datang di kementerian. Jadi kementerian-kementerian itu masih takut ngasih bantuan lagi. Makanya mudah-mudahan kita buktikan bersama-sama bahwa apa yang ditakutkan oleh dari kementerian-kementerian itu tidak benar. Kita buktikan BSPS tahun 2026 ini bisa berlangsung dengan baik.
1: Pada tahun 2026 ini, program BSPS di Sumenep dialokasikan sebanyak 570 unit rumah yang tersebar di 32 desa pada 12 kecamatan dengan anggaran 20 juta rupiah per unit. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah pada tahap berikutnya. Saat ini, program BSPS 2026 masih dalam tahap verifikasi calon penerima yang menyasar keluarga kurang mampu. Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap pelaksanaan program ini dapat memperbaiki citra daerah sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep menggelar sosialisasi kajian acuan penetapan harga alat tangkap ikan serta mekanisme ganti rugi akibat dampak aktivitas operasi hulu minyak dan gas di wilayah perairan Madura. Kepala Dinas Perikanan Sumenep Agustiono Sulasno menyampaikan penyusunan kajian menjadi langkah strategis yang menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai daerah pertama di Pulau Madura yang melaksanakan kajian sekaligus sosialisasi terkait penetapan tersebut. Kegiatan ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan serta kepastian bagi nelayan yang beraktivitas di wilayah perairan yang bersinggungan dengan operasi hulu migas.
9: Marilah kita ikuti secara seksama kegiatan sosialisasi kajian tentang penetapan harga acuan harga alat tangkap nelayan di wilayah ini dengan seksama. Semoga niat baik yang kita lakukan ini dan apa yang bisa diterima oleh hasil kajian ini menjadi barokah bagi kita bersama.
1: Kajian disusun oleh tim akademisi Universitas Airlangga dan Universitas Wiraraja Sumenep dengan harapan dapat menjadi dasar penentuan nilai alat tangkap terdampak secara lebih terukur, transparan, dan dapat diterima seluruh pihak. Sosialisasi turut dihadiri oleh perwakilan Bapeda, Bagian Hukum, Bidang Perekonomian, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, SKK Migas, K3S, akademisi, serta perwakilan kelompok nelayan.
10: Kita ikuti Info Haji bersama RRI.
1: Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama Panitia Haji mematangkan persiapan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Sebanyak 1.344 jemaah haji Sumenep dijadwalkan tiba secara bertahap pada 21 hingga 22 Juni mendatang. Seluruh jemaah yang tergabung dalam kloter 77, 78, 79, dan 81 akan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Kabupaten Sumenep. Lokasi penjemputan telah ditetapkan di Stadion Ayani Pangligor. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep, Ahmad Halimi, menghimbau keluarga jamaah untuk memperhatikan jadwal kedatangan masing-masing kloter guna menghindari kepadatan saat proses penyambutan. Panitia bersama instansi terkait juga menyiapkan pengaturan arus lalu lintas, area parkir, serta berbagai layanan pendukung bagi jemaah yang baru menempuh perjalanan panjang dari Arab Saudi. Kepulangan jemaah haji ini menjadi momen yang dinantikan keluarga setelah lebih dari satu bulan menjalankan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah daerah berharap seluruh proses pemulangan berlangsung aman, tertib, dan lancar, serta seluruh jemaah tiba di kampung halaman dalam keadaan sehat dan selamat.
10: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI.

0: Beberapa hari menjelang kick-off turnamen terbesar dunia, gelat antusiasme warga sudah terlihat di berbagai sudut desa di Kabupaten Sampang. Seperti di Kampung Dapa, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, kreativitas dan semangat kebersamaan masyarakat menjadi pemandangan yang mencolok, menciptakan atmosfer layaknya perayaan sepak bola internasional. Ima Fadilah melaporkan.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti masyarakat hingga ke pelosok desa Sampang Madura, salah satunya di Kampung Cepak, Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Pemuda setempat yang tergabung dalam Ikatan Solidaritas Pemuda untuk Rakyat ISPUR bersama warga menyulap suasana kampung menjadi semarak dengan berbagai atribut khas Piala Dunia menyambut laga pembuka yang akan berlangsung pada Jumat dini hari mendatang. Pembina organisasi ISPUR Abdul Salam menyampaikan warga dan pemuda kompak menyiapkan nobar Piala Dunia 2026.
2: Juga masang layar untuk nobar gitu. Jadi untuk kelanjutan untuk pembukanya nanti ada acara lain seperti ada semacam door prize. Iya, mulai hari Jumat. Jumat dini hari maksudnya. Okay. Mulai hari Kamis kan pembukaan mainnya. Tandingnya kan Jumat dini hari.
1: Memasuki Kampung Cepak, suasana Piala Dunia terasa dengan kibaran bendera-bendera besar dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Bendera ini dipasang mulai dari pintu masuk kampung, hanya 50 meter dari jalan raya. Di rumah-rumah warga tampak berbagai ornamen khas Piala Dunia, mulai bola, poster, hingga banner. Tidak hanya itu, sebuah layar lebar juga telah disiapkan di lokasi untuk menggelar acara nonton bareng. Demi menambah keseruan, panitia juga telah merancang rangkaian acara menarik selama turnamen berlangsung. Euforia ini akan menjadi semakin meriah. Pasalnya, para pemuda setempat telah menyiapkan door prize yang akan dibagikan pada momen nonton bareng Piala Dunia 2026. Ima Fadila melaporkan.
0: Guna mengasah kemampuan para atlet, pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Sumenep menggelar laga uji coba atau sparring partner dengan atlet Percasi Pamekasan. Familia melaporkan.
3: Pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep menggelar laga uji coba atau sparring partner dengan atlet Percasi Kabupaten Pamekasan. Agenda ini difokuskan untuk mengukur sekaligus mengevaluasi sejauh mana kemampuan para atlet catur di wilayah tersebut. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suarjono menjelaskan bahwa uji tanding antar kabupaten ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan mental dan teknik bertanding anak asuhnya.
4: Nah, kita kan sekarang sedang persiapan porprov. Sehingga dalam rangka itu kita melakukan pelatihan secara khusus. Kan kalau di luar itu trennya kan ngebon ya, ngebon sana sini. Saya kok kurang serak dengan ngebon itu. Artinya kenapa kok kita tidak mendatangkan pelatih saja sehingga manfaatnya banyak malah kepada atlet yang lain.
3: Suarjono menambahkan, selain sebagai instrumen evaluasi internal, laga ini juga merupakan bagian dari program taktis untuk menghadapi turnamen regional yang sudah dekat, salah satunya persiapan untuk terjun di Kejurprov di Pacitan pada tanggal 8 Juli mendatang. Melalui laga uji coba ini, tim pelatih diharapkan dapat memetakan kelemahan yang masih ada, sehingga sisa waktu menjelang kejuaraan provinsi dapat dioptimalkan untuk mematangkan strategi para atlet.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenap. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenap@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenap, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: 2030 bagaimana peluang timnas Indonesia sendiri dari perkembangannya saat ini?
1: Kalau bagi saya pribadi ya, jadi selama kita mengandalkan naturalisasi itu menang ya senang, cuma menangnya itu di diskon karena kita tidak pure melihat itu anak-anak ibu pertiwi kita. Ya memang itu secara prosedur, secara peraturan dibolehkan, cuma kan beda ketika tampil, bahkan captainnya aja bukan orang Indonesia.
0: Betul.
1: Jadi bagi saya itu menang tapi ada di diskon, kesenangan itu
0: belum tidak sepenuhnya ya.
1: Kalau itu terus bergulir, kita tidak akan menjadi bangsa yang mandiri untuk sepak bola. Ini hanya menang instan aja.
0: Oke.

0: Pro 1.
1: Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas pendengar Pro 1 dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi kesempatan baru ya untuk kita melangkah lebih baik dari kemarin. Jangan takut menghadapi tantangan karena setiap usaha pasti akan menemukan hasilnya. Sumeneb pagi ini bersama saya Ani Purnama akan menghadirkan informasi perakiran cuaca dan juga info update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumeneb dan sekitarnya. Dan untuk informasi perakiran cuaca ya khusus Kabupaten Sumeneb ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Trunojoyo Sumeneb bersama Observer Setio di edisi Rabu 10 Juni 2026.
2: Selamat pagi pendengar setia RRI. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca harian untuk wilayah Sumeneb yang berlaku pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026. Kondisi cuaca, cuaca di wilayah Sumeneb diperkirakan cerah dan berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kedapatan udara antara 56 hingga 92%. Angin bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata mencapai 19 km per jam. Gelombang laut untuk wilayah perairan sekitar Sumeneb, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dengan kecepatan maksimum 20 knot. Kami mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terkini. Hal ini penting guna mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas sehari-hari, sekaligus sebagai langkah waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Informasi cuaca terkini dan peringatan dini BMKG dapat Anda akses dengan mudah melalui aplikasi info BMKG yang tersedia di Play Store maupun melalui situs resmi kami di samet.trunojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

101. Informasi perakhiran cuaca pagi ini saya lengkapi dengan info dari Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, di mana untuk Pamekasan hari ini diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 62 sampai 90%. Bergeser ke Sampang, pendengar, juga diperkirakan berawan hari ini dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 56 sampai 91%. Kemudian untuk Bangkalan juga diperkirakan berawan hari ini ya, dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius, juga kelembapan 63 sampai dengan 91%. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini barangkali sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas di tempat tugas ya. Selamat mempersiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Kalau ketinggalan nanti malah jadi repot. Iya, tetap semangat ya pendengar, meski memang keadaan tidak selalu mudah. Percayalah, orang yang terus bertahan dan berusaha akan menemukan jalan terbaik pada waktunya. Jangan lupa juga menjaga kesehatan di tengah kesibukan Anda ya. Dan semoga pagi ini kita semuanya dipenuhi oleh energi positif, keberkahan, dan kabar baik untuk semua.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumeneb. Sebaiknya kita tahu mengapa tubuh kita gemetar pada saat cuaca dingin. Tubuh manusia tidak dapat mentoleransi suhu yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Seseorang yang berada di luar ruangan dengan temperatur udara di bawah minus 29 derajat Celcius tanpa mengenakan pakaian yang cukup tebal akan beku dan berakhir pada kematian karena tubuhnya kehilangan panas. Temperatur tubuh normal adalah 37 derajat Celcius. Dan ketika temperatur udara lebih rendah dari temperatur tubuh, panas akan mengalir dari tubuh kita. Pada temperatur udara sedang atau berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius, tubuh kita tidak terlalu bermasalah. Bahkan, sesungguhnya temperatur udara sedang sangat dibutuhkan karena tubuh kita memproduksi panas berlebih dari yang kita butuhkan dan harus dilepas sebagian. Suatu kondisi di mana temperatur udara sangat rendah sehingga tubuh melepas terlalu banyak panas sehingga temperatur tubuh turun disebut dengan hipotermia. Penurunan panas tubuh badan antara 1 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius mengakibatkan tubuh gemetar, yang merupakan salah satu usaha tubuh kita untuk menaikkan temperatur tubuh melalui gerakan dari sendi-sendi otot. Penurunan yang lebih drastis lagi mengakibatkan kehilangan kesadaran dan bahkan kematian. Kebalikan dari kondisi di atas disebut dengan hipotermia. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya udara di luar maupun faktor dari dalam tubuh kita sendiri, yaitu ketika seseorang menderita demam.
1: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumeneb.

Ya, informasi update harga pangan untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Pendengar, saya awali dari harga beras jenis premium per kilogram Rp14.600, beras medium Rp13.000 per kilogram ya. Untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp40.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp26.000 per kilogram dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk harga tepung terigu protein sedang kemasan 1 kilogram Rp12.000, kedelai impor Rp16.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai merah besar Rp48.000 per kilogram dan cabai rawit merah Rp65.000 per kilogram. Sementara untuk perbawangan ya, bawang merah ini Rp45.000 per kilogram. Dan bawang putih Rp36.000 per kilogram. Sementara untuk kacang hijau Rp22.000 per kilogram. Kacang tanah Rp34.000 per kilogram. Ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram. Kentang Rp15.000 per kilogram. Tomat merah Rp12.000 per kilogram, wortel Rp14.000 per kilogram, buncis Rp20.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.